0: ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: MBC-nya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Kesempatan 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak jadinya sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jen Paul Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Terbiasa gitu.
3: Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.

0: Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Selamat kepada kita di makamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang terdokter bersama.
0: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan serkapnya Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
4: Semua hal-hal yang mereka
2: Ilham.
3: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk

0: juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam?
2: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armas Al-Musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
3: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
4: Nah, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
3: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
4: Terima kasih.
2: Sampai dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cara seseorang memulai pagi ternyata dapat mempengaruhi kondisi tubuh, fokus, hingga suasana hati sepanjang hari. Bagi yang dijalani dengan terburu-buru, sering membuat pikiran lebih cepat lelah dan sulit berkonsentrasi. Sebaliknya, rutinitas pagi yang lebih tenang membantu tubuh dan mental bekerja lebih stabil saat menjalani aktivitas harian. Rutinitas sederhana sebelum pukul 7 pagi bahkan bisa disebut memiliki pengaruh besar terhadap energi dan kesehatan mental seseorang. Bukan soal melakukan aktivitas besar ataupun rumit, melainkan bagaimana tubuh diberi waktu untuk bersiap sebelum menghadapi kesibukan seharian. Berikut ini 5 rutinitas pagi yang sering membantu seseorang menjadi lebih sehat dan produktif. Yaitu bangun tidur tanpa langsung memegang ponsel. Kemudian minum air putih setelah bangun tidur. Setelah itu melakukan gerakan ringan. Kemudian menentukan prioritas harian. Dan yang terakhir, menikmati pagi dengan pikiran tenang. Selain itu, kebiasaan tersebut membantu seseorang lebih sadar terhadap kondisi diri sendiri dan tidak menjalani aktivitas secara otomatis tanpa jeda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 10 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Otoritas Kesehatan di Taipei melaporkan satu kasus kematian akibat infeksi hantavirus. Kasus tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyebaran virus yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus. Dilansir dari laporan stasiun televisi Tiongkok CCTV, Jumat 9 Mei 2026, pemerintah Taipei langsung melakukan langkah sanitasi besar-besaran di sejumlah wilayah usai kasus terkonfirmasi. Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Batam mengalami kekosongan bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax atau RON 92 dalam 2 hari terakhir. Kondisi itu terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Sagulung, Batu Aji, Batam Center, Bengkong hingga kawasan Simpang Ki Square pada Sabtu 9 Mei. Informasi terakhir, pendengar, Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau menggandeng perwakilan BKKBN Kepri dan Basnas Kepri untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan literasi keuangan dan bantuan modal usaha produktif bagi masyarakat, khususnya lansia dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pagi.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center. Selamat mendengarkan.

Engkau yang melihat setiap kami pagi hari. Ketika kami datang di hadirat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tabga itu sendiri saudara. Sumber yang memberi kehidupan. Heptapekon. Kita ada di sana. Yang luar biasa, di Tabga itu juga terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Heptapegon itu sumber mata air, tapi Tabga itu berbicara tentang kelimpahan, multiplikasi di dalam kehidupan kita. 7 mata air dan 5 roti 2 ikan berbicara juga angka 7. Dalam Alkitab angka 7 berbicara tentang the fullness of God. Keutuhan Tuhan, angka sempurna, angkanya Tuhan. Ada divine perfection yang Tuhan kasih. Karena saudara kita harus percaya, di dalam Tuhan ada sumber yang tidak pernah habis. Di dalam Tuhan ada sumber yang gak akan pernah habis. Ketika wanita itu menyentuh jubah Tuhan Yesus, saat itu juga secara instan pendarahannya berhenti. Dan Tuhan Yesus berkata, aku merasa ada kuasa yang keluar daripadaku. Karena apa? Karena ada pengharapan, ada iman di sana yang menyentuh sumber kehidupan itu. Saudara, biarlah hari ini menjadi pengingat bagi kita semua. Banyak orang dekat Yesus. Banyak orang mengerumuni dia. Kita datang ke sini setiap minggu. Tapi tidak semua orang menyentuh jubah Tuhan Yesus. Karena terkadang kita gak sadar bahwa di sini ada sumber kehidupan itu. Hari ini biarlah kita menjadi wanita itu. Menjadi Yairus itu. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ketika kita hanya sekedar hadir di ibadah. Dan menyentuh hatinya Tuhan. Hanya sekedar ikut worship. Atau kita punya desperate worship. Desperate itu bukan soal lagu lambat, bukan soal kita nangis, bukan menunggu kondisi kita sempurna dan ideal. Tapi desperate adalah kita sadar bahwa Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupanku. Itulah desperate. Hari ini kita beribadah, kita bisa punya tempat duduk yang nyaman, sound yang nyaman, lighting, musik, AC yang dingin. Tapi tanpa hadirat Tuhan, ibadah ini hanya ibadah yang kosong. Karena kita percaya ketika kita datang ke tempat ini, ada satu sumber kehidupan yang bernama Yesus yang akan menjamah setiap kehidupan kita. Saudara, kenapa Tuhan berhenti waktu itu? Tuhan berhenti karena ada orang yang haus dan lapar. Jesus stops for hungry people. Tuhan tuh lagi buru-buru mau ke rumah Yairus karena dia tahu anaknya hampir mati. Dia tahu dia mau menyembuhkan anak itu. Tapi kenapa di tengah perjalanan itu dia sempat-sempatnya berhenti hanya untuk seorang wanita. Di tengah kerumunan orang banyak. Karena dia tahu ada satu wanita yang sangat haus dan lapar akan Tuhan. Akan hadirat Tuhan. Karena Tuhan dikatakan begini, hanya selalu tertarik dengan orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat. Itulah Tuhan kita. Kalau kita datang hari ini, mungkin kita sedang biasa-biasa aja. Tapi biarlah ada rasa desperate. Rasa desperate ketika mencari Tuhan. Yang sangat menginginkan Tuhan. Longing for Him. Rindu akan Tuhan. Rindu akan hadirat Tuhan. Karena Tuhan gak mencari nyanyian kita. Tuhan gak cari gimmick ketika kita nyembah Tuhan. Dia mencari hati yang tulus. Iman yang sejati. Ketika kita datang sama Tuhan, kita gak bawa siapa kita. Tapi kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Wanita itu gak punya posisi nama besar atau platform. Tapi dia punya desperate. Rasa desperate itu sama Tuhan. Saudara, api itu paling cepat menyambar ke tempat yang kering. Dan Roh Kudus paling mudah memenuhi hati yang haus dan lapar. Akan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini kita tahu. Sumbernya ada di heptapekon. Sama-sama katakan heptapekon. 7 mata air itu. Dari kehidupan itu Tuhan akan berikan ketika kita hadir di Tabga.
dari kehidupan menjadi multiplikasi. Katakan amin, saudara. Tabga itu tempat multiplikasi, house of multiplication. Kenapa mendapat multiplikasi? Kuncinya hanya terhubung ke sumber, hasilnya pasti multiplication. Dalam satu perjalanan itu, Yesus melakukan dua mujizat yang luar biasa. Satu perjalanan, satu waktu itu. Dia menyembuhkan wanita itu. Dan anak Yairus dibangkitkan. Nah, hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan tidak hanya memulihkan hidup saudara, Dia memulihkan destiny saudara. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Dia gak cuman memulihkan hidup kita, Dia set our destiny. Masa depan saudara pasti aman bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Gak cuma ketemu hidup, tapi there is a future, there is a bright future. Ada kehidupan, ada multiplikasi kalau kita terhubung dengan sumbernya.

Ketika kita dekat dengan sumber itu, maka orang di sekeliling kita akan merasakan dampak yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita ada di sumber itu. Jangan sampai kita gak aware. Karena seringkali banyak orang gak aware. Tapi kalau kita sadar, saudara, kita sadar akan kehadiran Tuhan. Itu yang membuat kita otomatis tidak menjadi orang yang sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita sadar ada mata Tuhan yang selalu mengawasi kita 24 jam. Dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya. Pagi, siang, malam, subuh, ketika Anda insomnia, gak bisa tidur, ada Tuhan di sana. But the thing is, selalu kembali kepada manusianya. Maukah kita berbalik kepada sumber itu? Maukah kita hari ini tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, aku gak bawa apa-apa. Aku hanya mau Tuhan. Aku hanya mau Tuhan hadir dalam hidupku. Karena Engkaulah sumber kehidupan itu. Dan dari sumber itu akan keluar yang namanya revival. Sama-sama katakan revival. Yang kedua ada healing. Sama-sama katakan healing. Dan yang ketiga multiplication. Katakan amin, saudara. Dari sumber itu. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup kita. Saudara, ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Kalau saudara tahu orang ini. Dia lahir gak punya apa-apa. Gak punya tangan, gak punya kaki. Kalau orang biasa mah pasti, ya udahlah mau ngapain lagi hidup. Gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi saudara tahu, beberapa kali Nick merasa frustrasi. Soalnya kalau ketemu orang ini, pasti kita merasa malu. Saya kalau ketemu Pastor Dong Kampoy, yang pernah melayani di sini, yang dari Filipina. Dia dilahirkan juga dengan kecacatan di tubuhnya. Setiap kali dia naik mimbar, kadang saya bantu dia angkat kakinya, karena dia gak bisa angkat kakinya sendiri. Di saat itu saya sadar, itu ada urapan Tuhan mengalir. Ada anugerah Tuhan di sana. Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Beberapa kali berusaha mau mati, bunuh diri. Karena dia tahu harusnya dia gak punya masa depan. Tapi saudara, waktu berjalan, di usia 12 tahun, ketika dia bangun, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati. Untuk pertama kalinya dia bersyukur. Dan dia berusaha pagi itu menghitung berkat. Mungkin bukan uang, tapi dia menghitung berkat dari Tuhan. Dia masih hidup, dia masih bisa bernafas, dia masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi hari itu, Tuhan merubah hati. Tiba-tiba dia ingat satu ayat, Roma 8 ayat 28. Yang berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Katakan amin, saudara. Sama-sama katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari sana, di usia 15 tahun dia kembali encounter dengan Tuhan. Dan sampai hari ini, Nick Vujicic tercatat sebagai seorang motivator Kristen untuk menjangkau anak-anak muda yang broken home, yang gak punya gambar diri, yang rusak gambar dirinya dari semasa muda, yang gak punya figur seorang ayah dan lain sebagainya. Jutaan orang, dia bisa berbicara di depan jutaan orang. Bahkan Tuhan bisa memakai yang menurut manusia mustahil sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin, saudara. Yang dunia anggap sebagai kekurangan, Tuhan melipat gandakan itu. Ketika orang ini terhubung sama sumber. Terhubung sama sumber yang utama, yaitu Tuhan Yesus. Saya yakin banget, dia pasti desperate sama Tuhan. Kenapa aku dilahirkan begini, dan lain sebagainya. But itu yang merubah hidup. Saudara tahu ngundang Nick Vujicic itu dicatat di Google, Anda bisa search sendiri. Manggil dia untuk bicara itu di luar negeri $50.000 sampai $100.000.

budget. Anda lihat dari yang menurut dunia nonsens, gak bisa apa-apa. Tuhan memultiplikasi dengan dahsyat dan luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, saudara. Katakan kiri kanannya, Tuhan mampu. Tuhan pasti mampu. Ada satu hal yang Tuhan singkapkan ketika persiapan, dan saya cukup terkejut dengan itu. Saudara, Yairus itu anaknya berusia 12 tahun. Wanita yang mengalami pendarahan juga 12 tahun. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan, 5 roti 2 ikan, dan ini semua terjadi di area Galilea dekat Tabgha. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Murid Yesus ada 12. Suku Israel pun ada 12. Dan Yesus dicatat waktu itu berusia 12 tahun ketika dia berbicara di sinagog, dipenuhi hikmat dan urapan Tuhan. Saudara, ternyata angka 12 itu berbicara tentang apa sih? Angka 12 itu berbicara tentang kuasa dan otoritas Tuhan. Sama-sama katakan, kuasa dan otoritas Tuhan. Power and authority. Ternyata luar biasa. Gak kebetulan hari itu ada Yairus, ada anaknya yang 12 tahun, ada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ternyata Tuhan sedang mengeluarkan kuasa dan otoritas Tuhan. Hari ini di Tabgha ini, ketika kita kembali ke sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka dia akan memberikan kuasa dan otoritas kepada kita semua untuk berjalan dalam kepenuhan, berjalan dalam multiplikasinya Tuhan. Katakan amin, saudara. Walaupun dunia sedang sulit, tapi kita yang ada dalam sumber itu akan mengalami multiplikasi kelimpahan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Dan tidak kebetulan kita ada di sini. Hari ini Tuhan gak mencari orang yang sempurna. Mungkin hari ini kita sedang dipecahkan, tapi ingatlah, pemecahan bukan penghancuran. Pemecahan adalah persiapan menuju pelipat gandaan. Hari ini mungkin kita seperti wanita itu, atau Yairus yang mengalami proses yang sangat menyakitkan. Kita kehilangan, kita mengalami tekanan hidup yang luar biasa, situasi yang gak kita mengerti. Tapi hari ini Tuhan mencari hati yang lapar. Orang yang desperate itu mau kembali ke sumber. Dan kita kembali ke sumbernya, yaitu Tuhan. Saudara, saya tutup dengan ini pesan dari Bapak Gembala kita. Gereja ini lahir dari dua penglihatan di Tabgha. Selainnya balik dulu. Tempat mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Tahun 98 tentang bangunan gedung gereja ini. Yang kedua tahun 99 tentang ikan-ikan. Itu penglihatan yang Tuhan berikan atas Bapak Gembala kita. Dan tiba-tiba dia melihat tentang keranjang nelayan yang sangat besar, penuh dengan ikan-ikan yang masih hidup. Di tangan itu ada sepasang tangan yang besar, tanpa terlihat wajah. Tiba-tiba isi keranjang itu, ikan-ikan itu ditumpahkan ke atas kepala Bapak Gembala kita. Dan dari situlah lahir nama gereja ini, Tabgha House of Prayer for All Nations. Saudara, dalam perjalanannya, sejak 98 Tuhan mempercayakan kepada gereja ini, ada menara doa 24 jam. Penyembahan yang dalam, desperate worship, rumah doa bagi segala bangsa. Mungkin kita seiring berjalannya waktu, terlalu banyak aktivitas. Dan lambat laun terjadi distorsi, gangguan panggilan. Tapi hari ini kita percaya waktunya kita kembali ke mesbah doa itu. Ke desperate worship itu, ke rumah doa itu. Kembali ke Tabgha sebagai rumah multiplikasi. Katakan amin, saudara. Di tengah krisis global ketidakpastian ini, kita gak kurang strategi, kita gak kurang uang dan lain sebagainya. Tapi masalahnya kita kehilangan koneksi dengan sumber itu. Biarlah kita sadar, di sini ada heptapekon, ada 7 mata air. Dan sumber yang mengalirkan kehidupan akan memberikan multiplikasi, mujizat pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Dari Tabgha itu, dari 7 mata air itu, Tuhan sedang memanggil semua kita untuk kembali kepada satu hal. Kembali kepada hadirat Tuhan. Dan menginginkan hadirat Tuhan tanpa yang lain. Tuhan gak mencari orang yang sibuk, gereja yang paling sibuk, enggak. Tuhan mencari kita semua yang sedang lapar, yang mau menyembah Tuhan, yang mau menjaga api Roh Kudus itu, yang selalu mau terhubung dengan sumbernya.
Di masa krisis seperti ini, saudara, Tuhan gak cari orang yang kuat, tapi Tuhan mau mencari orang yang terhubung dengan sumber mata air. Mari kembali ke Tamka dan percaya ini waktunya kita kembali next ke doa kita. Sama-sama katakan doa. Penyembahan yang dalam. Ke dalam hadirat Tuhan. Cinta mula-mula kita akan Tuhan. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Rumah multiplikasi di tempat ini. Katakan amin, saudara. Dan percayalah bahwa ikan-ikan itu akan kembali dicurahkan jiwa-jiwa. Api itu akan kembali dinyalakan. Aliran akan kembali mengalir. Bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi oleh roh Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. Thank you, Lord. Mari angkat tangan saudara. Mari kita sembah Tuhan.

saudara pagi hari ini masih ada waktu, Tuhan dorong sekali kuat. Kalau Anda desperate, Anda gak peduli kiri kanan saudara, biar altar ini terbuka, Anda maju ke depan. Kalau Anda bilang, aku butuh Tuhan, I'm very desperate of you Jesus, aku mau maju ke depan. Dan biarlah saudara akan didoakan pagi hari ini. Tuhan kasih

0: baik Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di online service GBI Tabga Batam. Saya mengajak kita semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari hari-hari ini kita ambil langkah untuk mau meresponi firman Tuhan, dan kita mau berdoa bersama-sama meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang tahu permasalahan setiap anak-anakmu,
1: Amen.
0: Setiap hamba-hambamu Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Kami tahu Tuhan, hidup mungkin banyak tantangan, banyak challenge, banyak masalah. Tapi kami tahu ketika kami kembali ke hadirat Tuhan, ketika kami aware kepada hadirat Tuhan, dan kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mau masuk ke dalam desperate worship, kami menyembah Tuhan, mencari wajah-Mu, kami tahu di situ Tuhan akan menjumpai kami, Tuhan akan menyatakan diri kepada setiap anak-anakmu, dan Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu, setiap teman-teman yang join secara online, mereka yang punya masalah keluarga, hari ini Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, Tuhan melawat, Tuhan menjamah keluarga, Tuhan memulihkan hati setiap bapak-bapak, anak-anak, dan setiap ibu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan atas keluarga. Dan kami berdoa Tuhan atas permasalahan ekonomi yang mungkin sedang dihadapi oleh anak-anakmu. Dunia ini tidak semakin mudah, mungkin tantangan ekonomi semakin sulit Tuhan. Tapi kami tahu sumber kami bukanlah dunia ini, sumber kami bukanlah harta yang ada di muka bumi ini, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber penyedia kami. Engkau Allah yang sanggup menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong, membebaskan setiap anak-anak-Mu dari setiap permasalahan ekonomi, baik mereka yang terlilit hutang, baik mereka yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, baik mereka yang sedang berjuang untuk mengelola keuangan mereka, memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Bapak Ibu yang mungkin mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Hari ini saya ajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, taruh tangan Bapak Ibu di bagian yang sakit, di bagian tubuh yang mungkin mengalami kelemahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dokter dari segala dokter. Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami memiliki Engkau Tuhan sang penyembuh yang dahsyat. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah menerima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang akan terus berjalan, berjuang sambil melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, meresponi firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Engkau menyertai, Engkau melindungi apapun yang kami kerjakan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam keluarga, dalam keseharian kami. Kami percaya semuanya baik, semuanya diberkati, semuanya dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk jawaban doamu. Kami terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Luar biasa sekali ibadah pada pagi hari ini ya, Kak Rahel. Saya sangat diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Pastor Steven. Hari ini saya coba rangkum sedikit firman Tuhan yang kita dengar sama-sama pagi hari ini. Betapa pentingnya kita aware dengan hadirat Tuhan. Apapun masalah di dunia ini, apapun kondisi atau apapun hal yang mengusik hidup kita. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk kita aware dengan hadirat Tuhan.
1: Amen.
0: Tuhan selalu ada di dalam hidup kita.
1: Amen.
0: Kapanpun kita memanggil namanya, Dia menyatakan dirinya kepada kita.
1: Yeah.
0: Jadi masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam doa pujian penyembahan, masuk ke di dalam perenungan akan firman Tuhan. Gereja kita dikenal dengan gereja yang mencintai yang namanya doa.
1: Ya,
0: gereja kita menyediakan menara doa ya. Berapa sudah
1: 24 jam.
0: Sudah 24 jam. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, kapanpun Bapak Ibu datang akan ada pendoa-pendoa yang melayani Bapak Ibu. Apapun masalah Bapak Ibu sekalian, di gereja ini melayani Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu.
1: Benar.
0: Dan kami sama-sama percaya Tuhan pasti akan menolong setiap kita.
1: Amin.
0: Jadi Bapak Ibu percayalah, ketika kita kembali ke tabga, ketika kita kembali ke hadirat Tuhan, ya, kita kembali ke doa, kembali ke penyembahan yang dalam, ya, kembali ke hadirat Tuhan. Lalu ada juga apa, Kak?
1: Kembali ke cinta yang mula-mula menjadi rumah doa bagi segala bangsa, kemudian menjadi rumah pelipat gandaan.
0: Benar, sebagaimana nama gereja ini ya, tabga yang artinya multiplikasi. Mari sama-sama kita kembali ke hadirat Tuhan, kembali ke doa, dan kita percaya kita akan alami yang namanya multiplikasi.
1: Amen.
0: Karena Tuhan hanya selalu tertarik dengan orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan kehadiran
1: Amen.
0: Tuhan.
1: Amen.
0: Amen. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
1: Ya.
0: Kita meresponi panggilan Tuhan. Tidak lupa hari ini saya juga mau bertanya untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online. Kalau mungkin Bapak Ibu ketika mendengarkan firman tadi, ada Roh Kudus yang menyentuh hati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang ada di rumah. Ada dorongan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Atau mungkin sudah pernah mendengar, tapi belum benar-benar percaya
1: ya,
0: atau belum benar-benar mengambil komitmen
1: ya,
0: untuk menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup teman-teman sekalian. Saya mau challenge hari ini, tidak ada pilihan yang lebih baik selain menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
1: Amen.
0: Dalam kehidupan Anda.
1: Amen.
0: Kalau memang Bapak Ibu mau, mari sama-sama pagi hari ini kita ambil keputusan untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan menjadikan Dia satu-satunya penolong kita.
1: Amen.
0: Saya undang sekali lagi kita untuk berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang belum pernah secara pribadi menerima Tuhan Yesus, dan teman-teman mungkin yang sudah percaya pada Tuhan, boleh sama-sama kita bersatu hati, kita menopang teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus.
1: Yeah.
0: Kita percaya ini menjadi satu awal yang sangat-sangat luar biasa.
1: Benar.
0: Untuk kehidupan mereka, Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu dan setiap teman-teman yang mengikuti secara online.
1: Ya.
0: Mereka menerima firman-Mu, hati mereka terbuka, dan ada satu dorongan untuk menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Maka dari itu, mari Bapak Ibu yang mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi, taruh tangan Anda di bagian dada, dan mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hari ini saya mau ambil keputusan
1: ya,
0: untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan, masuklah dalam hati kami. Kami mengundang Engkau masuk dalam hidup kami, ambil alih hidup kami Tuhan.
1: Ya.
0: Tuntun kami Roh Kudus, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya ketika kami mengaku dengan mulut kami, kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami menerima keselamatan, bukan hanya secara jiwa, tapi kami menerima keselamatan dalam segala area hidup kami.
1: Amen.
0: Baik itu pekerjaan kami, keluarga kami, ekonomi kami, dan area-area lain yang membutuhkan kehidupan di dalam Tuhan. Kami percaya kami telah menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Sama-sama yang sudah berdoa katakan amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan yang sangat-sangat luar biasa pagi hari ini, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya Kak Rahel.
1: Ya, betul.
0: Selamat untuk Bapak Ibu sekali lagi yang sudah mengambil keputusan ini. Saya bisa jamin ini adalah keputusan terbaik yang Bapak Ibu ambil hari ini. Baik Bapak Ibu, kami terus mendoakan Bapak Ibu yang bergabung secara online. Topik-topik doa, pokok doa yang Bapak Ibu ingin kami doakan, silakan taruh di kolom komentar. Selalu ingat bahwa ada tim pelayanan Gereja Tabga yang akan selalu mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya rindu untuk kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita, kita mengambil sikap doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur hadirat-Mu begitu kuat, begitu nyata dalam hidup kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kami terima segala yang baik daripada Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami sudah mengambil bagian dan sudah mengalami keselamatan, perubahan, pertobatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Amen. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan juga Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin.
1: Amin, amin. Luar biasa sekali pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online GBI Gedung Tabga. Dan kami percaya sampai ketemu minggu depan untuk ibadah online berikutnya. Dan mungkin Bapak Ibu akan datang beribadah juga secara onsite. Kami bisa memiliki ibadah beberapa kali ibadah.
0: Ada empat kali ibadah
1: ya, tambah satu di Wazi Campus jam 9 pagi. Jadi sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Minggu 10 Mei 2026. Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika yaitu Bu Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Puji Widodo. Akun WhatsApp tersebut mencantumkan foto profil Puji Widodo dengan nomor WhatsApp +62857426741178. Faktanya, akun WhatsApp tersebut milik Puji Widodo adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, pasca pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan pejabat baru. Modus penipuan tersebut dilakukan dengan cara menghubungi bagian keuangan maupun pegawai di beberapa dinas untuk meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat yang baru dilantik. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam pagi.

0: ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Tasya, dalam Batam pagi ini. Pendengar, suasana menjelang Idul Adha 2026 mulai terasa. Di beberapa titik, penjualan hewan kurban juga sudah mulai ramai didatangi masyarakat. Ada yang mulai survei harga, ada juga yang sengaja mencari hewan terbaik untuk ibadah kurban tahun ini. Berbicara soal kurban, ternyata memilih hewan kurban itu tidak boleh asal, besar atau murah saja. Dalam Islam, ada syarat-syarat tertentu supaya hewan kurban yang kita pilih benar-benar sah dan layak sesuai syariat. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan diantaranya, kondisi hewan harus sehat, tidak cacat, cukup umur dan berasal dari jenis hewan ternak yang diperbolehkan seperti kambing, domba, sapi, ataupun kerbau. Karena pada dasarnya, ibadah kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tetapi juga bentuk ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memang penting untuk lebih teliti saat memilih hewan kurban. Pagi ini kita akan berbagi beberapa tips sederhana memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang tahun ini berencana berkurban.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pendengar, akan kita bahas beberapa tips sederhana memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Tips pertama yang paling penting adalah memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat. Biasanya hewan yang sehat terlihat aktif, matanya cerah, bulunya bersih, tidak terlalu kurus, dan nafsu makannya juga baik. Selain itu, hidungnya lembab dan tidak mengeluarkan cairan berlebihan. Kemudian, perhatikan juga apakah hewan mengalami cacat fisik atau tidak. Dalam syariat Islam, hewan yang buta, pincang parah, sakit, atau terlalu kurus tidak dianjurkan untuk dijadikan hewan kurban. Kalau membeli langsung di kandang atau lapak penjualan, jangan ragu untuk bertanya kepada penjual soal kesehatan hewan. Bahkan sekarang banyak penjual yang sudah melengkapi hewan kurbannya dengan surat keterangan kesehatan dari dinas terkait. Memilih hewan kurban yang sehat bukan cuma soal syariat, tapi juga demi keamanan daging yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan sejak awal.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih dengan pembahasan tips memilih hewan kurban yang layak dan sesuai syariat Islam, pendengar. Setelah tadi hewan yang sehat, kemudian usia hewan kurban juga harus memenuhi ketentuan syariat. Ini yang kadang masih banyak belum tahu. Untuk kambing atau domba, minimal berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Sedangkan sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun. Biasanya pedagang yang berpengalaman bisa membantu menunjukkan ciri-ciri hewan yang sudah cukup umur. Salah satunya bisa dilihat dari kondisi giginya. Kemudian, pastikan juga hewan berasal dari jenis ternak yang memang diperbolehkan untuk kurban. Jadi bukan sembarang hewan, ya pendengar. Yang diperbolehkan antara lain kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Dan satu lagi yang penting, pastikan hewan diperoleh dengan cara yang halal dan jelas asal-usulnya. Karena ibadah kurban bukan hanya soal hewannya, tetapi juga bagaimana proses memperolehnya. Idul Adha bukan sekedar tradisi tahunan pendengar, tetapi juga momentum untuk belajar tentang keikhlasan, kepedulian, dan berbagi kepada sesama. Karena itu, saat memilih hewan kurban, mari tidak hanya fokus pada ukuran atau harga, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Semoga hewan kurban yang kita pilih nanti benar-benar menjadi ibadah yang diterima dan membawa manfaat untuk banyak orang. Dan untuk pendengar yang sedang mempersiapkan kurban tahun ini, semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan niat baiknya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Ari Lasso dengan Arti Cinta menutup perjumpaan kita di Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian dalam Batam siang ini nanti Anda akan bersama rekan saya Ahyar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Adik-adik, kita ketemu lagi di Idola Anak untuk edisi hari Minggu tepat 10 Mei 2026 bersama tentunya Idola Anak kita hari ini, Dongeng Anak Kepri bersama Kak Ripai. Dan selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Idola Anak bersama teman-teman kita dari Sanggar Anak Kampung Dongeng. Di sini yang berbaju merah siapa nih namanya?
1: Afwa.
0: Afwa. Yang berbaju putih siapa nih?
1: Cherry.
0: Kalau Cherry, Cherry umurnya berapa?
1: Umurnya 8 tahun.
0: 8 tahun. Kalau Afwa?
2: 10 tahun.
0: Berarti kalau 8 tahun sama 10 tahun itu beda berapa tahun?
1: 2 tahun.
0: Kalian kelas berapa?
2: Kelas 4 SD.
1: Kelas 3 SD.
0: Kelas 3. Kalau Cherry sekolahnya di mana?
1: Di SD Yosudarso.
0: Halo Afwa?
2: SDN 01 Batam Kota.
0: Oke. Oke, kembali lagi teman-teman kita di Idola Anak. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Afwa dan Cherry. Kalau Cherry udah sering dongeng enggak?
1: Udah.
0: Udah sering ikut lomba?
1: Baru sekali kalau di Batam.
0: Kalau di Batam, berarti di luar Batam udah sering?
1: Udah, terlalu ya.
0: Oke, kalau Afwa sendiri gimana?
2: Udah lumayan sering, jadi ada pengalaman.
0: Oke, udah ada pengalaman ya. Ini masih nampak malu-malu atau emang udah percaya diri hari ini?
1: Udah percaya diri.
0: Udah percaya diri, oke. Kalau Afwa?
2: Lumayan, udah percaya
0: diri. Oke, sehat kan hari ini?
2: Sehat.
0: Oke, Cherry juga sehat?
1: Sehat.
0: Oke, hari ini bersama siapa nih kesininya?
2: Sama bunda.
0: Sama bunda, Cherry?
1: Sama ibu.
0: Sama ibu, oke, keren banget teman-teman. Hari ini sudah mau hadir di Idol Anak RRI Pro 1
1: Batam.
0: Pro 1 Batam. Kalau Cherry udah keberapa kali nih kesini?
1: 2 kali.
0: Kalau Afwa?
2: Baru pertama kali,
0: oke, nanti akan sering-sering ya. Oke, siap, nanti gak hanya bawain cerita atau dengerin membawakan dongeng, nanti Afwa sama Cherry akan mencoba jadi presenter juga. Siap kan?
1: Siap.
0: Oke, okay. Siapa nih yang mau mulai? Set dulu coba, gimana?
1: Sweet.
0: Oke, okay. Berarti yang kalah. Oke, okay, Kak Afwa silakan.
2: Halo teman-teman, kali ini Afwa bakalan cerita. Judul ceritanya adalah Timun Mas, penulis Mochi Isnani. Di sebuah desa, hiduplah suami istri petani. Mereka selalu meminta anak kepada dewata. Berilah kami anak, oh dewata. Raksasa mendengar doa mereka.
3: Ho, ho, ho, ho, tanamlah timun ajaibku,
2: ujar raksasa itu.
3: Tapi saat usia anak itu 12 tahun, kalian harus menyerahkannya kepadaku.
2: Mentimun itu tumbuh dan berbuah kuning keemasan. Petani itu menemukan seorang bayi di dalam mentimun.
4: Owe, owe, owe.
2: Bayi itu tumbuh besar dan diberi nama Timun Mas. Saat usia 12 tahun, raksasa akan mengambil Timun Mas. Ibu mentimun menemui seorang petapa. Petapa itu memberikan garam, biji mentimun, jauh dan terasi. Pergilah anakku, kata ibu petani. Raksasa sangat marah mengetahui mentimun lari. Raksasa semakin mendekati Timun Mas. Timun Mas melemparkan garam bekal dari ibunya. Kemudian tanah berubah menjadi laut yang luas. Raksasa itu bisa berenang hingga ke tepi. Ia mengejar Timun Mas lagi. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Tiba-tiba tumbuh pohon yang berduri tajam. Kresek, kresek.
3: Aduh, aduh,
2: teriak raksasa. Namun hutan pohon duri itu dilalui raksasa. Raksasa mengejar Timun Mas lagi. Raksasa sudah semakin dekat. Timun Mas langsung melemparkan biji timun. Biji timun tumbuh dan berbuah banyak sekali. Raksasa berhenti karena ia haus dan lapar.
3: Nyom, nyom.
2: Raksasa lalu mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melempar terasi. Tiba-tiba raksasa itu ada di dalam lumpur.
3: Ampun,
2: teriak raksasa itu. Raksasa terus masuk dalam danau lumpur. Timun Mas selamat. ia langsung lari pulang menemui orang tuanya. Selesai.
0: Hei, tangan.

0: antagonisnya si Buto Ijo, tokoh tokoh yang baiknya ada Mbok Srini. Mbok Srini itu ibunya Timun Mas, ibunya Timun Mas. Tapi di dalam cerita legenda Jawa Tengah itu dijelaskan siapa namanya, siapa nama Timun Mas itu, si Buto Ijo juga. Oke teman-teman, dan ternyata setiap daerah itu memiliki cerita legendanya masing-masing. Kalau di Kepulauan Riau kalian tahu nggak cerita legendanya apa?
1: Mah Bongsu.
0: Mah?
1: Bongsu.
0: Tahu. Kalian baru dengar tuh. Itu ceritanya tentang apa?
1: Tentang apa? Ada seorang gadis yatim piatu, dia ini dia bekerja di rumah majikannya. Majikannya namanya Mak Piah. Mak Piah ini punya anak namanya Siti Mayang. Majikannya sama anak majikannya ini dia ini jahat sama Mah Bongsu.
0: Sama Mah Bongsu.
1: Mah Bongsunya tetap sabar.
0: Terus, oh, Mah Bongsu ini perempuan?
1: Iya, perempuan.
0: Cari pernah baca Mah Bongsu?
2: Pernah.
0: Terus si pelaku antagonisnya ini ngapain sama si Mah Bongsu?
1: Nah, dia ini, mereka ini suka suruh-suruh Mah Bongsu. Nah, suatu hari pas Mah Bongsu lagi mencuci pakaian,
2: ada Mah ular.
1: Iya, ada ketemu ular. Dia ini Mah Bongsu rawat ularnya. Nah, majikannya ini heran, kok Mah Bongsunya bisa kaya raya? Ternyata Mah Bongsunya ini
0: kaya ular. Rawat,
1: ya, beda ular.
0: Yang bersisik emas. Begitu.
1: Jadi muncul.
0: Wah, udah-udah. Kita spill-nya nanti terlalu lengkap, nanti aja ya. Kalau kita diundang lagi, kita hadir lagi untuk pekan depan, mungkin atau pekan selanjutnya teman-teman bawain cerita Mah Bongsu. Cari gimana, siap?
2: Siap.
0: Oke, mau cerita Mah Bongsu?
2: Balap karung dulu.
0: Dudung suka balap karung. Kenapa dia suka balap karung?
2: Karena
0: ada hadiahnya. Ya enggak?
2: Dia itu apa ya namanya? Sering berlatih, jadinya dia jadi lama-lama makin suka.
0: Oh, dia adiktif sama balap karung.
2: Iya.
0: Dia kecanduan. Oke, silakan Ceri.
2: Halo teman-teman. Siapa nih yang enggak udah sabar dengerin cerita Dudung suka balap karung? Penulis cerita ini adalah Pratriwi Ambarwati. Begini ya ceritanya.
0: Aku pegangin sebelahnya saya. Oh ya, bisa.
2: Dudung akan mengikuti perlombaan balap karung. Ini perlombaan balap karung pertama kalinya. Dudung khawatir. Bagaimana jika dia jatuh? Bagaimana jika dia gagal?
0: Mencapai garis finish belum kelar.
2: Sebenarnya Dudung sudah mempersiapkan diri untuk perlombaan itu. Dia rajin lari pagi. Dia giat berlatih melompat. Dia memilih karung yang kuat. Ayah akan menonton perlombaan itu. Dudung ingin membuat ayah bangga. Dia harus bisa mencapai garis finish. Hari perlombaan pun tiba. Para peserta berada di posisi masing-masing. Mereka menunggu aba-aba dari panitia. Prit! Perlombaan dimulai. Semua peserta mulai melompat-lompat. Semua ingin menjadi yang tercepat. Dudung juga tak mau kalah. Dia melompat-lompat penuh semangat. Oh, Dudung tersenggol peserta lain. Untung saja dia tidak jatuh. Dudung menarik napas lega. Sejenak Dudung mengusap keringatnya. Lalu dia kembali melompat-lompat. Lebih cepat dan makin cepat. Tiba-tiba, aduh, prok, Dudung terjatuh. Wah, Dudung jadi jauh tertinggal. Peserta lain sudah mencapai garis finish. Dudung ingin menyusul mereka. Tapi bagaimana ya caranya?

0: Dudung tahu apa yang dia harus lakukan. Dia memperkecil jarak lompatannya. Dengan cara itu, dia akan dapat melompat lebih cepat. Dudung pun bergegas bangkit. Tak diharukan yang sedikit sakit. Dia menaikkan kembali karungnya ke dada. Kedua tangannya memegang karung itu erat-erat. Dia bertekad melompat lebih cepat. Dudung melompat-lompat lagi. Dia melihat garis finish semakin dekat. Teman-temannya tak henti memberi semangat. Ayo Dudung, ayo Dudung. Yeay, Dudung berhasil mencapai garis finish. Suasana semakin ramai. Para penonton bersorak-sorai. Yeay, aku menang. Akhirnya, Dudung berhasil. Ayah menyambut Dudung dengan gembira. Dudung senang bisa membuat ayah bangga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya.
1: Keren, tepuk tangan. Untuk Dudung atau untuk Cherry? Untuk Dudung dan Cherry. Oke, keren banget ceritanya. Kira-kira ceritanya ngajarin kita tentang apa sih?
0: Tidak boleh putus asa.
1: Tidak boleh putus asa.
0: Kita harus tetap bersemangat meskipun sudah gagal.
1: Oke, gitu ya Kak Ahwa. Oke, ceritanya ngajarin kita tentang
0: tidak boleh putus asa.
1: Tidak boleh putus asa. Cerdik banget sih si Dudung tadi. Dia sempat terjatuh tapi dia punya teknik tersendiri. Ternyata memperkecil
0: jarak lompatannya.
1: Memperkecil jarak lompatnya. Oh iya, jadi enggak cepat capek kan kalau kalian pernah ikut balap karung enggak?
0: Enggak pernah.
1: Apa pernah?
2: Gak ingat.
1: Biasanya balap karung itu di acara-acara apa aja?
2: 17 Agustus.
1: Meriah ya kalau 17-an di Indonesia itu ada balap karung, lomba makan kerupuk, lari kelereng, banyak ya. Jadi gak sabar nih 17-an Agustus nanti. Ternyata ceritanya ini ngangkat tentang kebudayaan orang Indonesia. Salah satu balap karung kan udah lumayan budaya, lumayan lama ya. Itu ya permainan tradisional juga balap karung itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Afwa dan Cherry. Selanjutnya kita rehat sejenak dulu ya. Kita dengerin lagu-lagu anak nih. Ada yang request gak?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa ya? Skill kuisomu nih mau?
0: Ya terserah kakak.
1: Ya terserah operator aja ya, muter apa. Balik lagi sebentar kita di Idola Anak.

0: Udah?
1: Halo teman-teman.
0: Kembali lagi di Idola Anak. Oke, senang sekali rasanya kita masih berada di Idola Anak, masih bersama Ahwa dan Cherry. Bagi teman-teman di rumah yang ingin mendengarkan ataupun melihat siaran Idola Anak, bisa berkunjung langsung di YouTube, channel YouTube RRI Batam. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan di radio, bisa mengunjungi, bisa mendengarkan di frekuensi 105,10 FM. Sedangkan untuk teman-teman di Tanjung Balai Karimun, bisa mendengarkan di 107,20 FM. Oke, nanti ajak teman-temannya nonton YouTube ya, karena siaran teman-teman hari ini masih ada di YouTube, disiarin di YouTube kok. Oke, coba ajak teman-temannya nonton di YouTube Idola Anak.
2: Iya, dengerin.
0: Kayak ngasih tahu jangan bandel ya. Oke, luar biasa banget teman-teman, hari ini kita bersama dua anak yang ceria, ada Cherry dan Ahwa. Kalian udah kenalnya berapa lama sih?
3: Baru seminggu lalu.
0: Kalian bergabung di
3: Sanggar Anak Kampung Dongeng.
0: Sanggar Anak Kampung Dongeng. Siapa sih yang mengajarin kalian?
3: Karipai.
0: Oh, saya ya. Oke, Karipai sama Kak Irma. Sebentar kita akan mendengarkan teman-teman bercerita hari ini. Tadi kan teman-teman bawa buku ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tanpa media buku. Tadi awal udah mulai, berarti ini Cherry, silakan.
4: Halo teman-teman, siap nih mendengarkan
0: dongeng dari
4: Cherry.
0: Dari Cherry.
4: Alkisah di pedalaman Pulau Batam, tinggallah seorang gadis yatim piatu yang bernama Mah Bongsu bekerja sebagai pembantu di rumah orang yang sangat kaya, yang bernama Mak Piah dan anaknya Siti Mayang. Suatu hari, Mah Bongsu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian majikannya. Tiba-tiba, Mah Bongsu kaget ketika ada ular besar yang mendekatinya. Ular itu semakin dekat dan makin dekat. Sepertinya ular itu jinak. Aku akan mengambilnya. Mah Bongsu pun memberanikan diri untuk mengambil ular tersebut. Dan ternyata ular itu terluka di punggungnya. Mah Bongsu membawa pulang ular itu. Dengan sepenuh hati ia merawatnya. Hari demi hari, ular itu semakin sehat dan semakin besar. Kulit luar ular itu mengelupas sedikit demi sedikit. Mah Bongsu memungut kulit ular itu lalu membakarnya. Dan ajaib teman-teman, setiap Mah Bongsu membakar kulit ular itu, tiba-tiba Mah Bongsu mendapat bahan makan, alat-alat kebutuhannya, serta kain tapis. Bulan demi bulan, Mah Bongsu kini menjadi orang yang kaya raya. Pasti dia memelihara tuyul. Atau jangan-jangan dia mencuri hartaku, kata Mak Piah curiga. Mak Piah merasa tersaingi. Ia mencari cara untuk mengetahui sumber kekayaan Mah Bongsu. Suatu malam, Mak Piah mengintip rumah Mah Bongsu. Ah, ada ular bos, ah. Mak Piah tahu ular itu akan mendatangkan harta karun. Aku harus cari ular sebesar itu. Mak Piah pun pergi ke hutan dan mencari ular sebesar itu. Kemudian membawa pulang ular itu pulang ke rumahnya.
5: Ma, saya takut. Ular itu akan mematuk saya,
4: kata Siti Mayang. Akhirnya, Siti Mayang pun mati dipatok ular.
0: Wah.
4: dan Mak Pia hidup dalam kesedihan. Sementara itu, Mak Bongsu semakin menyayangi ularnya. Tiba-tiba, ular itu dapat berbicara dan berubah menjadi pemuda yang tampan. Pemuda itu berterima kasih kepada Mak Bongsu karena telah merawatnya hingga sembuh. Lalu pemuda itu menjadikan Mak Bongsu istrinya. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Teman-teman, sungai tempat bertemu Mak Bongsu dan ular itu dipercaya sebagai tempat jodoh, sehingga disebut Sungai Jodoh. Pesan dari cerita ini adalah, jangan kekayaan terletak pada kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang kita terhadap sesama.
0: Keren nih pesan moral ceritanya ya. Berarti cerita itu merupakan legenda cerita dari
3: Kepulauan Riau.
0: Asal usul Sungai Jodoh ya. Oke, ternyata gitu ya, disebut Sungai Jodoh. Bertemunya siapa tadi?
3: Mak Bongsu dan ular.
0: Di tokonya itu ketika menjadi manusia, ularnya ada nama nggak?
3: Nggak ada.
0: Si ular aja.
3: Iya.
0: Berarti apa tahu juga ceritanya ini?
3: Tahu dong.
0: Sering baca.
3: Sering.
0: Oke, Karipe baru kebetulan dengar ya. Kebetulan baru di Batam juga, jadi belum terlalu tahu cerita-cerita legenda di Kepulauan Riau. Keren banget teman-teman, hari ini bisa membawakan, bisa menginformasikan ke teman-teman ya. Jangan hanya tahu aja nama Sungai Jodoh, ternyata ada asal muasalnya ya. Oke teman-teman, itu cerita dari Cherry tadi. Luar biasa banget juga untuk pesan moralnya. Nah sebentar, setelah Kakak Ahva bercerita, kita mau main games nih, sambung cerita, mau gak? Oke, kita dengarkan satu cerita lagi dari Kakak Ahwa, silakan.
6: Di suatu desa kecil di hutan, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Kiki. Kiki mempunyai seekor kelinci. Ketika Kiki sedang memberi makan kelinci, di suatu hari Kiki melihat kelincinya tiba-tiba mempunyai anak lagi. Wah, ternyata kelinciku mempunyai anak. Aku harus segera menyiapkan tempat tidur untuk anaknya. Akhirnya Kiki pun keluar rumah dan segera mencari kotak. Kotak di mana ya? Aha, itu dia kotak. Setelah Kiki mengambil kotak tersebut, Kiki memikirkan satu hal lagi. Waduh, bagaimana ya nanti kalau misalnya anak-anak kelinciku nanti kedinginan? Aku harus mencari selimut. Akhirnya Kiki pun mencari selimut untuk anak-anak kelincinya. Ternyata Kiki susah sekali mencari selimut karena di daerahnya untuk membeli selimut itu sangatlah mahal. Akhirnya Kiki memutuskan untuk memakai kain saja. Sesampainya di rumah, ia sudah membawa kardus dan kain tersebut. Akhirnya Kiki melipat-lipat kain tersebut dan menjadikannya selimut. Nah, ada satu cerita lagi nih kak.
0: Apa lagi?
6: Nah, ini ceritanya tentang kelinci lagi.
0: Masih kelinci, emang kak Ava suka kelinci?
6: Lumayan suka.
0: Oke, boleh, silakan.
6: Di sebuah hutan yang sangatlah lebat.
0: Di hutan yang lebat,
6: ada seekor kelinci yang bernama
0: Cherry. Bukan ya?
6: Namanya Gigi. Si Gigi ini suka sekali makan wortel, makanya ia menjual kue wortel. Suatu hari ketika ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue wortelnya, matanya tiba-tiba melihat ke sepeda yang sangat bagus. Kiki dalam hati berkata, "Waduh, aku sangat ingin sekali sepeda itu, tetapi aku tidak memiliki uang yang cukup. Uangku hanya bisa untuk membeli bahan-bahan kue wortel." Akhirnya Kiki pergi meninggalkan sepeda tersebut dan melanjutkan untuk membeli bahan-bahan kue wortel. Sesampainya di rumah, Kiki masih kebingungan bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan sepeda tersebut. Tiba-tiba, "Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau misalnya aku menabung uang saku dari ibu dan juga aku menjual kue wortel yang lebih beragam." Akhirnya Kiki bergegas ke dapur dan memasak kue wortel yang beragam. Keesokan harinya Kiki langsung menjual kue wortel itu ke pasar. Namun sayangnya kue wortel Gigi belum laku. Ada satu orang teman yang ingin mencobanya, namanya Pupu. Pupu si gagak mencoba memakan kue wortelnya Kiki.
7: "Hey Kiki, boleh ya aku coba kue wortelmu?"
6: "Oh, boleh kok." Ketika Pupu memakannya, tiba-tiba ia meludahkannya ke lantai.
4: "Cuy, apa ini? Aku tidak mau lagi membeli ini."
6: Akhirnya Pupu pergi dengan kesal. Namun Kiki merasa sangat sedih, tetapi ia harus bersabar. Ia pun mengambil sapu di dekatnya, lalu menyapu ludahan Kiki, lalu membuangnya. Keesokan harinya, jualan Kiki akan menjadi sangat populer. Dalam beberapa hari saja, uang yang terkumpul bisa untuk membeli sepeda tersebut. Ternyata kue wortel Kiki laris manis hanya dalam 2 hari. Seminggu kemudian, akhirnya Kiki memutuskan untuk membeli sepeda yang ia inginkan dari beberapa hari yang lalu. Itu saja, teman-teman.
0: Oke, itulah cerita si Kiki yang baru belajar UMKM, baru belajar berdagang ya. Luar biasa, teman-teman. Senang sekali rasanya bisa mendengarkan cerita dari Cherry dan Afwa. Nanti sering-sering kesini ya. Mau?
6: Mau.
0: Oke, harus minimal syaratnya apa biar bisa ngisi di acara Idola Anak? Menurut kalian apa?
3: Belajar.
0: Kalau Afwa?
8: Ya sama, belajarnya lebih giat lagi.
0: Harus berani atau pemalu?
3: Berani.
0: Harus berani. Oke teman-teman, jadi teman-teman bagi yang ingin berkunjung ke acara Idola Anak ataupun mengisi Idola Anak di RRI Pro 1 Batam, minimal syaratnya harus berani dan mau belajar. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Cherry dan Afwa. Cherry, aktivitasnya selain sekolah apa aja nih?
3: Kadang kalau gak sekolah itu main, bikin permainan di kelas itu, bikin kayak game di buku-buku gitu.
0: Oke, ikut les juga gak?
3: Enggak.
0: Oke. Oke, gak ikut les matematika gitu, bahasa Inggris?
3: Kayaknya kelas 4 katanya.
0: Oh, kelas 4 nanti. Oh, sekarang masih kelas 3 kan?
3: Iya.
0: Oke, berarti nunggu sekitar berapa bulan lagi kan udah kelas 4 ya?
3: Bulan Juni
0: udah kelas 4. Kalau Afa bulan Juni udah kelas 5 ya? Mm-hmm. Kalau Afa sendiri nih aktivitasnya selain sekolah, apakah ini ikut
6: sanggar?
0: Les?
6: Iya, les. Habis itu kadang kalau misalnya lagi libur, kadang pakai laptop atau pakai kertas gitu, gambar gitu.
0: Senang gambar.
6: Iya.
0: Cita-citanya mau jadi apa emang?
6: Cita-citanya mau jadi seniman sama perias.
0: Masya Allah. Kalau Cherry mau jadi apa?
3: CEO atau dosen?
0: Neno mau jadi CEO. CEO-nya di bidang apa nih usahanya?
3: Aduh, akuntansi loh.
0: Oke, berarti punya kantor sendiri. Keren. Berarti untuk teman-teman sendiri, karena sekolahnya kan kalian beda kan, kalian bergabung di Sanggar Anak Kampung Dongeng kan. Berarti tujuan kalian gabung ke situ untuk apa sih?
6: Untuk belajar dongeng yang lebih bagus gitu.
0: Kalau Cherry?
3: mencoba hal baru.
0: Mencoba hal baru. Terus hal baru itu udah didapat enggak?
3: Udah.
0: Apa salah satunya?
3: Ke radio.
0: Ke radio, oh iya benar ya. Ternyata sebagian anak ke radio itu menjadi pengalaman yang berharga ya. Apalagi bisa disaksiin di YouTube-nya RRI Batang. Jadi nanti bisa dinonton ulang nih di rumah. Bisa nunjukkan ke teman-teman sekolahnya, aku pernah ke radio loh, aku pernah masuk YouTube loh. Bukan karena buat kejahatan, tapi karena mau menginspirasi melalui cerita. Next, sebelum kita tutup, kita mau challenge nih, mau gak?
3: Boleh.
0: Kita sambung cerita, oke?
3: Oke.
0: Oke, mulai dari Karipe dulu ya. Lalu Cherry, Afwa, atau gak siapa yang mau sambung langsung ngomong. Siap?
3: Siap.
0: Oke, di tengah hutan yang lebat, hiduplah beraneka ragam hewan. Ada hewan yang suka lari gini. Yuk. Hewan apa?
3: Kuda.
0: Hewan gini. Nah,
3: kambing.
0: Kalau ini
3: monyet.
0: Monyet. Ini
3: ular.
0: Ular. Di tengah hutan itu ada pohon yang sangat besar dan rindang. Pohon itu dihuni oleh keluarga hewan yang suka melompat-lompat. Dia kecil, suka melompat-lompat dan tinggal di pohon.
3: Tupai.
0: Namanya Tupi si Tupai. Tupi si Tupai adalah seekor anak tupai yang periang dan pemberani. Suatu hari Tupai bermain ke dalam hutan. Lanjut.
3: Dia bermain bersama kawan-kawannya.
0: Ayo. Lanjut, masih lanjut.
3: Dia bersemangat untuk bermain bersama teman-temannya. Ia menggunakan alat-alat yang ada di rumahnya. Ia bermain dekat dengan rumahnya.
0: Oke. Udah?
3: Udah.
0: Oke, lanjut apa?
6: Nah, ketika ia sedang berlari-lari, tiba-tiba Tupi terjatuh. Ia tersambung oleh batu. Jaja si jerapah membantu Tupi si Tupai untuk bangun. Tupi merasa ada yang aneh di dalam mulutnya. Saat ia keluarkan dari dalam mulutnya, tiba-tiba ia menemukan ada giginya yang lepas.
0: Giginya copot. Oke.
6: Jaja masih memikirkan bagaimana caranya. Akhirnya Tupi pulang ke rumahnya dengan sedih.
0: Sebelum sampai di rumah, Tupi merasa sakit banget giginya. Aduh, kok udah gak bisa nih. Kayaknya aku harus ke dokter hewan deh untuk mengobati gigiku. Rumahku, aduh, masih lumayan jauh nih. Tupi pun mencoba mencari dokter hewan yang ada di hutan. Lanjut.
3: Ternyata rumah sakit sangatlah jauh. Dokter hewan pun sedang tutup karena dia juga sedang sakit.
0: Wah, dokter hewannya sedang sakit.
3: Tupi pun pulang ke rumahnya dan memberitahu ibu dan ayahnya.
5: Ibu, gigiku copot.
4: Oh anakku, kenapa gigimu bisa copot?
5: Tidak tahu, Bu.
3: Lanjut.
6: Sepertinya kamu harus ke dokter, kata ayahnya si Tupi.
4: Tetapi ayah, dokternya tutup. Bagaimana ini?
6: Akhirnya ibunya Tupi memikirkan satu hal yang lumayan bagus.
4: Tupi, bagaimana kalau biji kenari dipasangkan ke gigimu? Bagus tidak? Wah, bagus sekali deh.
6: Lanjut.
0: Oke, Tupi pun dipasangin oleh ayah dan ibunya gigi palsu dari biji kenari. Saat dipasangin, Tupi pun tersenyum. Ih, jelek banget giginya. Tupi mau gigi yang asli, gak mau dari biji kenari. Biji kenari kan rasanya enak, nanti ketelan deh. Oke, Tupi merasa sedih dan kesal.
3: Tupi pun memutuskan untuk menaruh giginya itu di bawah bantal. Hingga dia pagi hari, dia melihat tersebut ada hadiah dari peri gigi.
0: Oke, tutup apa?
6: Nah, ketika Tupi membuka, tiba-tiba ternyata ia melihat ada gigi baru. Waduh, tiba-tiba, ternyata hanya mimpi. Ibunya Tupi langsung mendatangi si Tupi. Tupi, tidak usah khawatir, kamu giginya bisa tumbuh karena yang baru copot itu adalah gigi susu.
0: Oke, Tupi pun tidak menjadi sedih karena dia tahu giginya bisa tumbuh kembali. Tamatlah sudah
9: alkisah kami.
0: Yeay, kurang lebih seperti itu cerita dadakan kita ya. Oke, keren banget teman-teman semuanya yang ada di sini sudah hadir di Idola Anak Prosat RRI Pro 1 Batam di 105,10 FM. Oke, ada lagi nih yang mau disampaikan teman-teman?
9: Jangan lupa dengerin RRI Pro 1 Idola Anak.
0: Kalau apa? Kalau mau jadi anak yang pemberani, gabungnya di mana?
6: Di sanggar.
0: Sanggar apa?
6: Di sanggar apa ya?
0: Sanggar Anak
9: Kampung Dongeng
0: Kepulauan Riau. Teman-teman untuk teman-teman semua, insya Allah nanti kita akan hadir lagi di Idola Anak, di acara-acara yang lain, di pekan-pekan selanjutnya, karena Idola Anak selalu menyuguhkan cerita inspiratif dan juga anak-anak yang luar biasa yang setiap pekannya setiap jam 10 lewat 10 hadir di RRI Pro 1 Batam. Senang sekali rasanya saya Ripai,
9: Cherry
6: dan Afwa.
0: Kami dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepulauan Riau hadir di Idola Anak. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Oke.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang dua gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
1: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di

0: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
1: Dan pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
0: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkusan Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got...

0: Muara, itulah sungai di tanda. Sesekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.

0: Kenapa bang?
1: Kau tengok kelakuan anak. Aku yang menyusun, dia yang menyayang.
0: Itulah kalau buat anak banyak. Akunya sudah tu bang. Yang ditambah-tambah lagi ini tiap tahun beranak. Tiap tahun beranak.
1: Iya, engkau tu tidur bukan melasa.
0: Abang tu nyata beralan tak?
1: Engkau tu tidak pula.

yang adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyirasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Baik, pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari Ahad 10 Mei 2026 kita bersama di Rentak Melayu Berbalas Pantun. Beli kenari di Kota Karimun, tanam pisang di tengah halaman. Mari kita lestarikan budaya berpantun agar tak hilang ditelan zaman. Oke, seperti biasa di talian kita 463351 ataupun di Singapura dan Johor Bahru Malaysia +62 7781051, atau juga bisa bergabung melalui WA di 0811 7781051. Halo Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Halo Rentak Melayu, jom hebohkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, ini penampuan pertama tiba-tiba aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, alhamdulillah Bapak Perdana.
0: Norma sihat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca macam mana dekat sana?
1: Cuaca mendung, Bin.
0: Oh, mendung sama kat sini, macam nak hujan juga lah tu.
1: Tapi ada angin-angin dia.
0: Oh, angin-angin.
1: Kadang-kadang
0: manja,
1: kalau nak hujan pun tak dapat ditentulah, Bin.
0: Ya lah tu.
1: Itu ada pantun empat lah, Bin.
0: Oh, luar biasa, empat pantun. Apa bunyi dia?
1: Bunyi dia begini ya. Bukit semak di hujung batu, terjemput parit nampak di hujung. Sedikit sebanyak orang Melayu, tak apa sedikit hendak berpantun. Padahal nak pergi ke acara kenduri ni, nak berpantun juga.
0: Tak apalah tu.
1: Yang kedua ya.
0: Yang kedua sila.
1: Salah diberi kabar nyeriuk. Berpatah pergi turun ke hulu. Norma Hobi mendengar radio. Apatah lagi di pantun Melayu.
0: Itu dia berikan tepukan gemuruh.
1: Yang ketiga.
0: Sila.
1: Jalan ke hujung menuju rata.
0: Penat.
1: Seradan seradan bertangga, kayunya tiga. Jangan disanggung Melayunya kita. Adat dan bahasa selalu dijaga.
0: Memanglah tu betul.
1: Yang dijaga. Keempat.
0: Yang keempat.
1: Turun ke tepi menangguh beratnya. Di balik semak lada di pagar. Pantun berisi, penuh bermakna. Mulik disimak pada pendengar.
0: Luar biasa.
1: Jadi bisa lagu, Bin?
0: Apa tajuk?
1: Lagunya Zapin Pusaka.
0: Zapin Pusaka.
1: Zapin Pusaka. Jadi yang penutup dia lah ya. Delima Selasih di dalam biskum. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa pemantun kita dari Tanjung Batu Kecil ya, Norma. Di belakang Norma ada siapa lagi, Jom? 463351 sila. Jangan malu-malu tau. Mesti kita berpantun hari ini ya. Rentak Melayu, Jom hebohkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ini di dalam dunia. Masa ada gelap di dalam tanda. Saya nama Pak Zaini. Tempat
0: tinggal
2: saya
0: di Teluk Bintang. Oke, luar biasa Pak Zaini ya.
2: Ya, Ben.
0: Apa tuh?
2: Tolong nanti putar lagu Ben aja ya.
0: Lagu Ben, terima kasih Pak Zaini. Jom kita berpantun Pak Zaini ya.
2: Aduh, pantun
0: ini. Natu, sila.
2: Pantun pertama. Ini lho, sampan kota membawa kain, mari dimuat di asam jauh. Kasihku tidak ada yang lain, hanya adik seorang saja.
0: Ada lagi?
2: Ada satu lagi. Kalau sudah ada lampu, jangan pula memakai lilin. Kalau sudah ada aku, jangan ada pencari yang lain.
0: Jangan yang lain lagi ya.
2: Itu aja lah ya, Ben.
0: Ya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaini, luar biasa Pak Zaini ya. Latu 463351 kembali. Halo Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu, jom hebohkan bersama Ahyar Bintara. Apa kabar?
0: Kabarnya luar biasa, sehat alhamdulillah.
3: Memang luar biasa, bukan biasa di dalam, biasa di luar ya.
0: Latu tadi keluar sekejap tengok cuaca macam nah
3: hujan. Cuaca BMKG mantap hari ini.
0: Latu. apa pantun kita? Sila dengan senang hati, silakan cek pantun kita.
4: Lagunya boleh ya?
0: Apa tajuk? Lagu insyaallah ya. Yang penting pantun dulu kita.
4: Ya lagunya Seri Banang ya.
0: Mm-hmm.
4: Saya nak cuba pantun lah. Burung kenari terbang ke rumah Mak Kun.
0: Jauh.
4: Jauh ya, ke Tanjung Balai kita.
0: Enak tu.
4: Burung kenari terbang ke rumah Mak Kun. Terbangnya liar. Terbangnya liar di pokok cemara. Cik dan Puan, sinilah berpantun. Kita berpantun bersama Ahyar Bintara.
0: Luar biasa, tepukan gemuruh. Pandai pon ya.
4: Iya, tak cuma belajar saja. Ini kita mau
0: kata
4: kata normal, Mayu. Ini saya nak sambung pantun dia tadi. Ya.
0: Latu sila.
4: Jadi semoga dia belum berangkat ke tempat kenduri ya. Ini saya nak sambung pantun dia supaya dengar radio ya. Ini dengar pantun ayah saya nak sambung pantun dia.
0: Iya.
4: Jawab. Buat kemah di pokok meriah. Buahku ini dia beli. Ditanya Umar, Gunung masukku dengar radio. Kami semua sungguh paling senang mendengar.
0: Satu radio mendengar.
4: Tak sesuai pula kau pantun dia. Lain pula. Tapi tadi dia ada pengujung apa dia, intermezzo dia. Burung malam tempatnya malam. Tentulah sama burung irian wasi, cendrawasi. Izinkanlah saya mengakhiri salam cukup sekian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Luar biasa Tengku Ardian sahaya. Ada siapa lagi Jom Sila? 463351 Gentak Melayu.
5: Gentak Melayu, Jom Hebokan.
0: Jom Hebokan Mak Rempong, sehat?
5: Iya. Alhamdulillah.
0: Siap kita berpantun ya?
5: Ya.
0: Silakan.
5: Pantunnya. Ini untuk Bintara ya.
0: Latu, terima kasih.
5: Ya. Burung bara pakai rok mini, kuda belang memakai jengki. Sudah lama duduk di pengganti. Sudahkah keluar kopi?
0: Boleh nak hantar kat sini keluar kopi ya.
5: Jauhnya nak hantar.
0: Latu, sekarang hantar gambar aja.
5: Iya.
0: Lagi
5: satu
0: ada.
5: Sila. Satu lagi. Pesawat udara dari Lampung. Bomba melaju ke perbatasan. Sahabat udara, mari berpantun. Budaya Melayu kita ramaikan.
0: Betul lah tu.
5: Pantun terakhir.
0: Pantun terakhir, sila.
5: Dek kembar membawa lagu ke dondong. Nabila kita pergi ke pesta. Putarkan lagu dong, bila cinta dirusta.
0: Terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita mulai jemukan. Halo. Dah masuk dah.
6: Halo, Rentak Melayu, jom dihebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa tu?
6: Kak Juliana di Tanjung Abang, Dek.
0: Kak Juliana sehat?
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Wah biasa, lagi buat apa ni Kak Juliana?
6: Lagi duduk-duduk nonton Upin dan Ipin.
0: Sedap lah tu nonton Ipin Upin. Makan pisang goreng ya.
6: Iya, makan pisang goreng, ayam goreng.
0: Sedap, memang betul-betul-betul-betul sedap ya. Apa pantun kita Kak Juli?
6: Nak hujan tak, Den?
0: Nak hujan agak-agak dekat luar. Ada gerimis tu, dah turun sikit-sikit.
6: Di sini mendung, Den.
0: Mendung tak berarti hujan ya.
6: Pantun kakak ini, kakak lelaki pantun.
0: Sila lah tu.
6: Orang bahat naik perahu. Pulangnya pulih di waktu senja. Aku ucapkan selamat hari ibu buat para ibu semua.
0: Lah tu.
6: Orang Karimun ke Tanjung Kritik. Di buah sirsak di dalam lagu. Koranglah pantun biar seperti
0: betul
6: agar tak rusak budaya kita.
0: Ah, pandai pun Kak Juliana ya. Ya. Itu saja ke?
6: Lagi satu lagi.
0: Oh, satu lagi.
6: Budak-budak makan mentimun.
0: Ah, sedap.
6: Burung elang menyambar taman.
0: Ah.
6: Kita tegakkan budaya pantun.
0: Betul.
6: Biar tak hilang di telan zaman.
0: Ah, ini yang Ben suka.
6: Nah, lagu dari Ben aja Ben ya.
0: Yeah.
6: Ini Ben, soalnya no, apa nama sih drama kakak dari jaringan.
0: Alah tuh, terima kasih banyak Kak Juli.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa eh. Ada siapa lagi jam sila 463-351. Rentak Melayu je bukan.
6: Rentak Melayu jam hebokan.
0: Jam hebokan, apa kabar di sana?
6: Baik.
0: Baik-baik saja dah hujan ke Tanjung Umar.
6: Belum, pada aku balik nih. Panas banget, sudahnya balik ke rumah, mendung pula.
0: Oh lah tuh, alhamdulillah dah siap semua balik rumah hujan ya.
6: Ah, balik ke rumah. Nah. Bin, minta lagu dulu lah.
0: Apa tuh?
6: Kita mati, Bin.
0: Oke, pantun kita apa?
6: Pantun aku satu aja. Pergi memetik bunga melati, memetik juga bunga kemboja. Sangat penting saling memahami agar cinta tetap terjaga.
0: Oh, masalah cinta pula ya.
6: Yalah itu aja Bin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik dari Tanjung Uma. 463-351 kembali. Rentak Melayu jehebohkan.
7: Rentak Melayu jom hebohkan. Apa khabar Bin?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Kapten sehat ya?
7: Alhamdulillah insyaAllah.
0: Singapura hujan tak Kapten?
7: Singapura dia tengah panas ni. Tapi kalau dalam pukul 3, pukul 4 Singapura waktu, mereka insyaAllah akan hujan. Oh. Tapi selalu maghrib hujan lah Bin, sampai malam lah.
0: Petang ke malam hujan ya?
7: Gitulah cuaca Bin.
0: Yang penting sehat-sehat okay. Kapten ya.
7: Dari hari ibu ya kata.
0: Apa tu?
7: Dari hari ibu eh.
0: Bolehlah. Ibu hari ini.
7: Okey, saya nak pantun istimewa untuk ibu yang melahirkan diriku eh. Okey. Wanita bernama wanita India, budayanya memakai sari. Wanita yang melahirkanku, wanita India, sering selalu memakai sari. Itulah dia wanita yang melahirkanku.
0: Luar biasa.
7: Dan lagi satu boleh tak?
0: Boleh dengan senang hati.
7: Surga terletak di tapak kaki ibu. Itulah ibu wanita kaum Hawa. Tuhai kaum Hawa bergelar ibu. Jadilah ibu yang soleha membimbing anak-anakmu ke jalan pintu syurga.
0: Amin. Alhamdulillah.
7: Nah, saya nak minta lagu ini, Bin. Apa kalau itu? Sayang apa tandanya, Bin. Junanda M. Amin. Boleh?
0: Okey, boleh. Terima kasih
7: Kapten ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Sam dari Singapura. 463-351 kembali. Rentak Melayu je bukan.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tuh?
8: Malung Yana.
0: Dengan siapa?
8: Malung Yana.
0: Oh, Malung Yana. Malung yeah. Sehat ya.
8: Alhamdulillah sehat. Bin sehat.
0: Alhamdulillah Bin sehat.
8: Ya pantun.
0: Pantun maklong. Apa pantun kita maklong?
8: Nah, tapi kita lagu dulu lah.
0: Nah, apa lagu?
8: Lagu apa dari di kami itu?
0: Apa tu? Tanjung Katung ke?
8: Satwa
0: pujangga.
8: Ha ya.
0: Patwa lah.
8: Dari di kami ya.
0: Insyaallah, silakan pantun.
8: Cuba-cuba dia tak jadi.
0: Jadilah tu, jangan tak jadi.
8: Bukan sukun, sembarang sukun.
0: Digoreng boleh, sedap.
8: Sukun dibeli di Tanjung Balai. Bukan pantun, sembarang pantun. Pantun mencari kawan damai. Burung kenek-kenek. Hinggap di batu belah. Pesan datu nenek, jangan tak nikah.
0: Betul, kada jodoh rezeki ya. Semua kembali kepada nikah. Allah.
8: Kalau tak nikah, masak-masak seorang, makan-makan seorang.
0: Kalau ada jodoh lah tuh, maklong. Semua kembali kepada Allah ya.
8: Yang ketiga, terakhir. Burung dara terbang berempat. Hinggap seekor di pohon apa ya, di pohon jarak. Kalau Anda hendak selamat, turut nasihat ibu dan bapa.
9: Betul.
8: Untuk Abang Pin, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya.
9: Amin.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Lung Yana ya. Panam 3351 kembali, Raca Melayu Jaya Bukan.
10: Halo.
9: Halo, dengan siapa itu?
10: Dengan Pau Sulimin di Tanjung Jarak Penyalan.
9: Pau Sulimin sehat?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Sehat, luar biasa. Sudah makan tengah hari ke?
10: Sudah, Bang.
9: Oh, sudah. Patutlah bersemangat.
10: Lagu Abang Pin dengan Rere.
9: Iyalah tuh. Nah, sila pantun.
10: Nanti satu nak jawab pantun Cironi semalam.
9: Lah tuh.
10: Hendak beli buah kemiri. Tidaklah sama ikan pelata. Sudahlah puas Pak Usu mencari Roni. Taklah sama istri yang lama.
9: Oh memang betul lah tu macam tu.
10: Abang Pin, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sulimin ya. Luar biasa pantunnya ya. 463351 lagi sila. Hello Rentak Melayu.
11: Hello Rentak Melayu, jom hebohkan.
9: Jom hebohkan dengan siapa?
11: Malam tu? Malam tadi tak ada Ben, tak sedap betul lah Ben.
9: Amboi. Kalau
11: okey tak sedap tak ada Ben.
9: Amboi, pandai pun ya.
11: Maafi Ben, tak ni. Kalau okey lagi Ben.
9: Ada ganti-ganti, Ben ada kerja tadi malam.
11: Oh gitu.
9: Kali ini adik tak kerja pun sekarang. Alhamdulillah luar biasa.
11: Untuk
9: Cik sehat, yang penting keluarga semua itu Cik.
11: Hujan tak kena Ben?
9: Oh hujan lebat.
11: Sini green masih pagi Ben. Pantun Ben.
9: Pantun sila Tok Cik.
11: Kalau boleh minta lagu ni Ben.
9: Apa lagu?
11: Apa nak jadi?
9: Oh apa dah jadi?
11: Apa nak jadi?
9: Apa nak jadi sama-sama lah tu ya. Sila Tok Cik.
11: Ada satu pantun je Ben.
9: Sila.
11: Gula tebu dalam kempayan, air susu dibuat kopi. Kalau harta jadi ukuran, aku ikhlas undurkan diri.
9: Amboi, dalam sangat pantun dia ni ya. Jangan macam tu sedih hati bindengannya tu Cik.
11: Tak, pasal dia tak ada.
9: Kalau
11: harta juga
9: ya.
11: Tunggu bengkel lalu ya Ben.
9: Ya, terima kasih Tok Cik juga ya.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tok Cik ya. Oke Ben, terima banyak-banyak biar semua boleh berpantun. Panam 3351 lagi ya. Tak Melayu.
12: Jom hebohkan.
9: Apa kabar Kak Siti Jamila? Waalaikumsalam.
12: Di sini Mama Lina.
9: Oh Mama Lina, kita tadi Kak Siti Jamila. Ternyata Mama Lina loh. Seolah-olah Bin ya tu tak kena buang ya. Malina kehujanan ke dekat sana penyalai?
12: Malina sekarang sawang panas.
9: Oh lagi di sawang panas ya. Nah tu kita berpantun dulu Malina.
12: Oke. Tanam pinang tepi perigi. Buah sukun di atas para. Senang-senang rasa di hati. Dapat berpantun dengan DJ Tentara.
9: Oh, tepukan gemuruh lah kalau begitu. Terima kasih.
12: Satu lagi. Bunga mawar tangkainya berduri. Tumbuh-tumbuh di pekarangan. Merasa tenang saat diberi. Itulah satu tanda keikhlasan.
9: Memang betul. Intinya ikhlas dengan senang ya.
12: Betul. Lagu ikutan aja lah Ben.
9: Lagu ikutan saja.
12: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Sila. Halo.
13: Halo, Kak Melayu. Jom menghiburkan.
9: Jom hiburkan dengan siapa tu?
13: Ini sama Pak Tohat, Ben.
9: Pak Tohat sehat, Pak Tohat.
13: Ini kurang sehat, Ben. Demam.
9: Oh, demam. Semoga cepat sehat, Pak Tohat, ya.
13: Amin, ya Allah. Amin.
9: Apa pantun kita ini, Ben? Sila.
13: Belayar biduk singgah di Medan. ke balai sambil berkemudi.
9: Mm-mm.
13: Biar buruk wajahmu puan, asalkan pandai mengambil hati. Yang kedua Ben, belayar hendak berjumpa gapar.
9: Mm-mm.
13: Belayar itu belayar jauh dari teman. Biar kita banyak bersabar. Sabar itu separuh dari iman.
9: Memang betul.
13: Yang ketiga Ben, kalau menanti budak sekolah, budak-budak tengah belajar, kalau hati hendak marah, banyak-banyaklah beristighfar.
9: Memang betul, istighfar dan juga sabar.
13: Iya, betul, agak sabar. Agar tidak terjadi satu hal apa juga.
9: Betul.
13: Yang keempat,
9: ada lagi,
13: terbang serindik dua sekawan. Senja hari tiba di dahan, uang ringgit jadi rebutan, harga diri terlupakan. Lagunya Ben, kau dapat Ahmad Jaya sih Ben. 10 tahun ku mengembara.
9: Okey, terima kasih.
13: Ayo sama-sama. Ayo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita rehat sejenak untuk mendengarkan informasi lintas kita di siang hari ini ya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk siang hari ini. Lintas informasi yang pertama, pemerintah memastikan tidak ada terjadi pemutusan hubungan kerja PHK massal terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K meski ada ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Lintas informasi selanjutnya, jumlah satuan pengisian bahan bakar umum SPBU di Batam mengalami kekosongan bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax atau RON 92. Dalam dua hari terakhir, kondisi ini terjadi sejumlah wilayah mulai dari Sagulung, Batu Aji, Batam Center, Bengkong hingga kawasan Simpang K Square. Lintas informasi yang terakhir, kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau menggandeng perwakilan BKKBN Kepri dan Basnas Kepri untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan literasi keuangan dan bantuan modal usaha produktif bagi masyarakat. Demikian lintas informasi kali ini, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Memang sedap kail lagu dari Sile.
1: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
0: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
1: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
0: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan dua batas denganlah sedang, kukulah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
1: Mau yang sedap?
0: Ah.
1: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas usus semua.
0: Jadi?
1: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Boleh?
1: Tarik wayang.
0: Goyanglah.
1: Goyang.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

0: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi di sesi kita kedua ya, di 463351. Walaupun cuaca lebat sekali di seputaran Riri Batam, semoga tidak mengurangi semangat Anda di hari ini yang sedang beraktivitas ya. Ya, lagi santai di rumah, langsung saja telepon di 463351. Halo, Renta Melayu. Jami bukan, dengan siapa tuh?
1: Pak Mor,
0: sehat Pak Mor?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, lagi hujan Pak Mor? Hujan tadi sana.
1: Pak Mor tengah laut Min.
0: Oh, tengah laut. Semoga banyak dapat ikan ya Pak Mor ya.
1: Cari ikan.
0: Nah, lah tuh. Apa pantun kita Pak Mor sila?
1: Pantun cuma ada satu Min.
0: Nah, lah tuh.
1: Pantun tu gini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya fitnah? Dari orang atas dan benci.
0: Nah, memang betul lah tuh.
1: Lagunya lagu band, kalau dapat band.

0: Terima kasih banyak Pak Mor ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi melaut Pak Mor ya. Semoga banyak dapat ikan. Semoga dilindungi Pak Mor ya. Halo Pak, sangat hari ini hujan, masya Allah. Panam 3351 kan tak melayu je bukan?
2: Bukan.
0: Nah, dengan siapa tu?
2: Batu Haji hujan.
0: Oh batu hujan, takutlah tak berkokok. Oh masih boleh berkokok. Tadi kira yang tak berkokok, tadi yang berkokok.
2: Sehat, Bang Bidin.
0: Nah, luar biasa sehat. Lebat Batu Haji hujan ya?
2: Ya.
0: Sama di sini juga hujan. Tanjung Umar ya. Belum hujan kata Monik tadi.
2: Taman ini seluruhnya di Batam hujan ini.
0: Lah tu, dapat rezeki kita ya, biar hujan lebat.
2: Pantun kita sikit.
0: Sila.
2: Jalan-jalan ke Pekanbaru.
0: Nah, jauh.
2: Di kampung kita lah.
0: Oh, iyalah tu ya.
2: Di Pekanbaru kita beli baju baru. Selamat bagi hari ibu. Mudah-mudahan ibu kita selalu kau rindu.
0: Nah tu, selalulah dirindu.
2: Iya, rindu.
0: Ada lagi.
2: Naik-naik kapal bernama Kapal Jelantik. Kapal singgah di Tanjung Sama. Walaupun wajahmu tidak cantik, tapi di kau pandai masak.
0: Mana-mana
2: dia, kan gitu.
0: Tak adalah yang namanya sempurna kita di dunia ni ya.
2: Ini wajah cantik tapi belinya nasi padang terus. Dengkrak kawan.
0: Tak apa, saling melengkapi kalau duit tak kisah ya.
2: Tapi walaupun tak pandai masak, tak pandai masak.
0: Alah tu. Bolehlah ya. Adakah lagi? Itu je.
2: Ada lagu.
0: Apa lagu?
2: Lagunya Denyutan Hati lah.
0: Alah tu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Aril. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bin lah, Bang Ari kat rumah lagi duduk lagi makan tengah hari. Hello Kentak Melayu, jom hebohkan.
3: Kentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, Wak Normi ya, Wak.
3: Wak minta maaf, Bin, Wak susun dari 10 Bin ya, Wak tanya dengan Bin. Kenapa Anjan tak ada di syarat hari ini, Bin?
0: Oh iya, Bin terlupa tadi, habis baca.
3: Sudah dia anggap anak Wak, Wak sanggup bertanya, Bin, ya?
0: Ya, yeah, terima kasih.
3: Orang lain negara, apa Bin cara tak nyara?
0: Tadi terlupa lagi baca,
3: kita simpan pasir. Lagi Bin sama Rere, Bin, ya? Ini pantun pantun lama, nih, Bin, ada dua, nih. Dari Melaka bersepatu sudung, yoga ke hutan, Melaka ke Lupen dan Dumai. Mari kita bersatu padu, semoga persahabatan kita rukun dan damai.
0: Amin.
3: Beriar sutra barang yang halus, alfian beralamat sirkan dan zaitun. Ahyar bintara orang yang turut, tulus, pelayan peminat sopan dan santun.
0: Amin, terima kasih Pak Amin.
3: Mudah-mudahan keluarga penyiar lain sehat selalu, panjang umur merah rezeki, amal ibadah terima Allah. Terima kasih, Bin. Maaf, Bin, ya. Terima kasih, Bin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wak Normi. Ya, tadi lintas informasi berbarengan, ya. Jadi, sampai terlupa, Bin, untuk azannya. Karena azan hari ini di hari Ahad 10 Mei 2026 ataupun bertepatan dengan 23 Dzulkaidah, yaitu tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan juga dari lintas informasi ya. Halo, Rentak Melayu hebohkan.
4: Rentak Melayu, jam menghebohkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Bude itu. Bude kehujanan.
4: Bukan, Bude namanya.
0: Iya, Bude. Kira kehujanan tadi, Bude. Jauh suara tadi sikit.
4: Iya, Bude. Soalnya hari ini hujan, Bude.
0: Memang tak terlalu jelas. Hujannya lebat sangat, ya.
4: Itulah.
0: Tak apa, kita syukuri saja, ya.
4: Pantun, Bude.
0: Pantun, sila.
4: Sungguh kecil, Bude Selasih. Buah terpat di dalam kolam. Jika hatiku merasa sedih, tempat bersuhat Radio RRI Batam.
0: Oh, bukan gemuruh, luar biasa tempatnya dari Batam ya. Sila.
4: Walau jauh bukan halangan.
0: Betul.
4: WhatsApp di tantar pengganti diri. Walau diriku keseorangan, Ahyar Bintara di Radio RRI sentiasa menemani.
0: Tepuk Cemoro memang betul. Jangan sedih-sedih hati, ada Bin ke sini ya.
3: Itulah Bin, terbiasa menemani radio RRI Batam Bin.
0: Betul lah tuh.
3: Hati sedih menjadi senang Bin.
0: Hari ini aja ketawa terus nih Bude kan.
3: Nah itulah Bin. Ya terima kasih Bin.
0: Sama-sama.
3: Selalu panjang umur murah rezeki. Lagu ikutan aja lah Bin.
0: Terima kasih. Ya,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude ya. Kita beralih ke WA dulu, ada siapa gerangan sahabat telepon ya, nanti Bin kena angkat lagi. Apa ya, Zaini dah kita baca tadi, ada siapa lagi? Kita nak baca lah semua-semua ya. Assalamualaikum, rentang melaju hiburkan ramah di Batu Aji hadir pantun pertama, makan ikan dengan bumbu kacang rasanya manis mililit gigit, datang bukan hanya segera datang, datang bersama niat besar di hati ya. Pantun kedua, apa diharap padi seberang, entah jadi entah tidak, apa diharap kasih orang, entah jadi pun entah tidak. Terima kasih dari Batu Aji ramah ya. Rentang melaju hiburkan, ada Bulifa, letak kayu di hulu Cibubur, haniah ke airuh di hari petang. Rentang Melayu selain menghibur hanya di radio RRI Batam. Ewa. Belayar bahtera dari Panama, belayar sampan memetik buah, air bintara diberi nama penyiar sopan baik lah pula. Masya Allah. Terima kasih Bu Lipa, pantunnya terharu Bin ya. Ada siapa lagi kita baca? Assalamualaikum, rentang Melayu hiburkan dengan nenek kembar nak berpantun. Di atas pokok bakar ada burung beo, jatuh ke laut tandai tak pandai berenang. Hobi nenek kembar dari dulu dengar radio, karena radio hati nenek kembar menjadi tenang. Tepukan gemuruh ya. Pantun buat Pak Sulimin nih. Yang kedua, buat rumah gunakan semen, mengetuk papan gunakan palu. Pantun ini buat Pak Sulimin, semoga Pak Sulimin sehat selalu. Pantun ketiga buat Kalimah dan Bang Toha, di lapangan membuat kemah, banyak orang terkena musibah. Terima kasih buat Pak Toha dan Kalimah, semoga rezeki Kalimah dan Toha akan semakin bertambah. Malam minggu bakar jagung sambil juga membakar ikan, kalau ada kata-kata tersinggung 10 jari nenek kembar mohonlah dimaafkan. Luar biasa, terima kasih nenek kembar. Luar biasa pantun nenek kembar hari ini ya. Kembali kita baca, ada nenek Syakira. Pantun Bin, sila taran gamelan lagu senandung, warisan bangsa penuh keramat. 9 bulan Sarah mengandung, tetap ceria, sedia berkhidmat. Ulam pegaga tumbuh melata, tumbuh banyak di laman depan. Emas permata tiada dipinta, kejayaan anak menjadi harapan. Terima kasih nenek Syakira, luar biasa pantunnya ya. Panam 3351 kembali rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan atuk, jangan terputus ya atuk ya. Lama tak dengar suara atuk kita
1: putus,
0: ini.
1: Putus. Ini
0: nasib
1: baik
0: putus. Okeylah kita berpantun, takut putus nanti suara atuk nikah kahwin. Sila pantun.
1: Anak dipegang, ikan dibakar. Tak meracun dekat Mak Lempung.
0: Jauh.
1: Sangat senang dengan arwah bentara. Banyak penelpon dah sangat beriak.
0: Alhamdulillah.
1: Bertahap mencari jalan. Hendak menuju Dewi. Mengapa balah memberi penilaian antara rindu dengan benci?
0: Oh, rindu dan benci macam mana ya?
1: Nah, ini pantun terakhir ini untuk nenek Karim Bin.
0: Dengan nenek Karim andai pun ya atuh hasilnya latu.
1: Diambil kain katanya jatuh dekat perigi. Kutoleh belatuk di padang panjang. Nek Karim kata jauh di makin dekat hati. Boleh sadatuk meminang.
0: Datang nak meminang buaya merah yang putih, jangan lupa ya.
1: Tak apa-apa
0: Bin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atuk nikah kawin ya. Ada siapa lagi di belakang atuk nikah kawin? Jom. Terputus. Mesti kena bersabar ya. Di talian kita 463351. Jom Bin terima lagi. Oke, baiklah kalau begitu kita dah baca banyak tadi dekat WA, kita hibur dulu ya. Kalau sayang apa tandanya?

Pantai Payung merupakan salah satu tempat wisata Kampung Melayu yang terdapat di Batu Besar Nongsa, Batam. Lokasi yang sangat terjangkau serta pantai yang masih bersih menjadi salah satu daya tariknya, dan juga setiap pengunjung bisa menikmati fasilitas yang ada seperti parkir yang nyaman, kantin, tempat sholat, lokasi yang diberi pembatas, wifi, dan masih banyak lagi. Tidak heran pantai ini sangat diminati masyarakat Batam

apa nak jadi. Nyawaku yang pertama namanya Jamila. Baru nak jinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Berkenan pula dengan Siti Jah. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah menikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, cari sajalah yang lain.

sama tempat kerja kami si Nyonya ni. Aku di Medan di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah, eh tuan. Sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya tu.

0: Baik, pendengar itu dia, manis sekali apa nak jadi ya. Semua kita serahkan kepada yang di atas lah. Kalau begitu, di sesi terakhir kita 463351 Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, agak kareba Bang Alek.
1: Ya, pada kemau,
0: iya, apakah dengar suara Bang Alek rindu? Semuanya dengan Bang Alek, kemana Bang Alek? Hilang
1: lagi sibuk Bang, oh. Bang Ben.
0: Lagi sibuk, tapi terus mendengarkan RRI Bang Alek ya.
1: Ya, terus mendengarkan lah Bang Ben.
0: Oke, terima kasih, apa pantun kita Bang Alek?
1: Iya Bang Ben.
0: Nah, silakan pantun.
1: Ay, pantun lama Bang Ben.
0: Nah, enggak apa-apa, silakan monggo.
1: Dari jauh kapalku datang. Naik bendera setengah tiang.
0: Betul.
1: Dari jauh adikku datang, perutku lapar menjadi kenyang.
0: Ah, senanglah tuh adiknya buat hati, senang.
1: Iya Bang Ben.
0: Ada lagi?
1: Tak ada lagi, itu aja Bang Ben.
0: Terima kasih Bang Alek ya.
1: Tak boleh minta lagu ya Bang Ben ya.
0: Lagu naik.
1: Lagu biasa lah Bang Ben. Batang Barela.
0: Oh, Batang Barela.
1: Iya. Iya Bang Ben.
0: Terima kasih Bang Alek.
1: Gitu aja Bang Ben. Aku sempat putar Bang Ben. Kurang sempat apa-apa lah Bang Ben.
0: Terima kasih.
1: Itu aja Bang Ben ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alek dari Guntung ya. Lama tidak mendengarkan suara Bang Alek, hari ini bergema kembali sibuk ya. 463351 Rentak Melayu terputus. Ya silakan dicoba lagi. Nah, sinyal kita kalau hujan-hujan nih mungkin ya. Yang dekat-dekat sana jauh-jauh jadi hilang timbul, jadi kena hati-hati, kena bersabar diri ya. Oke lagi, coba bin terima. Nah, tuh kan. Itulah. Dikata hujan, sinyal memang terputus-putus lah, kena sabar. 463351, sila cuba lagi, semoga tak terputus ya, siapa yang beruntung. Alhamdulillah. Ya baiklah, kita hadirkan ada yang request lagu tadi spesial buat Bu Siti juga di Singapura, Kapten Sam. Sehat selalu ya Monik, yang ada Tanjung Batu juga, Mak Dinda, Mak Nekembar, Kak Mas, Pak Ngah, Mak Ngah, semua-semua lah ya. Ini dia, untuk anda semuanya, Bukan Ku Tak Sudi.

Ya baik, sudah mendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi yang sudah meramaikan acara kita di program Rentak Melayu Berbalas Pantun. Dan juga Bintara, mohon maaf sekali lagi, lagu yang diminta tidak bisa ditanyakan semuanya karena masa terbatas. Jangan khawatir, habis warta berita sepekan kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama. Permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama.
3: Sebagai bank daerah, Bank Sumut memiliki kekuatan tentunya pada layanan digital.
1: Dari berita, Pemko Batam ajukan raperda perubahan pengelolaan persampahan, 9.000 ekor hewan kurban akan masuk ke Kota Batam. Warta Berita Sepekan selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Mengawali berita sepekan kita siang hari ini, sidang paripurna DPRD Kota Batam membahas raperda perubahan pengelolaan persampahan. Wali Kota Batam menekankan pentingnya pembaharuan kebijakan untuk menjawab persoalan sampah yang kian meningkat. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
4: Dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyoroti meningkatnya volume sampah sebagai dampak pertumbuhan pesat sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Saat ini timbulan sampah di Batam mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kondisi ini menjadi tantangan serius, terlebih dengan keterbatasan kapasitas pelayanan dan lahan pengelolaan sampah yang tersedia.
2: Permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, dan pariwisata telah mendorong kenaikan volume timbulan sampah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan.
4: Lebih lanjut, pemerintah Kota Batam mendorong pembaruan kebijakan melalui ranperda ini dengan menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan persampahan sekaligus mewujudkan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soharjana melaporkan.
1: Sementara itu, berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Batam prediksikan besaran jumlah hewan kurban akan sangat banyak, kurang lebih sekitar 90.000 ekor yang terdiri, maksud kami lebih dari 9.000 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing yang kesehatannya telah dipastikan sebelum masuk ke Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP di Batam memperkirakan kebutuhan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 2026 mencapai sekitar 9.000 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari kurang lebih 3.000 ekor sapi dan sekitar 6.000 ekor kambing atau bahkan lebih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, menyampaikan bahwa ketersediaan hewan kurban tahun ini dipastikan mencukupi meskipun terjadi peningkatan kebutuhan dibanding tahun sebelumnya. Diketahui pada 2025 total hewan kurban tercatat sebanyak 6.807 ekor dengan rincian 2.338 ekor sapi dan 4.469 ekor kambing. Saat ini dikatakan Mardani, stok sapi di Batam telah mencapai sekitar 3.000 ekor yang dipasok dari Lampung dan Pulau Jawa. Sementara itu jumlah kambing berkisar di antara 4.000 hingga 5.000 ekor yang didatangkan dari Medan dan Lampung. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan pasokan akan terus bertambah mendekati hari pelaksanaan kurban sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
6: 2 tahun terakhir, 3 tahun itu 4.000 sampai 4.500 sapi. Nah, sekarang itu paling-paling ya 3.000-an lah. Kambing itu dulu pernah mencapai 12.000. Tahun lalu itu ya bisa 6 sampai 9 ribuan lah. Tahun ini pun kita pikirkan paling banyak kambing itu sekitar 8 ribuan, 9.000 sapi atau kambing itu sudah cukup.
5: Selain memastikan ketersediaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menaruh perhatian besar pada kesehatan hewan. Setiap hewan ternak yang masuk ke Batam wajib melakukan pemeriksaan laboratorium sebelum dikirim. Setelah tiba, pengawasan lanjutan dilakukan secara rutin, terutama dalam 1 hingga 2 minggu menjelang hari raya. Pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia oleh Kepulauan Riau dan instansi karantina. Hewan yang dinyatakan sehat akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang terindikasi penyakit seperti penyakit mulut dan kuku tidak diizinkan untuk diperjualbelikan maupun dijadikan hewan kurban. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim.
7: Kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa Riri Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Polda Kepulauan Riau ungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan titanola nilai ini kerugian dengan sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
8: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadireskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar Gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
9: Setelah itu pada tanggal 5 pukul 16.00 berhasil mengamankan dari tersangka berinisial TN, ya, tadi lurus yang bersangkutan melakukan pengeboran di bahasa dari Kabupaten Humas. Untuk sementara kami dari Direktur Kriminal Umum tetap mengambil sesuai dengan SAP.
8: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, Badan Pusat Statistik berharap masyarakat dan pengusaha memberikan survei yang jujur dalam sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Meta Pajarwalinda.
10: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan upaya membuka
11: sensus ekonomi 2026 resmi dimulai pada 1 Mei. Program nasional yang digelar Badan Pusat Statistik ini akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang dengan tujuan memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pada tahap awal mulai 1 Mei hingga 31 Juli, perusahaan besar akan diminta mengisi kuesioner secara mandiri melalui sistem online. Notifikasi pengisian dikirimkan melalui WhatsApp maupun email resmi. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang belum terjangkau sistem daring, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung dari pintu ke pintu mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi ini mencakup 18 kategori kegiatan usaha, dari skala mikro hingga perusahaan besar. Data yang dikumpulkan nantinya akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia, menggambarkan struktur ekonomi di berbagai wilayah, serta menyajikan analisis sektoral yang detail. Selain itu, hasil sensus juga akan memuat berbagai analisis tambahan, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto menghimbau masyarakat Batam untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026.
12: Saya, Eko Aprianto, Kepala BPS Kota Batam, mengajak seluruh pemangku kepentingan, para pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk berperan serta secara aktif dengan menerima petugas BPS sekaligus memberikan data yang jujur kepada petugas. Partisipasi Anda adalah modal utama pembangunan. Data akurat dari BPS sangat krusial bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk dapat mengidentifikasi peluang investasi yang tepat, meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
11: Data sensus ekonomi ini dinilai krusial karena akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis sekaligus membantu pelaku usaha membaca peluang dan tantangan di tengah dinamika ekonomi saat ini. BPS juga memastikan keamanan data responden terjaga. Masyarakat dan pelaku usaha dihimbau untuk berpartisipasi aktif demi mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, yaitu dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius yang terjangkit hantaran virus telah dinyatakan negatif terhadap penyakit pernapasan langka tersebut. Disampaikan kata Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular CDA Singapura. Kedua pria berusia masing-masing 65 tahun dan 67 tahun telah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar tersebut selama wabah hanta virus Andes dan juga berada di penerbangan yang sama pada 25 April dari ST Helena. Dengan pasien hanta virus yang terkonfirmasi dan kemudian meninggal di Afrika Selatan, ungkapan Channel Indonesia dalam laporannya. Sebagai tindakan pencegahan, kedua pria tersebut tetap diisolasi di Pusat Nasional untuk Penyakit Menular setelah tiba di Singapura masing-masing pada 2 Mei dan 6 Mei. Pihak berwenang mengatakan mereka akan menjalani karantina selama 30 hari sejak terakhir paparan virus diikuti dengan pengujian tambahan sebelum dibebaskan. Kedua pria tersebut akan tetap diawasi melalui telepon selama total periode pemantauan 45 hari sesuai dengan masa inkubasi maksimum untuk paparan hantaran virus. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
13: Dari olahraga sepak bola, pelatih timnas Indonesia usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto mengumumkan skuad final di Piala Asia usia 17 2026. Daftar pemain itu berisi 23 pemain. Dari 23 pemain yang dibawa timnas Indonesia usia 17 ke Piala Asia, ada 3 pemain diaspora. Mereka adalah Mike Rajasa, Noah Pohan, dan Matthew Becker. Ketiga pemain tersebut diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia usia 17. Apalagi Garuda Muda dihadapkan pada grup berat. Timnas Indonesia usia 17 ada di grup B Piala Asia usia 17 2026. Garuda Muda harus bersaing dengan tim kuat seperti Jepang, Cina, dan Qatar di grup tersebut. Kabar lainnya, Timnas Voli Putri Indonesia mendapat kabar mengejutkan setelah oposit andalan Megawati Hangestri Pertiwi resmi mengundurkan diri dari skuad Merah Putih. Pengunduran diri Megawati Hangestri Pertiwi tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Melalui akun Instagram Indonesia Volleyball disebutkan keputusan Megawati mundur juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Dalam keterangannya, Megawati Hangestri Pertiwi menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari kondisi fisik, perjalanan karir profesional, hingga rencana pribadi ke depan. Menanggapi hal itu, pengurus pusat PBVSI menyatakan menghormati keputusan sang pemain dan telah menyetujui pengunduran dirinya dari tim nasional. Kabar selanjutnya dari MotoGP, pebalap andalan tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, mencoba mendinginkan ekspektasi penggemarnya menjelang balapan kandang di MotoGP Prancis yang akan digelar di sirkuit Le Mans 2 pekan mendatang. Meski tampil di depan publik sendiri, pebalap berjuluk El Diablo itu menegaskan bahwa dirinya tidak membawa keajaiban teknis yang bisa mengubah performa motornya. Dalam sesi tes terakhir di sirkuit Jerez Spanyol, Fabio Quartararo mengakui ada sedikit kemajuan pada motornya. Pada tes tersebut, Fabio Quartararo menempati posisi ke-7. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah sepekan RR Batam. Sebelum berpisah, kembali sampaikan berita utama. Pemko Batam ajukan Raperda Perubahan Pengelolaan Persampahan di Batam. 9.000 ekor hewan kurban akan masuk ke Batam. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya dua ya?
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Baik, pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 dari Batam, kalian informasi dan inspirasi. Kembali masih ditemani Bang Bintara, baru saja kita hadirkan tadi beberapa lagu manis untuk Anda di rancangan kita Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Halo Digoda.
1: Halo Digoda, Digoyang Dangdut.
0: Mantul, mantap betul. Jejaka India dan gadis India. Apa tuh Monik, udah ada hujan di sana?
1: Tadi hujan.
0: Ya. Oke lah kalau begitu, semangat pokoknya walaupun hujan ya.
1: Tahu aja ayah kita. Aduh Bin.
0: Apa tuh?
1: Lagu lah.
0: Apa?
1: Seperti biasa.
0: Seperti mati lampu.
1: Bukan, barusan yang disebut tadi barusan.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
1: Di Jaka India. Oke, yang pertamanya buatnya Bintara, semoga selalu sehat, umurkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, salamnya buatnya Kak Tengkam Pemuda India, Bu Siti kita ya. Lalu Pak Cik Koko Ayam, ada Nenek Kembar, Nur Bilkis, Mamak Lina, Mamak Reni, ada Ika Rahma, Pak Haji Gemoy kita ya. Pak Iman, Bu Ci, Betty, Nenek Yasmin. Nenek Peggy, Pak Cik kita akan nikah kawin, saya selalu tau.
0: Iya.
1: Yeah. Kita bersama Bunda, Mamak Boy kita, Mamak Dewi kita, Kak Andi Putri Cantik, Mama Mia, Bunda Maya, Alex, Siti Jamila, Jamila juga ya. Kak Mas Tura, saya selalu kakakku, Kak Panci, Ujian Buton. Lepas itu ada Mak Rempong, ada Wak Nur.
0: Iya.
1: Yana, Mak Long Yana ya. Ada Alex juga di Gunteng dengan Bunda Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik dari Tanjung Uma ya. 463351 Digoda.
2: Digoda nih, goyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Yeah.
2: Yeah, apa kabar Bin?
0: Kabar luar biasa sehat. Dengan siapa nih?
2: Salipatam
0: Lestari. Oh, Nenek Syakira. Nenek Syakira berubah-ubah lah suaranya. Kayaknya habis makan mangga ya.
2: Banyak anak mangga dekat sini.
0: Banyak pohon mangga semua ya.
2: Iya.
0: Nah, Nenek Syakira silakan.
2: Salamnya buat Bin. Selamat siang, selamat tugas.
0: Terima kasih. Selamat
2: selalu. Amin. Untuk Kak Limar yang ada di Penyalai Tarik Mawar. Kak, apa kabar Kak? Untuk sebelah yang ada di Palik Mawar, Kak Ana, ada Kak Lisa, ada semua yang pendengar yang ada di Palik Mawar. Untuk Jamilah, untuk Mama Jihan, untuk Usulinan, untuk siapa? Tengku Pauzar.
0: Okey.
2: Untuk Iman, untuk Nirmalam, untuk Abinego, untuk Pak Kumis, Roni, Amira, untuk Mak Kun, untuk Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa. Untuk Mama Dewi, untuk Umi Desi, untuk Prabu Bangkit, untuk Pak Kumis, Pak Kumis pula, untuk Ayam Berkokok, untuk semua lah Ben. Semoga sehat, ceria selalu dan bahagia selalu.
0: Amin. Lagu, Ben. Apa tu lagunya?
2: Layar Kertas.
0: Layar Kertas. Okay, terima kasih.
2: Terima kasih Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. 463351 kembali, silakan. Halo. Halo.
3: Tak mau digoda bersama Layar Bintara 10 Mei di weekend akhir pekan. Apa kabar?
0: Terima kasih. Silakan Bang Tengku.
3: Iya, kok tahu sih?
0: Tahu-tahu aja gitu ya.
3: tahu beneran ya. Lagu Layar.
0: Apa tuh?
3: Dari koper, dari yang membawa sebetulnya dari rumah Irama, tapi dikoper oleh Irza Irama, Derita di Balik Tawa. Derita di Balik Tawa dari Irza Irama.
0: Oke, nanti kita coba cari ya.
3: Oke, kirim-kirim ya.
0: Salah, silakan.
3: Ini nggak kirim duit, kirim lagu ya.
0: Tapi yang lain juga boleh kirim.
3: Kirim aja nomor WA-nya. Aman itu.
0: Tak usah duit, yang lain aja.
3: Yang lain apa tuh?
0: Apa aja, makanan, cemilan, kue lebaran.
3: Ini yang takut cemilannya cuma lihat di posting saja itu. Okay. Itu yang takutnya. Oke, kirim-kirim ada Prabu ya. Ya, salam sehat, buruan gabung, bro. Terus ada Cegi Norma di Kayang Batu Kecil, Salam Sehat. Terus ada Roni ya di SPB, ada Amira juga, ada Roy Saputra di Kayang Batu, ada Habib Nego, ada Makun. Semua yang lagi mendengarkan di Pro 1, salam sehat, salam berakhir pekan buat aktornya juga. Terima kasih Ayar Bintara.
0: Oke. Terima kasih Bang Tengku Ardiansah, terima kasih ya. Oke, lanjut lagi di belakang Bang Tengku Ardiansah, silakan di 463351 kita tunggu atensinya. Halo, digoda.
4: Digoda, digoyang dan di mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Terima kasih Bang Alek.
4: Ya Bang
0: Ben. Nah, Bang Alek, silakan nitip salam siapa tuh?
4: Salamnya buahnya Bang Ben sedang menjalankan tugas panjang kemurinya di Meraka rezekinya.
0: Amin.
4: Buahnya Bang Gafar, buahnya Bang Andi, buahnya salah satu itu semua Bang Ben.
0: Ya siap Bang Alek.
4: Boleh minta lagu Bang Ben?
0: Apa lagunya?
4: Lagunya Cantik Manis Bang Ben.
0: Cantik Manis, terima kasih. Pokoknya terfavorit Cantik Manis ya.
4: Ingin mendengarkan suaranya Bang Ben.
0: Siap, terima kasih Bang Alek.
4: Bang Ben ya, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Alek di Guntung. Nanti kita hadirkan spesial lagu Bang Alek ya, Cantik Manis. Lanjut, 463351 digoda.
5: Digoda.
0: Digoyang dangdut.
5: Digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul nih Karin.
5: Iya mantul, mantap betul.
0: Luar biasa, semangat pokoknya ya.
5: Iya, tapi tadi ini hujan di sini.
0: Sama di sini baru reda hujannya.
5: Aduh, pergi ke medik, tak tahu jemuran tak diangkat, ya udah basah.
0: Silakan kalau begitu.
5: Iya. Salam ya.
0: Salam buat siapa tuh?
5: Buat siapa Nek Sakira tadi, buatnya Nek Kembar, Nek Tegi, terus buatnya yang di Bandung, buatnya Tete ini, Tete Ratu, terus buatnya Mak Rempong, Mak Rempong, terus buatnya siapa ya lagi ya?
0: Peti,
5: Peti, Anu Nurbalkis. Nah, berarti buatnya Mas Prabu Bangkit, okay. Buatnya Kapten Sam, buatnya Monik. Satu untuk semua, tapi minta lagu ya,
0: Bang Ben.
5: Lagunya Sumpah Benang Emas ya.
0: Oke lah kalau begitu. Terima kasih.
5: Buatnya Bang Ben, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut 463351 silakan. Halo digoda.
6: Halo digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul.
6: Mantap betul. Iya saya.
0: Silakan akhir-akhir lain.
6: Akhir-akhir lagu abang aja yang
0: Cantik Manis ya.
6: Iya Cantik Manis bang.
0: Iya siap.
6: Dah lama tak dengar tu lagu.
0: Oke kalau begitu.

0: Parit Baru. Salam satu buat semua.
1: Terima kasih Pak Sulaiman.
0: Buat Abang Abdin, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Pak Sulaiman ya. Tanjung Jarak Penyalai. Halo Digoda Terpedot ya. Lanjut lagi silakan 463351, silakan, masih panjang waktu kita ya. Menemani waktu santai Anda yang lagi liburan di rumah ya. Enggak liburan Bin kalau di rumah. Halo. Waalaikumsalam.
2: Siapa nih?
1: Dengan siapa tuh?
2: Mas Juwita.
1: Dengan siapa?
2: Bengkong Mas Juwita.
1: Mas Juwita di Bengkong.
2: Yes.
1: Apa tuh Mas Juwita?
2: Bengkong Indah.
1: Oh, Bengkong Indah. Terima kasih kalau begitu warga Bengkong Indah.
2: Ya, kasih Bang, lagi boleh?
1: Boleh. Udah reda hujan di sana udah tadi ya?
2: Reda.
1: Oke, mau lagu apa nih Mas Juwita?
2: Lagu Pak Manis, Pak Manis.
1: Oh, lagu Manis, mau disantap atau digulai?
2: Lagu dangdut yang enak.
1: Lagu dangdut yang enak ya?
2: Iya,
1: silakan. Salam buat siapa tuh?
2: Sambalado.
1: Oh, Sambalado, Ayu Ting Ting ya. Nah, nitip salam buat siapa tuh?
2: Sama-sama nih, bang temu. Cuma yang apa dekat panggung rumah lah.
1: Iya. Terus?
2: Tak Tamsa, siapa lagi?
1: Apalagi, siapa lagi nih belakang?
2: Tak Tamsa, ya, habis itu.
1: Semuanya?
2: Semuanya satu untuk semua.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, Mas Juwita di Bengkong ya. Salam buat yang di belakang tadi ya, 463351, digoda.
0: Digoyang dangdut, mantul. Betul. Nah, apa kabar Bintara?
1: Kabar baik, dengan siapa?
0: Dengan Manda.
1: Bang siapa? Andi. Bang Andi apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, hujan tadi Bang Andi di Manda?
0: Kalau di sini belum Ben, masih panas nih.
1: Oh, luar biasa berarti hujan ya di sana, haredang ya.
0: Iya.
1: Oke lah kalau begitu, silakan titip salam buat siapa Bang Andi?
0: Salamnya buat Mas Ben dulu, semoga sehat selalu berkeluarga kan.
1: Amin.
0: Buat Kak Monik tadi juga. Buat Bang Alek di Guntung. Buat siapa yang di Guntung lagi ya noh? Bang Ben?
1: Banyak di Guntung, ada Siti Jamila.
0: Buat Siti Jamila juga, selamat siang. Buat Ayam Koko, buat Kang Iman. Buat Mas Prabu Bangkin. Mana Mas Prabu Bangkin ya Ben?
1: Keriting dia tuh nak gabung, tapi keriting. Sian dia.
0: Kesian dia, nanti ngecek pula katanya Ben.
1: Tak lah, dia pandai juga gurau-gurau.
0: Iya.
1: Ada lagi Bang Andi?
0: Buat Mama, siapa nih? Mama Lina.
1: Oke okay.
0: Buat Bang Jais, Bang Gapar. Buat Rahmah juga. Buat Teoni, Bandung. Buat Nenek Begi. Buat Wak Noni. Buat siapa lagi
1: tuh?
0: Buat semua aja Ben, lanjutnya di belakang aja lah.
1: Oke kalau begitu, terima kasih.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Andi dari Guntung, 463351 dari Manda ya. Halo Digoda.
3: Digoyang dangdut panjang umurnya ya,
1: panjang.
3: Umurnya panjang.
1: Baru disebut tadi itu lah ya.
3: Iya. Botania hujan nih Bang Bin.
1: Oh hujan ya.
3: Iya, ini Prabu alhamdulillah di pasar Botania ada titipan.
1: Oh mantap lah kalau begitu.
3: Iya, Bang Bin sehat ya.
1: Luar biasa, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, Bang Bin kasih itu Bang Bin lagu Bapak. Itu Bang Bin.
1: Aku nggak apa-apa dicuekin. Aku nggak apa-apa itu ya.
3: Itu dari siapa Bang Bin?
1: Lagu terbaru Anissa Bahar lagi viral loh.
3: Oh ya boleh. Bapak Bin apa ya? Iya, Babang Bin apa sih yang nggak diturutin sama Prabu kan?
1: Oke lah.
3: Iya, Babang Bin, semoga sehat, rezekinya lancar Bang Bin ya.
1: Amin.
3: Iya, buat tadi Bang Andi di Manda, semoga beliau cepat pergi haji. Amin. Bareng Bang Bin, bareng Prabu ya, bertiga ya.
1: Betul.
3: Salam buat Toci, ya Toci merdu suaranya malam nyanyi dia Bang Bin.
1: Oh luar biasa ya.
3: Oh lagu-lagu Bing Bing Den gitu loh, Toci bisa.
1: Okay.
3: Okay. Terus salam buat apa nama Bang Taiman, Bang Roni, Bang Roy, buat apa nama buat nenek Sakira, okay. Nenek Najwa, nenek kembar, buat Bang Sahril, buat Bang Thank You, udah okay. lama juga tak dengar.
1: Betul.
3: Iya, buat Cikgu Nurma, Wan Nurmi, buat Kak Jamila, Kak Nenek Jasmine, Kak Sarina belum masuk dia, keriting ya?
1: Keriting juga.
3: Iya, kemarin penelpon pertama dia, keren dia.
1: Betul ya.
3: Iya, terus salam buat Bang Iman, Udin Buton. Nanti salamnya dilanjutin Bang Iman apa, Udin Buton lengkap dia, Bang Bin.
1: Oke, Prabu.
3: Iya, ditunggu lagunya.
1: Gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa.
3: Iya, oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prabu dari Batam ya. Oke, lanjut, malam 3351 di Goda. Sila masuk.
2: Punten.
1: Punten. Alhamdulillah. Pokoknya ditunggu-tunggu langsung nongol ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Udah makan siang?
2: Mau habis makan, Bu.
1: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Yang penting saya selalu nih kembar ya.
2: Iya, makasih.
1: Anis sehat?
2: Anis dia melatihkan sehat ya, melatihkan anak nari untuk pertandingan.
1: Oke, kalau begitu.
2: Jadi makan sendiri hari ini.
1: Enggak apa-apa, ditemani Bintara di sini ya. Silakan Makun, disapa-sapa dulu Makun. Madia kenal lama dengan suara Madia.
2: Madia keriting. Tangannya melentik ke atas, sebenarnya biasanya tunduk ke bawah nekannya. Jadi
1: ya. Mudah-mudahan kita panggil nanti langsung masuk ya.
2: Betul. Madia masuk, Madia. Asyik ngolah MC terus cik, Bin.
1: Iya.
2: Mengolah cucu.
1: Alhamdulillah.
2: Oke lah, salamnya buat Bin salah sehat selalu lah, Rezeki. Selamat sampai rumah nanti, amin. Terus buatnya nano-nano tak terlupakan, sehat selalu. Buat Babu Bangkit, makasih senggolannya. Buat Monik, lupa lagi. Buat Kapten Sam, nanti kata dia tak nenggol. Maklum bukan tak nenggol, ganti-gantian Kapten. Terus putar-putar banyak. Kalau di Buton, kata Norma, doa selamat. Kalau Iman, Imam, kalau Makun bilang doa ruah. Kada sahle dia kan. Untuk Norma, saya selalu Norma. Buat Ani juga, buat Ana, buat Leha. Buat nenek-nenek semuanya. Nenek Peggy, nenek Sakira. Okay. Nih Ari, Nih Azwa, buat semua yang cinta dengan Solo Satu, semoga sehat selalu dan semua doakan. Lagunya runtah, Din.
1: Runtah. Okay,
2: iya. Jasa Adin itu.
1: Serangan wae abis.
2: Oke lah. Atau buat yang di Bandung. Oke, yang di Bandung.
1: Di Bandung ya. Lagunya runtah spesial tuh ya.
2: Oke, Teh Unik.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makun. Kita hadirkan dulu cek fakta berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk siang hari ini. Mendengar, di cek fakta kali ini kita hadirkan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbox Hoax ID. Pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak, di mana kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Jadi apabila mendengarkan dan mendapatkan kiriman dari media sosial terkait narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas Singapura dan juga Malaysia adalah berita yang tidak benar, jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta bersama Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: Oke, pendengar, itu dia spesial buat Bang Alek dan nah tentunya pendengar semuanya ya. Cantik manis. Kue apa tuh cantik manis ya? Ada kue manis-manis. Padam 3351 kembali di sesi kita kedua. Halo Digoda.
1: Digoda.
0: Digoyang dangdut.
1: Mantul
0: betul. Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, nikmat
0: pemberian
1: Allah.
0: Nah, Buti sehat ya?

0: Selamat siang, semoga bahagia selalu semuanya.
1: Amin.
0: Panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
0: Lagu apa, Bin?
1: Lagu ada Sambalado, nanti ada Runta juga, Sumpah Benang Emas. Dari tadi
0: beritahu. Minta lagu Buaya itu tak ada sih.
1: Oh, Buaya lagi.
0: Lagu Buaya itu tak nak beri, tak nak tak bayi. Minta lagu lain lah, sama Sepiring Berdua aja lah kalau tak dapat lagu Buaya.
1: Nah, Buaya ke Sepiring Berdua nih, biar diputarkan.
0: Assalamualaikum.
1: Okey lah, Buaya ya.
0: Okay. Nah, inilah. Ini lagunya ada kenangnya dalam lagu tu, Ben. Adik awak yang nama Mak Nuriana tu, ada waktu di sekolah dulu tu, akhir kisah Buaya tu lah, itu lagu tu.
1: Okey lah kalau begitu. Terima kasih. Yo.
0: Selamat mudah rezeki, Ben.
1: Amin.
0: Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Panam 3351. Halo, digoda.
2: Halo, digoda.
1: Digang dangdut.
2: Digang dangdut. Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa nih?
2: Dengan Kak Mila dan Bakar dan
1: Kak Mila Tanjung Sama. Sehat Kak Mila?
2: Ayo demam sikit, Den.
1: Oh, demam. Cepat sehat ya Kak Mila ya.
2: Ya, amin. Nah,
1: jangan lupa minum air putih hangat. Minum air ya. Apa? Jahe ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Kak Mila. Titip salam buat siapa tuh?
2: Salam pertama buat Bintara.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Buat suami yang sedang mencari rezeki, anak Muhammad Munazir, keluarga Abdul Ghafur, sekeluarga.
1: Okey.
2: Wak Normi, Nik Peggy, Nik Kembar,
1: okay.
2: Norma, Usulimin, Jais, Pak Tohat, Prabu Bangkit, Tu Enki, Mama Boy, Moni, Putri Cantik, Roni, Emira, Buk Lepas, Pak Fauzi, Mama Iman, Gilema 123,
1: okay.
2: Jamilah Guntung, Bukti Duk Sama, Pak Zaini Seraga, Mama Aji, Mama Nina, Mama Leni, Amit Nego, Berbaikis, Mama Dewi, Tengku Ardiansyah, dan satu untuk semua.
1: Terima kasih
2: Kamila.
1: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamila di Teluk Sama. Oke, 43351 digoda. Halo.
3: Nandur. Halo.
1: Halo, Nenek Peggy. Sehat selalu.
3: Salam.
1: Luar biasa. Katanya Nenek Peggy hari rewang hari ini.
3: Rewang terus. Iya, rewang ke rumah betul tak salah tu.
1: Tak salah, di rumah rewang hari-hari kan.
3: Iyalah.
1: Iyalah tu.
3: Pakaian, masak nasi.
1: Nah, rewang juga. Iya.
3: Banyak lah yang direwang-rewang
1: Iya, itu banyak cantik
3: Makan dah Ben?
1: Ada makan dah.
3: Apa makan tadi Ben? Apa ikan?
1: Oh, ikan telur sebiji.
3: Mantap telur. Ayam komplit buat katuan itu. Apa?
1: Takut-takutan
3: cakap ayam komplit.
1: Uwe banyak suka meh sedap-sedap.
3: Lebih lagi loh sedap. Memang itu dicari loh.
1: Iya loh, makanan simpel loh.
3: Ganteng-ganteng bebas kan.
1: Iya. Nah, Begi mau salam. Salam buat siapa, Me?
3: Lagu dulu, loh.
1: Apa lagu itu,
3: Cabein, loh.
1: Hah?
3: Dicabein.
1: Dicabein. Kalau mulutnya dicabein, loh. Iya, banyak pedas, loh.
3: Tak
1: boleh macam-macam. Dicabein nanti sama NPG, ya.
3: Tahu tak apa. Agak banyak itu dia dicabe-cabekan aja dah, ya kan? Salam-salam Bene,
1: salam-salam
3: di ikut semua jedah yang udah bergabung. Ibu T tadi
1: Ibu T.
3: Nah, awak Monek, Monek sama dengan Wak Domi. Mama Boy, Mama Ali, Mama Pajar, Mama Lina, Mama Leni, Mas Nida, Mas Sura, Mama Mia, Mama Sofi, Mama semua nenek kembar, nenek Syakira. Nenek apa tuh nak cakap? Nenek lah semua Nenek ni Tanjung Pinang, Mama Lempong, Mama lah yang udah bergabung ucapan selamat siang semuanya. Halo.
1: Halo.
3: Untuk Bintara selamat siang, Bintara sama petugas. Moga bahagia selalu, ceria selalu. Hello Bintara.
1: Halo.
3: Bye bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Peggy hari ini ya. Bahagia nampak hati. 463351. Tapi Bina baca WA dulu, sabar ya. Banyak ada masuk dekat WA kita ini ya. Telepon mesti besar.

0: Assalamualaikum, digoda di gang dangdut mantul dari Uni di TBK, lagunya Antara Teman dan Kasih ya. Salam terutama buat Bang Bintara, makasih, semoga sehat selalu buat Ania, Pak Ngamanga, Bang Abednego, Mama Lina, Mak Leni, Kak Juliana satu, untuk semuanya saja makasih buat Uni di Tanjung Balai Karimun ya. Ada Kak Juliana digoda di goyang dangdut mantul, mantap betul Bin. Pokoknya salam sehat selalu buat Bintara dan salam sehat untuk semuanya. Makasih, semuanya sehat ya. Di goyang dangdut. Salam, apa kabar nih? Dengan siapa nih ya? Dengan Wak Jo, tak salah ya, dari Singapura. Lagunya Arindu lagi. Salam buat Bintara, Emira, Hana, Cegu, Ajis. Selamat bertugas untuk Bintara ya. Terima kasih Wajo from Singapore. Oke. Monik juga makasih tadi. Kemudian assalamualaikum digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul Pak Kumis, Pancur, Lingga. Salam pertama buat Bintara yang bertugas. Makasih Kak Syarina, Kak Syakirin, Syakira, Nepegi, Nekarim, Jasmine, Nekembar, Kak Suha, Bang Gapar, Udin Buton, Haji Gemoy, Pak Mustafa, Sidjamilah, Kak Hani, Bang Iman, Monik. Satu untuk semua. Terima kasih Bin, kembali. Ada Nih Aswa, salam buat Nih Jamila 123 Marempong Majuita, ada Bang Gapar Prabu, Pak Fauzi, Andi, Siti Jamilah, Madewi, Amaleni, ada Malina juga, Roy Saputra, Toci, Saiman, thank you Jasmine, Norman, Bang Jais, Ametego, di Senggol semuanya. Makasih Bin, kembali. Kemudian assalamualaikum, ada Normala di Penyalai, di Goda, di Gang Darut Mantul, Mata Betul. Makasih Bin, salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan dari Mala di Penyalai, request lagunya Takdir dari Nais Larsati. Terima kasih. Oke, makasih juga sebelumnya Bintar ucapkan buat Kak Nirmala. Makasih Kak Nirmala, hampir setiap tahun Kak Nirmala, semoga buahnya lebat ya Kak Nirmala, mata kucing matuanya. Terima kasih, kita sudah terima kiriman dari jauh dari Kak Nirmala. Doa kami di sini semoga Kak Nirmala sehat selalu, panjang umur dan sehat berkah semuanya ya. Makasih Kak Nirmala sekali lagi. Halo, digoda.
1: Digoyang dangdut mantul,
0: mantap betul. Ini baru Kak Siti Jamila.
1: Iya dong.
0: Kak Siti sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Tadi hujan di Guntung ya Kak Siti?
1: Tidak ya kayaknya.
0: Oh tidak ya, di sini aja hujan. Oke lah kalau begitu, mau nitip salam buat siapa Kak Siti?
1: Lagunya dulu ya kalau bisa.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas. Yelah yeah. Tuh ada dua orang tadi minta, nanti kita putarkan ya. Salam buat siapa?
1: Salamnya pertama untuk Bintara yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Rezekinya panjang umurnya.
0: Amin ya Allah. Terbalik juga mendoakan sebalik-baliknya ya.
1: Makasih.
0: Terus
1: yang baru turun tadi siapa?
0: Ada ramai dah.

0: Pak Mustafa juga buat Pak Masuyidar, Kak Desi, buat Rahma juga, buat satu untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Oke, salam spesialnya buat kita berdua aja, Bin.
1: Makasih.
0: Ya, makasih, Bin.
1: Yuk.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Siti Jamilah dari Guntung. Ya, 463351 di belakang Kak Siti Jamilah. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat belia.
2: Hujan.
1: Hujan keluarlah buaya kalau hujan tuh dia.
2: Ular sawah keluar.
1: Ini. Ular sawah bukan buaya lagi, takut. Takut nih pagi dia ada buaya keluar katanya. Tapi ular kalau hujan tuh ya.
2: Apa kabar?
1: Luar biasa, Pak Haji. Apa tuh? Serak suaranya makan rambutan kedurian gitu.
2: Banyak makan matua.
1: Oh, matua ya, kita dapat kiriman juga dari Kanirma, alhamdulillah satu karung dikirim dia.
2: Bin. Nanti tanggal 31 kita ada undangan, Bin.
1: Oh, di mana tuh?
2: Di Bengkung Permai.
1: Oh, nanti Bang Haji ke sini ya?
2: Iya.
1: Oke lah. Oh, dengan Iman ya.
2: Oh, okay. Ada yang itu mengundang kita nanti.
1: Siap.
2: Nomor 31 Bin, yang enggak apa-apa, Bin.
1: Tanggal 31 ya, biar nanti di planning 231 31 tak ada lah, April. Bulan Mei.
2: Tanggal 31 lah ada.
1: Iya, iya, lihat setelah lihat ya bulan April tak ada 31. Ah, silakan Bang Haji.
2: Salam yang semua masuk tadi, salam kompak di daerah ya.
1: Yeah.
2: Salam sejahtera, salam kangen, salam rindu.
1: Yeah.
2: Salam semua yang masuk kompak selalu. Yo, untuk bintang kita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kira tadi Pak, salam satu untuk semua buaya ya. Lagu kesukaan Bang Haji ya, buaya. 463351, terpedot lagi. Silakan dicoba lagi di 463351, kita terima dulu ya. Halo, digoda. Oke, baik kalau begitu kita hadirkan dulu. Ini dia lagu dari Anissa Bahar terbaru, Enggak Apa-apa. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Elvi Sukaisi dengan Sumpah Benang Emas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Oke, pendengar itu dia manis sekali. Ayo ting-ting dengan sambal sambalado ya. Tapi benar lebih suka sambal belacan. 463351 untuk sesi terakhir kita yang pengen bergabung silahkan ya di sore hari ini. Halo Digoda.
1: Halo
0: Digoda.
1: Halo.
0: Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Mantap betul, mantul.
0: Mantap betul dengan.
1: Dengan pendatang baru ini, Din.
0: Siapa tuh?
1: Pendatang baru. Pendengar lama. Pendengar lama. Minta lagu dulu, Din.
0: Iya, dengan siapa dulu tuh?
1: Dengan Bapak Iman.
0: Oh, Bapak Iman. Silakan Pak Iman.
1: Iya. Salam-salamnya.
0: Salam buat siapa tuh?
1: Salam-salamnya buat Mas Prabu Bangkit. Buat siapa tadi? Lupa. Bang Andi, Bang Alek, Pak Benik, Pak Limin. Limin. Bawa Peggy, Mama Karin, Moni, terus di apa lagi?
0: Pokoknya bisa enggak semuanya ya, Pak Iman?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Sisa-sisa Cinta.
0: Oke, itu saja.
1: Iya, itu aja.
0: Terima kasih.
1: Kembali, selamat bertugas, Din. Semoga sukses, sebaik dan segala hal.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Ini keren terus, dari kemarin tak bisa-bisa.
0: Oke, makasih Pak Iman.
1: Iya, sama-sama.
0: Itu dia Pak Iman ya, terima kasih. Lama tak muncul, keriting ternyata. Oke lanjut, satu menepon terakhir di 463351. Halo Digoda.
2: Digoda, Digoda, masa betul.
0: Mantul, mantap betul. Ya Buti.
2: Apa Ben?
0: Apa tuh? Kamas?
2: Apa kabar?
0: Luar biasa.
2: Sehat.
0: Kamas sehat juga ya. Silakan.
2: Salam satu untuk semua aja.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk Makun tadi ya. Salam buat Ibu Makun.
0: Betul.
2: Adik juga ya. Sayang, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintara ucapkan. Mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tidak bisa menunaikan semuanya. Waktu terbatas ya, jangan khawatir. Tentunya setiap hari akan ada di Goda di Konert Mantap Betul di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Aliansi Jurnalis Independen Tanjung Pinang bersama Komite Keselamatan Jurnalis Kepri menyoroti berbagai ancaman terhadap jurnalis di era digital. Mulai dari intimidasi, tekanan dari media sosial, hingga upaya pembungkaman informasi. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dalam kegiatan pemaparan capaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis atau UPT Imigrasi Kepulauan Riau atau Kepri, Triwulan 1 tahun 2026. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Saprudin, menghadiri konferensi pers pengungkapan dugaan tindak pidana penipuan investasi daring atau online scam trading yang melibatkan 210 warga negara asing atau WNA di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Demikian mendengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan sholat asar untuk Anda.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janji.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi.
2: Tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar.
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu mendengar hari ini kami akan sampaikan berita utama. DPR RI Dapil Riau dorong hilirisasi dan jadi PAD. Pantun bertahan sebagai warisan identitas. Warta Berita selengkapnya mendengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Berita Korwil 15 Barang Prabu, kami awali dari RRI Pekanbaru. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Hendri Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah. Berikut dilaporkan selengkapnya Femi Asti Yovani.
1: Daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang banyak, namun SDA tersebut belum dikelola dengan maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI asal Pemilihan Riau, Hendri Munif, mengatakan untuk ekspor Provinsi Riau tumbuh tajam di angka 11,68%. Tetapi itu lebih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal menurut Hendri Munif, jika ditambah dengan adanya komoditi hilirisasi, maka dipastikan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi ini, Hendri Munif mendorong pemerintah daerah di Riau untuk meningkatkan produksi hilirisasi dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder terkait.
2: Ekspor tumbuh tajam tadi kita dengarkan di 11,86%. Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi. Padahal Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menyebutkan untuk industri hilirisasi di Provinsi Riau terus didorong, seperti hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini sudah mulai dilakukan.
3: Semua penangkar kelapa sudah berkontrak dengan Kementerian Pertanian, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilirisasi kelapa itu bisa diselesaikan. Dan kemudian janji Menteri Pertanian untuk satu industri yang selevel dengan yang ada hari ini, sambu, itu akan ada di Inhil 1 dan kemudian di Pekanbaru di daerah industri Tenayan. Itu menyerap diperkirakan 22.000 tenaga kerja.
1: Sekda Prof. Riau Saryal Abdi menambahkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan industri hilirisasi sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan dari RRI Bengkalis. Penggunaan aplikasi Ekstar untuk pengambilan minyak bersubsidi yang dikeluarkan Pertamina bersama pemerintah daerah terus digaungkan. Kadis Perikanan menyebutkan di Kabupaten Bengkalis untuk nelayan sudah banyak yang menyelesaikan. Berikut dilaporkan selengkapnya Muhammad Iqbal.
4: Kesadaran masyarakat nelayan yang di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus akun Ekstar untuk mendapatkan kuota bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi terus meningkat. Sejak beberapa bulan terakhir, para nelayan mulai aktif melakukan pengurusan setelah gencar disosialisasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perikanan Bengkalis Muhammad Azmir kepada RRI menyebutkan bahwa sebagian besar nelayan kini telah memiliki akun Ekstar sehingga tidak lagi mengalami kesulitan saat membeli BBM solar bersubsidi di SPBU. Menurutnya, pada tahap awal pengurusan sempat ditemukan sejumlah kendala karena nelayan diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti pas kecil atau tanda keabsahan kapal serta kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kasuka.
5: Kita berusaha secepat mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan solar yang diperlukan untuk menangkap ikan. Memang ada beberapa kendala dalam pengurusan. Dalam sistem itu mengharuskan ada pas kecil, kemudian ada kesuka. Jadi tidak semuanya itu persyaratan itu berasal dari Dinas Perikanan.
4: Azmir juga menambahkan besaran kuota solar subsidi yang diterima nelayan nantinya disesuaikan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang digunakan saat melaut. Hingga kini Dinas Perikanan Bengkalis masih membuka layanan pendampingan bagi nelayan yang ingin mengurus akun Ekstar. Pihaknya juga mengimbau nelayan yang belum memiliki akun Ekstar agar segera melengkapi persyaratan administrasi guna mempermudah akses mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, pendengar, dari RRI Padang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Layanan ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kontrasepsi modern secara gratis. Berikut dilaporkan selengkapnya Febian Syafitra.
6: Sampai dengan 22 Mei nanti ini adalah bulan bakti sosial KBIB se-Indonesia.
7: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Sumatera Barat bersama BKKBN Sumatera Barat menggelar layanan kontrasepsi gratis bagi masyarakat. Program ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia sekaligus Hari Bidan Internasional. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Barat, Ismarni, pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan ini terbuka bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat tanpa dipungut biaya apapun. Layanan dapat diakses di seluruh tempat praktik mandiri bidan atau TPMB serta fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
6: Layanan kontrasepsi IUD dan implan. Lebih terkhusus ini kan dua metode ini adalah jenis kontrasepsi jangka panjang. Tersedia di seluruh TPMB yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini kami adalah penyedia tenaga di TPMB, kemudian BKKBN adalah penyedia sarana prasarana. Kami berkolaborasi dengan BKKBN dalam kegiatan hal ini.
7: Ismarni menjelaskan program ini merupakan hasil kolaborasi antara IBI dan BKKBN. Dalam pelaksanaannya, IBI berperan sebagai penyedia tenaga bidan, sedangkan BKKBN menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program dimaksud menyasar pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi modern.
8: Kunjungi paskes-paskes yang ada di wilayah Bapak Ibu setempat, tentu pasangan usia subur tadi kami harapkan memakai salah satu alat kontrasepsi modern sehingga terhindar dari yang 4T tadi. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu dekat melahirkan.
7: Masyarakat dihimbau untuk tidak melewati kesempatan ini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Layanan KB gratis ini berlangsung hingga 22 Mei mendatang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Laporan selanjutnya mendengar dari RRI Pekanbaru. Atlet panahan asal Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional setelah berhasil menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak bagi Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 di Shah Alam, Malaysia. Berikut dilaporkan selengkapnya Kairani Januarini.
9: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panahan Riau di tingkat internasional. Atlet Perpani Riau sukses menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak untuk Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 yang berlangsung di Shah Alam, Malaysia. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena atlet Riau dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan atlet panahan Riau mampu bersaing dengan atlet dari berbagai negara, bahkan tambahan medali dari atlet Indonesia membuat Indonesia berhasil menempati posisi kedua pada kejuaraan tersebut. Kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Selangor Yacht and Sport Complex.
10: Di Malaysia kemarin kita ikut Barebow Asia. Memang ada rutinitas sudah selama 4 tahun. Nah, kali ini tempatan acaranya di Malaysia untuk berbuat ya. Seluruhnya atas Indonesia itu turun lebih kurang sekitar 48 atlet, terdiri dari semua provinsi yang lolos pada seleksi dua sebulan sebelum itu. Nah, dari Riau sendiri kebetulan lolos kemarin kan ada sekitar 14 ya yang lolos, cuman karena dia biayanya mandiri, akhirnya kita cuma berangkat 5 atlet itu bukan baru. Satu lagi dari Dumai, satu lagi dari Duri, dan satu dari Inhil. Dua dari Inhil. Dan Inhil itu satu putra, satu putri. Kau kemarin atas sama Riau yang ikut tergabung di tim Indonesia. Kalau jumlah medali yang kita dapat kemarin secara keseluruhan itu ada di 4 emas, peraknya saya nggak ingat. Cuma posisi kita berada di bawah Cina, jadi runner-up ranking 2. Jadi kita berada di bawah Cina. Nah, Riau sendiri menyumbangkan satu medali emas, satu medali perak melalui atlet Pekanbaru atas nama Muslim, atas saya sendiri.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Perpani Riau, Siswanto, mengapresiasi prestasi atlet panahan Riau yang berhasil membawa pulang medali untuk Indonesia dan Riau khususnya.
11: Itu Barebow Asia namanya. Kemudian yang dapat medali itu kemarin kalau tak salah saya atas nama Pak Muslim itu. Iya, tapi di Barebow Asia itu dia berangkat kemarin sebagai atlet, sebagai peserta Barebow.
12: Jadi memang dia kan
11: berangkat memang mandiri, artinya memang biaya semuanya mandiri, cuma kalau kayak teman itu hanya memberikan rekomendasi.
9: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet Panahan Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan pelepasan atlet disabilitas Kabupaten Siak dalam mengikuti pelatihan nasional berlangsung haru di kediaman Rumah Rakyat Komplek Adi Praja Siak oleh Bupati Afni. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza.
13: Muammar, 22 tahun, pemuda asal kampung Pusako, Kecamatan Pusako, Siak, tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat dilepas Bupati Siak Afni untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Sentra Terpadu Inten Soeno, Bogor, dalam program Kementerian Sosial pada Kamis lalu. Muammar menjadi salah satu dari 5 penyandang disabilitas asal Kabupaten Siak yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan vokasional selama 6 bulan di Bogor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak. Sementara itu, Bupati Siak Afni Zulkifli berharap program pelatihan tersebut dapat menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja.
14: Saya masih berterima kasih staf di Dinas Sosial di bawah kepemimpinan Pak Kadis masih bisa memberikan pelayanan yang baik. Hari ini kita memberangkatkan 5 orang anak-anak disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan di Bogor selama 6 bulan. Ini adalah program secara nasional 100 orang. Kita bersyukur 5 orang ada dari Siak. Tantangan kita memang soal anggaran, tapi kita tetap memberangkatkan. Saya kira ini contoh yang luar biasa bagaimana betul-betul kita itu disebut abdi negara ini seperti ini. Kita tetap memberikan pengabdian terbaik kita untuk rakyat.
13: Sementara itu Muammar mengatakan keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk terus belajar dan berkarya. Di Bogor nanti Muammar akan mengikuti pelatihan LAS, sementara peserta lainnya mengikuti pelatihan elektro dan keterampilan lainnya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari RRI Padang dikabarkan, Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menegaskan pentingnya integritas dan keberanian lulusan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut juga disampaikan saat memimpin wisuda periode kedua tahun 2026, hari kedua di auditorium di kampus Lima Humanis pada pagi tadi. Berikut dilaporkan selengkapnya Widi Dwi Putri.
15: Rektor Universitas Andalas Eva Yonendi menyoroti tantangan sulitnya memperoleh pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurut Eva, persaingan dunia kerja saat ini semakin ketat seiring perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Ia menegaskan integritas menjadi modal utama yang harus dimiliki setiap lulusan. Selain itu, kemampuan belajar secara berkelanjutan juga dinilai penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
16: Yang ingin saya sampaikan, pekerjaan pertama saudara kadang bukan penentu, tapi penentu cara belajar. Pekerjaan pertama adalah tempat belajar, bukan tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Ananda mulai, tapi bagaimana Ananda belajar dan bergerak dari titik awal tersebut. Mulailah, dan dari mana saja saudara bisa memulainya. Dunia kerja tidak mencari ijazah, tapi ia mencari karakter. Ijazah Ananda membuka pintu, tapi karakterlah yang membuat kalian diizinkan tinggal di dalam karir itu lebih lama. Makanya disiplin, komunikasi, dan kejujuran inisiatif adalah hal yang penting, dan untuk itu sangat berharga untuk dimiliki oleh alumni UNAN.
15: Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.320 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister hingga doktor. Kepala Subdirektorat Administrasi Data dan Informasi Pendidikan UNAN, Asrul Ihya menjelaskan, pada hari kedua lulusan yang dikukuhkan yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Informasi, serta Sekolah Pascasarjana sebanyak 660 lulusan.
17: Jumlah lulusan yang diwisuda pada tanggal 10 Mei 2026, 660 lulusan. Jumlah lulusan wisuda 2 tahun 2026, 1.320 lulusan.
15: Momentum wisuda tahun ini juga menjadi bagian penting menuju perayaan Dies Natalis ke-70 UNAN pada tahun 2026 dengan mengusung tema Tumbuh Berakar Menjulang Berdampak. Para wisudawan merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan jejak panjang alumni UNAN di berbagai bidang pengabdian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya beredar disampaikan dari RRI Ranai. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi.

0: pemberian reward, para santri juga harus melalui uji kompetensi sebelum mencapai tahap akhir pembelajaran dan mengikuti wisuda. Uji kompetensi tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan santri dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan di TPQ. Materi yang diuji mulai dari baca Iqra, tilawah tartil, fikih, bacaan sholat, bersuci, hingga hafalan surat pendek. Camat Bunguran Utara, Mikrayatul Hayat, mengatakan keberadaan TPQ memiliki peran penting dalam membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
1: Komitmen bersama dalam membina generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kami berharap upaya positif ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi kegiatan ini.
0: Sementara itu, Guru TPQ Bunguran Utara Santri mengatakan inovasi pembelajaran terus dilakukan agar anak-anak semakin termotivasi mengikuti kegiatan mengaji. Menurutnya, wisuda dan pemberian penghargaan menjadi bentuk apresiasi bagi santri yang telah menyelesaikan tahapan pembelajaran dan lulus uji kompetensi.
2: Para kepala TPQ dan ustaz-ustazahnya itu terhimpunlah dalam suatu forum yang dinamakan Forum Komunikasi Pendidikan Quran. Dari forum itulah ketika kita melakukan pertemuan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Al-Quran, tentunya ya, tentang pembelajaran Al-Quran di Kecamatan Bunguran Utara ini. Itu agar bisa memotivasi para santri semakin giat belajar, karena ada titik akhirnya. Jadi mereka ketika mereka sudah mulai masuk ke TPQ usia SD, itu mereka sudah mulai aktif belajar di TPQ sampai mereka tamat dari SD atau kelas 1 SMP MTs itu, maka akan diwisudakan.
0: Kegiatan pembelajaran Al-Quran di TPQ juga mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Melalui inovasi tersebut, TPQ diharapkan mampu melahirkan generasi muda Natuna yang religius, percaya diri, dan berkarakter Islami. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, melaporkan.
3: Berita terakhir yakni feature dari RRI Batam. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan zaman, pantun Melayu tetap bertahan sebagai warisan budaya yang terus diwariskan kepada generasi muda. Kisah tentang upaya menjaga tradisi itu terangkum dalam feature yang berjudul Pantun Melayu dari Tradisi ke Generasi, produksi RRI Batam yang disampaikan oleh Nurul Mahfud.
4: Tanah Melayu, pantun bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah cara masyarakat menjaga adat, menyampaikan nasihat, hingga menyambung silaturahmi. Dari pelaminan pernikahan, dari acara adat, hingga obrolan santai di kedai kopi, pantun hidup bersama masyarakat Melayu. Namun hari ini, dunia berubah begitu cepat. Anak-anak muda tumbuh bersama media sosial, video pendek, dan teknologi digital. Di tengah perubahan zaman itu muncul satu pertanyaan, masihkah pantun memiliki tempat di hati generasi muda? Datuk Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Datuk Tun Kelana bukanlah nama yang asing di Batam Bandar Dunia Madani. Baginya, pantun bukan sekedar hiburan, pantun adalah identitas Melayu.
5: Pantun itu bukan hanya orang Melayu saja. Nah, dari akui dunia bahkan pantun-pantun itu kan budaya tak benda lah gitu kan. Apalagi di Batam ini, di negeri Melayu ini, Batam Kepri misalnya gitu, pantun itu penting.
4: Di Kepulauan Riau, khususnya Batam, pantun masih menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam prosesi adat seperti lamaran dan pernikahan, pantun menjadi pembuka percakapan.
5: Pantun itu sangat penting, apalagi dalam acara-acara pertunangan, pernikahan, itu semuanya berpantun. Seolah-olah kalau tidak ada berpantun itu budaya itu sehingga hilang.
4: Pantun Melayu memiliki aturan, ada sampiran, ada isi, ada irama, ada makna. Tidak semua rangkaian kata bisa disebut pantun. Datuk Tun Kelana menjelaskan, pantun yang baik harus memiliki rima yang indah dan sampiran yang masuk akal.
5: Dan juga saya juga bangga anak-anak muda udah banyak pandai berpantun, ya. Jadi

0: berpantun. Ada berpantunnya memang sampirannya harus bagus gitu, tidak boleh sembarang-sembarang sampirannya gitu kan.
1: Bagi pemantun spontan, kemampuan memilih kata harus hadir dalam hitungan detik. Kosakata yang luas menjadi kunci utama seorang pemantun.
0: Hitungannya kan, kalau berbalas pantun hitungannya kan detik aja sebenarnya. Kalau udah punya pengalaman ya. Kalau baru-baru mungkin barangkali kita tidak hitungan detik lah gitu. Kalau kita nih kan, begitu orang berpantun, selesai kita langsung membalas itu. Ya. Pernah tahu apa dua baris terakhirnya itu aja? Ya, kita ingatkan itu, dua baris terakhir aja.
1: Meski zaman berubah, Datuk Tunku Lana melihat semangat generasi muda terhadap pantun belum padam. Di sekolah-sekolah Batam, lomba pantun masih sering diadakan, mulai dari tingkat pelajar hingga guru.
0: Ya, masih tinggi ya. Anak-anak kita bahkan di Batam ini yang lomba-lomba berpantun SMP, SMA, sampai guru ya, hari ulang tahun PGRI sering berlomba. Dan saya sering diundang menjadi juri, jadi saya tahu betul tentang mereka tuh. Guru-guru sangat minat. Kemarin baru-baru ini saya juga ke belakang wadang, ada diundang juga untuk memberi sedikit lah tentang sumber pantun sama guru-guru saya.
1: Yang membuat Tun Kelana bangga, budaya pantun ternyata tidak hanya digunakan masyarakat Melayu. Banyak masyarakat dari suku lain di Batam juga ikut menggunakan pantun dalam acara adat mereka.
0: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau menikah itu, bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak, berkain songket, berbaju kurung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini. Ya. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun.
1: Namun di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, ada tantangan lain yang mulai muncul. Pantun kini sering dibuat sekedar lucu-lucuan. Kadang bentuknya pun tidak lagi mengikuti aturan pantun Melayu. Bagi Datuk Tun Kelana, perubahan boleh saja terjadi, tapi nilai dan adat Melayu harus tetap dijaga.
0: Yang harus kita jaga saja satu, itu dalam berbahasa pantun. Kedua, yang kita jaga juga, yang kita juga jaga dalam berpantun ini, kata-kata kita, dan kata-kata jangan terlalu sampai lima kata gitu . Hendak pergi ke Tanjung Uma beli ikan, nah, itu kan jangan seperti itu. Cukup aja, hendak pergi ke Tanjung Uma atau nak beli ikan, ke Tanjung Uma beli ikan gitu misalnya. Ya. Cuaca pula sangatlah panas. Hari ini mungkin kami nak makan, tidak masak asam pedas, misalnya begitu.
1: Pantun bagi masyarakat Melayu bukan sekedar permainan bunyi. Di dalamnya ada sopan santun, ada penghormatan, ada cara menjaga marwah budaya.
0: Jadi kalau sopan lah kita dalam berpantun, apalagi dalam majelis itu adalah ramai orang tua-tua kita, tokoh agama kita. Dan jangan bahasa-bahasa yang tidak bagus itu. Dan sebaiknya dalam berpantun ini, sampirannya itu jangan menyebut nama orang. Ya kan banyak nih di lingkungan kita di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, di laut, ya. Segala macam banyak ini. Misalnya, hendak pergi rumah Pak Leman, jangan sebut itu. Pergi berjumpa dengan teman misalnya gitu kan. Jangan, kalau bisa jangan menyebut nama orang gitu berpantun itu.
1: Di era digital hari ini, pantun memang menghadapi tantangan. Tetapi teknologi juga membuka peluang baru. Pantun kini hadir di media sosial, dipelajari lewat video pendek, bahkan diperlombakan secara daring. Bagi Datuk Tun Kelana, yang paling penting adalah generasi muda tetap mau belajar.
0: Paling tidak belajar juga ya. Belajar adat tentang berpantun gitu, bagaimana cara membuat pantun yang benar ya. Jangan gampang ya pantun. Tapi memang harus ada kata-kata juga, harus bagus ya. Tidak sembarang-sembarang kita buat.
1: Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, pantun Melayu tetap bertahan. Ia hidup dari suara-suara yang terus menjaga tradisi, dari ruang kelas, dari panggung adat, dari studio radio, hingga dari hati masyarakat Melayu sendiri. Sebagaimana kata pepatah, takkan Melayu hilang di bumi.

0: Demikian mendengar lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar bersama teknik operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inilah Radio Revolusi Indonesia, mempersembahkan

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja!

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
4: Berdengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama, kita berdengar kondisi jalan ambles di kawasan Batam Center, tepatnya di depan Grand Niaga Mas, tentunya menjadi perhatian serius warga karena dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama saat arus lalu lintas makin padat. Dan diketahui beringat lokasi tersebut juga merupakan salah satu jalur yang ramai kendaraan, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari. Warga juga khawatir beringat kondisi jalan yang mengalami penurunan dapat memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Wacana memasok air bersih dari Kabupaten Lingga ke Batam kembali mencuat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lingga diketahui juga sebelumnya menemui Deputi Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, yaitu untuk menawarkan kerjasama penyediaan air baku bagi Batam yang kebutuhan air bersihnya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan investasi. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Keluhan krisis air bersih yang dialami warga perumahan Rabayu Green, kawasan Dapur 12, Saipulunggut, Segulung, mendapatkan tanggapan dari Badan Pengurusan atau BP Batam. Setelah 8 bulan dikeluhkan warga, BP Batam akhirnya menyatakan akan melakukan evaluasi kebutuhan jaringan untuk memperkuat distribusi air di kawasan tersebut. Dan demikian pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan juga azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam.
3: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: Hadis hari ini.
1: Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah

0: pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya Min. Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan. Doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya. Wolo-wolo kuwato. Pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik. Apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa dia tanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenal. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

0: Kamu bawa kantong belanja sendiri nggak hari ini?
1: Ah, enggak deh. Males bawa kantong lain. Ribet bawa kemana-mana. Mending pakai plastik aja. Simple.
0: Tapi kan plastik itu nggak ramah lingkungan, Nang. Kalau kita terus pakai plastik, sampahnya bisa makin menggunung dan mencemari lingkungan kita, Nang.
1: Iya tahu, tapi aku lagi malas bawa kantong lain. Kayak repot aja, padahal kan belanja cuma sebentar.
0: Kalau kita mulai dari diri sendiri, lama-lama jadi kebiasaan. Lebih baik pakai kantong kain yang bisa dipakai berulang daripada terus-menerus pakai plastik dan bikin sampah menumpuk.
1: Iya deh, sini-sini kantong kainmu aku pakai.
0: Loh, terus aku pakai apa?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: meski tak bersama.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Naf yang berjudul Kenanglah Aku mengakhiri perjumpaan kita pendengar pada program Batam sore ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan kami dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya Ajija yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam malam ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sumandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan. Oh ya, berjaya juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Di Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran terus kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Iya, banyak. Kita gampang terus kenalnya, yang kenalnya apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83 ribu jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua

0: 10/111 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
4: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
3: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
5: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
3: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
6: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
7: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5.

0: karena dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: But at the end, it's about us. So we want
2: pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
0: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
0: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

malam ini. Malam ini. Mendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Di nama Tuhan, Shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua mengalami penggenapan janji Tuhan, Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu yang mengajar, menuntun, dan memberikan kami arahan supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara pendengar, tema renungan firman Tuhan pada edisi hari ini adalah mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Saudara, hari ini seluruh umat percaya, orang-orang Kristen memperingati kembali Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Waktu murid-murid diminta untuk menunggu, menanti di loteng atas. Dan 10 hari mereka menunggu, setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara pendengar, Kisah Rasul mencatat bahwa pada waktu terjadinya pencurahan Roh Kudus, ada kurang lebih 120 orang di loteng atas, dan mereka semua dibaptis Roh Kudus. Dan sebagai tanda awal, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Waktu murid-murid itu menerima pencurahan Roh Kudus, mereka belajar untuk tekun setia menanti akan perintah yang disampaikan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan yang kelima dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada sebuah pesan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berulang kali Yesus juga mengingatkan, mengajar mereka bahwa adalah lebih baik ia pergi kepada Bapa dan Bapa akan memberikan penolong yang lain. Tetapi ada sebuah pesan yang harus mereka ikuti, yaitu mereka harus tinggal di Yerusalem. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Kenapa mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem? Ada sebuah pesan yang sangat penting. Kalau kita belajar saudara dari kitab ini Zakaria, Yerusalem disebut sebagai kota setia. Hari itu Yesus sedang meneguhkan betapa pentingnya kesetiaan. Betapa pentingnya kesetiaan. Saudara, hari-hari ini pun saya percaya Tuhan meminta kita untuk setia. Setia di dalam beribadah, setia melakukan firman, setia bahkan melakukan firman-Nya, setia berdoa. Biarlah ini menjadi renungan buat kita. Yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita perlu Roh Kudus dan kita harus terus menanti dengan setia. Dan dikatakan juga Yerusalem disebut sebagai gunung kudus. Jangan tinggalkan kekudusan. Kita harus jaga kekudusan. Hari-hari ini akan semakin lebih jahat.
tetap perhatikan, jangan sampai kita meninggalkan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya. Bagian kita adalah taat, tekun, setia, dan hidup dalam kekudusan. Nantikan janji Bapa dengan setia. Waktu kita menanti memang tidaklah mudah, membosankan. Saya percaya pasti nggak akan sabar kita. Tetapi ingat, Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap perkataannya. Bagian kita adalah menunggu dengan setia. Jangan pernah putus asa dan kecewa. Dia Allah yang baik. Waktu kita berharap kepada manusia, manusia mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu setia. Murid-murid tinggal di Yerusalem bersatu hati. Mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Menunggu dengan setia. Saudara, hari-hari ini pun juga biarlah kita tekun untuk bersatu hati bersama dengan saudara-saudara seiman. Iblis si jahat tidak akan pernah senang melihat kita memiliki kemajuan dalam hidup ini. Dia akan mencerai-beraikan kita. Makanya, belajar untuk hidup di dalam komunitas orang-orang percaya. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Dan mereka sadar mereka gak akan bisa menjalankan tanpa dipenuhi Roh Kudus. Saudara, itulah kita belajar waktu Yesus mati. Bahkan mereka pun takut. Mereka ngumpet bersembunyi. Padahal mereka lihat perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi lihat, kebangkitan Kristus memulihkan semuanya. Dia teguhkan kembali. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara pendengar, selama-lamanya Ia tetap Allah menyertai kita saat ini dan seterusnya. Ayat yang ke-26 dikatakan dari Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara pendengar, apa yang Tuhan ajarkan, Roh Kudus akan ingatin kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tanda awalnya adalah berbahasa roh. Saudara, waktu kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, dan Dia akan menyatakan kuasanya atas kita semua. Dia akan ubah kehidupan kita dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Sebagaimana Yesaya pasal 32 dikatakan ayat 15 dan 17, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlangsung keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Waktu kita terus dipenuhi Roh Kudus, Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Apa yang sukar, Tuhan akan buat menjadi mudah. Karena di dalam Dia ada kemenangan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita bukanlah sebuah jaminan untuk kita terhindar dari peperangan hidup ini. Tetapi Dia akan berikan kepastian bahwa kemenanganlah yang menjadi bagian kita. Saudara pendengar, tanpa mengalami Roh Kudus, orang percaya akan jadi lemah dan akan kalah. Makanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Hari ini dimanapun saudara berada, minta supaya Roh Kudus kembali diberikan, dicurahkan atas kita semua. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, miliki hati yang haus dan lapar akan pribadinya.
percayalah kita pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami belajar kembali hari firman-Mu Tuhan. Kami mau terus dipenuhi Roh Kudus yang memampukan kami. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dipenuhi Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkatilah negeri kami tercinta. Diberkatilah kota Batam. Diberkatilah juga RRI Batam. Semakin jaya di udara. Segala puji syukur kemuliaannya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini. Bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya pamit undur diri. Kita jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 10 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang menggelar patroli malam untuk mengantisipasi aksi balap liar dan gangguan keamanan di sejumlah titik rawan di Kota Batam pada hari Sabtu kemarin malam. Kegiatan ini dilakukan guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas tetap kondusif. Patroli menyasar sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar seperti Simpang Frenki, Simpang Kara, Simpang Masjid Raya, Legenda Malaka, hingga Simpang Kadialuar. Sebanyak 8 personil Satlantas Polresta Barelang diterjunkan dengan sistem patroli mobile di jalur protokol dan kawasan rawan gangguan Kamtipmas. Kasatlantas Polresta Barelang Kompol Afidya Arif Wibowo mengatakan patroli malam rutin dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, serta kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, wacana memasok air bersih dari Kabupaten Lingga ke Batam kembali mencuat. Pemerintah Kabupaten Lingga sebelumnya menemui Deputi Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, untuk menawarkan kerjasama penyediaan air baku bagi Batam yang kebutuhan air bersihnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan investasi. Usulan ini sebenarnya bukan hal baru. Gagasan memasok air dari Lingga ke Batam pernah didorong almarhum Nyet Kadir saat masih menjabat anggota DPR RI. Namun hingga kini rencana tersebut belum terrealisasi. Deputi Investasi BP Batam, Denny Tondano, membenarkan adanya pertemuan dengan perwakilan Pemkab Lingga terkait menjajakan kerjasama tersebut. Menurut Denny, rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum bisa diputuskan dalam waktu dekat karena memerlukan studi serta kajian menyeluruh, terutama terkait kapasitas sumber air, kebutuhan investasi, hingga aspek teknis distribusi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda akan ditemani oleh saya, Ziza Paleva, hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah lagi kita akan masuk dalam program Hasanah Budaya Bona Pasogit, pendengar ataupun Batak ya. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama dahulu Sandiwara Radio dari RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang. Selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun. Ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya enggak benar begini sih?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras. Mana masih merah begini? Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya pak buat perbaikan?
2: Betul bu, tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti gak boleh kritis kan pak.
2: Iya, iya bu, betul. Sekarang bapak lapar, pengen makan MBG juga. Alias masakan bini gue.
1: Ah, bapak bisa aja.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleok. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 10 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, sekitar 200 orang memadati shelter Akar Bumi Indonesia Kota Batam pada hari Sabtu malam kemarin. Mereka datang untuk menonton bareng film dokumenter Pesta Babi sekaligus berdiskusi soal dampak proyek strategis nasional atau PSN terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang hadir bukan hanya mahasiswa, ada juga nelayan, warga pesisir, organisasi masyarakat sipil, hingga warga Rempang dan Galang. Acara ini digelar oleh Akar Bumi Indonesia Batam Bergerak, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Batam, dan juga Mapala Pakar Institut Teknologi Batam. Film itu menunjukkan dampak pembangunan PSN Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Tanjung Sauh terhadap warga pesisir dan suku laut. Rumah-rumah warga sudah diberi nomor, itu tanda mereka akan direlokasi ke Pulau Ngenang. Sebagian warga menolak karena mereka merasa cara hidup mereka sebagai suku laut tidak cocok dengan tempat yang baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menandatangani kesepakatan bersama. Proses penandatanganan berlangsung di Gedung Daerah Tanjung Pinang Kepri pada hari Jumat 8 Mei yang lalu. Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnama Asmar langsung membubuhkan tanda tangan mereka. Ada 4 urusan utama yang disepakati, mulai dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, lintasan penyeberangan antar wilayah untuk orang, kendaraan dan barang, penanaman modal, hingga peningkatan mutu layanan kesehatan untuk masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pada saat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop nostalgia Indonesia di tahun 80 dan 90-an. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin request lagu terlebih dahulu, bisa melalui telepon kami ataupun WhatsApp kami ya di 0811-778-1051, atau bisa melalui telepon di 463351. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prosa.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar, saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Ruang Rindu ya, dengan lagu pop nostalgia Indonesia di tahun 80-90an. Untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin sekarang sedang beristirahat ya, sedang rebahan di kasur, sedang bercengkrama dengan keluarganya, sedang menikmati waktu istirahatnya sambil ngemil, silakan yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu pop nostalgia Indonesia bisa langsung saja bergabung maksud saya di 0811 7781051, atau bisa melalui telepon kami ya di 0778463351. Ini ada beberapa pesan yang sudah masuk di WhatsApp pendengar, saya bacakan terlebih dahulu. Ada dari Boleva, katanya mau request lagu Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Sudah saya putarkan lagunya Boleva ya. Kemudian Boleva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Undi Desi, Pak Mor, Kak Mila, Monik, Mas Lidar, dan salam satu untuk semuanya. Saya selalu baik jija, matur suun. Gih, sami-sami Boleva. Semoga Boleva juga sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kak Putri Cantik, katanya mau kirim-kirim salam untuk semua aja tanpa terkecuali dari A sampai Z di mana saja berada. Oke, siap Kak Putri Cantik. Kemudian Kak Putri Cantik mau request lagunya dari Obi Mesah, Antara Benci dan Rindu. Juga sudah saya putarkan lagunya ya tadi barusan ya Kak Putri Cantik. Terima kasih banyak Kak Putri Cantik, semoga sehat dan baik selalu bersama keluarganya. Ada Bang Abed Nego yang kirim-kirim salam buat Pak Ngah, Nek Kembar, Bang Mustafa, Nek Karin, Mak Lina, Jamilah, Nek Sakira, Juliana, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Nek Jasmine, Nek Aswa, Teh Unik, Norma, Ika, Monika, Lah, Bang Haji, Ana, Mastura, Desi, Madewi, Aniyah, Mak Firman, Pak Fauzi, Mak Azi, Pak Moroni, Bang Emira, Pak Tohat, Mak Dia, Mas Lidar, Ida, dan juga Rahmah. Terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Meranti ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Iman di sana ya.
1: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Iman macam mana kabarnya?
1: Sehat, hujan dari tadi?
0: Di sini hujan tadi siang, dari pagi sampai siang tadi hujan Bang Iman.
1: Oke.
0: Di sana macam mana?
1: Ini hujan siang tadi juga.
0: Oh, sejuk lah ya malam ini ya.
1: Sejuk. Banyak salam dari Ikan.
0: Waalaikumsalam Kak Ika.
1: Masuk ini saya.
0: Iya. Ada request ada suara apa Bang Iman?
1: Lagunya Stinky, sedangnya cukup ini.
0: Stinky?
1: Oh,
0: mungkinkah ya?
1: Jangan tutup dirimu, mungkinkah bu, mana udah lewat.
0: Jangan tutup dirimu.
1: Jangan tutup, jangan tutup pintu lah.
0: Oke siap, nanti kami putarkan lagunya.
1: Oke, salam pertama Mbak Iza yang lebih suka.
0: Terima kasih banyak Bang Iman.
1: Ada Rika, ada Bang Setiawan, ada di Bandung, ada Farida, ada Ayu dari sana, Pak Pumis Kedai Iba sana, Pancur. Ini Yasmin kita ya, Aitam juga, ada Kak Harina juga, kita ngisi. Nah kemudian ada BDC di Batam, ada Mas Kamu Bangkit, ada Cik Mustafa kita, Pongidi juga di situ, ada Monek, ada Nesa Kira, ada Bang Malik Nara, ada Kak Ana di Kaya 7, ada Kak Ani juga, ada Cik Jukurma, Pak Atan. Ya, imbar kita ya, agak panggah-panggah juga sih. Nah, mungkin di Karimun dimana, nggak tahu nih. Nah, lanjut kita ke imbar kita yang sudah ada ya. Karim, Mama Boy ya. Ada, ini jenis siapa nih?
0: Siapa?
1: Mbak Susi juga ya, Mbak Dio di Karimun.
0: Oke.
1: Kemudian kita ada Pak Haji di sini, ada Nur Basket juga di Ladang, ada Kak Aisyah juga di situ.
0: Okay.
1: Kak Aisyah juga di Sawang, untuk bisa kawin sama Fajar, Mama Leni. Ada Isal juga di Sundur. Kemudian ada Bang Boris, Selaka juga di Batu, Bang Roy. Kasih Jamila di Guntung. Ada Kak Mengedoti, ada Pak Selimu di Tengalai sama Pak Jirana. Ada Selan juga di situ, ada Mama Lina, Bang Ihan, ada Roni di Ransang, ada Yadi, ada Bang Jais, ada Jirana juga di sana, Bang Adik Nego, ada Celatia, Karaka lagi Pak, ada Raman juga di sana ya. Oh, semua lah ya.
0: Oke, siap ya. Bang Iman.
1: Bang Iman lagi tugas.
0: Terima kasih banyak Bang Iman.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan kakak siapa ini?
2: Gimana kabarnya, Shay?
0: Dengan Kak Shay rupanya. Alhamdulillah sehat. Kak Shay gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah sehat, masih tetap mekar.
0: Oh, masih tetap mekar ya. Awet ya bunga plastiknya ya.
2: Iya. Bunga plastik, kembang plastik gimana enggak awet.
0: Oke, Kak Shay, dan request nada suara apa malam ini?
2: Minta dari ini aja, Happy Cruise Income boleh gak?
0: Yang apa tuh?
2: Ingkar janji.
0: Ingkar janji, siapa tuh yang ingkar Kak Shay?
2: Yang merasa ingkar janji lah.
0: Oke.
2: Okay deh Shay. Assalamualaikum Mbak Shay, selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih Kak Shay.
2: Selamat hati-hati nanti.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Masih tetap juga cantik kayak kembang plastik.
0: Iya, tetap mekar ya, harus dong.
2: Salamnya buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali ucapan selamat malam. Dilanjut ya nanti Bang Udin Buton, salamnya Monik, Iman dan juga ada masuk tadi ya, selamat malam semuanya. Lagunya ditunggu ya, Shay.
0: Siap, Kak Shay.
2: Buat Shay, selamat malam, selamat tugas, selamat sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Shay. Semoga tetap mekar, abadi, nan jaya ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gimana kabarnya saya?
0: Ini dengan Bang siapa ya?
3: Yang datang baru ini Haji.
0: Oh, Bang Udin rupanya.
3: Iya.
0: Sehat Bang Udin?
3: Sehat, gimana kabarnya juga sehat?
0: Alhamdulillah, sehat seperti biasa Bang Udin.
3: Lagu lama ya?
0: Iya, lagu lama Indonesia, lawas.
3: Apa kira-kira?
0: Apa ya?
3: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur?
3: Iya.
0: Waduh, berat nih.
3: Gawat-gawat ini, hancur.
0: Janganlah tak jujur ya.
3: Memang kita harus kunci utama itu.
0: Kita harus jujur, jangan berbohong.
3: Dari Dian Piesesa.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan. Silakan Bang Udin kalau mau kirim-kirim salam boleh.
3: Salam pertama untuk Adija, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Salam yang tadi ada Putri Cantik tadi. Terima kasih atas singkolannya juga. Semoga sehat selalu juga Putri ya.
0: Amin.
3: Ada juga Moni, Sarah juga. Siapa juga kau, Mas Tura juga, Kak Jamila juga, ada juga Mbak Ika, Siti Jamila, Pak Amur juga, Kak Nur Bilikis juga, Bang Nur Jais, Bang Iman, Kak Mas Lidar juga, Kak Normal, Mama Leni juga, siapa juga lagi yang...
0: Siapa lagi?
3: Pak Pis, Kak Ani juga, Mama Aji, Mama Lina, Pak Dato. Ada juga Mama Mia, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni,
0: yeah.
3: Sarinya juga, Anna. Ada juga Bang Haji, Niatra juga. Ada juga siapa, Bang Jais, Kapuspa juga. Ada juga Teh Uni, Pak Nurmi, keriting juga Pak Nurmi. Mm-hmm. Ada juga Mas Prabu juga, Nekembar, Bang Andi juga, Pak Lan juga, Nepegi, Bang Rusa Putra, Nekaring juga, ada juga Bang Gala juga, siapa juga, Bang Saiman juga, Kandung Juliana juga, 1, 2, 3 juga, Pak Mustafa juga, satu untuk semua aja itu aja ya.
0: Oke, siap Bang Udi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Sehat dan bahagia selalu Bang Udin ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
4: Kak Lumiana dari Setera Damai.
0: Kak siapa?
4: Kak Lumiana.
0: Kak Lung?
4: Mak Lung, Mak Lung.
0: Oh, Mak Lung.
4: Mak Lumiana dari Setera
0: Damai. Ya, Mak Lumiana, salam kenal dari saya Aziza ya, Mak Lungnya.
4: Ya, salam kenal juga.
0: Iya, sehat Mak Lung?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, malam ini lagi ngapain ini Mak Lung? Santai-santai?
4: Iya, nunggu lalu Mbak Jijah lah, nemenin Mbak Jijah.
0: Oke, Mak Lung, nada suara apa malam ini?
4: Dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana yang apa itu?
4: Rindu.
0: Rindu Dina Mariana ya?
4: Iya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya boleh Mak Lung?
4: Salam-salamnya buat Ibu T, buat Kapten Sam, yeah. Buat Monik, Ayah Berkokok, Mbak Pauzi, siapa lagi ya? Pak Jais, Mbak Sanusari, Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek apa ya, pokoknya yang Nenek itu ya semuanya ya. Nah, okay. Apa lah ini, saya kan belum lama ikut gabung di sini, jadi tak apal.
0: Oke, siap, tak apa-apa. Nah,
4: pokoknya anggapannya ya, satu untuk semua dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
4: Yang ibu-ibu saya ucapkan selamat hari ibu.
0: Oh iya, hari ibu sekarang ya.
4: Ya. Buat Kak Jijah, mm-hmm. Buat Mbak Jijah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Long Yana. Salam kenal kembali dari saya Aziza ya. Sehat dan bahagia selalu Mak Long. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
5: Waalaikumsalam, ruang rindu.
0: Iya, Bang Jaga Suara, sehat.
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Lagi apa ini, Bang Jaga Suara?
5: Di baring-baring, belok bantal guling.
0: Aduh, belum tidur.
5: Belum. Lagu apa nih, Zah?
0: Lagunya, lagu pop Indonesia jadul.
5: Yang lama baru?
0: Yang lama loh, jadul.
5: Oh, yang lama Jaka Suara belum lahir mungkin.
0: Aduh, tapi Pau sudah lahir kan?
5: Apa ya lagunya?
0: Bebas, lagu Indonesia
5: semenjak
0: jadul.
5: Semenjak kita berjauhan.
0: Semenjak kita berjauhan. Saya cari dulu lagunya ya. Silakan sambil saya cari Pak Ufu. Bisa halo. Kirim-kirim salam.
5: Halo Pak Ade, juga yang carikan.
0: Oke, siap.
5: Salamnya buat Norma, Jamila, Pak Pauzi, Mama Iman, Nato Nita Kawin, Pak Sohat, Bang Amira, Siti Jamila, Bu Asri, Mak Dia, Kak Pak, Bunyi Desi, Kak Mas, Wak Normi, Mak Noy, Adol Jais, Rahma, Nenek Aswa, Nek Desis, Pak Mor, Bang Raja, Bang Enal Durai, Mama Aji, Pina Kampar, Mama Dewi, Bang Tengku, Bang Iman, satu buat semua aja.
0: Oke, siapa usul?
5: Ya buat Nenek Aswa. Pak Aliza, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Usu alias Bang Jaka Suara. Sehat dan baik selalu Pak Usu ya. Silakan mendengar di Patman 3351. Halo, assalamualaikum. Terputus nampaknya ya, terpleset nampak. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
6: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu. Selamat malam bersama Aziza.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana?
6: Terima kasih, yang terputus tadi, Madewi langsung sambung.
0: Oh, ini Madewi.
6: Yang putus tadi Madewi langsung sambung.
0: Oke, Madewi, alhamdulillah rezeki Madewi.
6: Sehat, apa kabar Aziza?
0: Sehat, macam biasa Madewi. Malam ini sibuk apa nih Madewi, santai-santai aja.
6: Madewi lagi santai. Madewi lagi nih, lagi nanti jam 11 Madewi nunggu ini ha, take me out. Hobi Madewi nonton itu, take me out.
0: Oke, siap. Jadi tak nak tidur ya.
6: Jadi nanti ngoceh dulu. Oke lah, Madewi minta lagu nih Ziza, lagu
0: apa tuh?
6: Jadi Tommy Jovisa.
0: Apa tuh?
6: Biarkan aku menangis.
0: Aduh, janganlah.
6: Nangis tadi sedih apa buat seluruh buat semuanya seluruh di apa di dunia untuk selamat hari ibu.
0: Oke.
6: Bagi yang menggelar ibu semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin amin amin.
6: Salamnya buat pelimin tadi, buat Iman, buat Kak Putri Cantik, buat yang masuk tadi siapa, buat Mak Long Ana.
0: Mak Longiana, ya.
6: Mak Longiana tadi ya. Buat Mak Lina, Mak Leni, buat Monik, buat Mbak Ania, Mbak Mas Lidar, Mbak Linda, buat Pak Juliana, Kak Jamila, buat Iman, Iwan, Roni, Bang Amira, Pak Alang, Pak Nga, Mak Nga, Pak Haji, buat Bang Gapat, Bang Gala, buat Bang Udin tadi, buat Mama Boy, buat Mami. Buat Nur Bikin, buat Nenek Azwa, buat Nenek Syakira. Salam satu buat semuanya yang lagi mendengar. Buat Jiza sehat selalu.
0: Amin.
6: Selamat berjumpa bulan nanti. Assalamualaikum Jiza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Dewi. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Selamat Hari Ibu Internasional ya hari ini ya. Oke, pendengar kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Tadi sudah lumayan banyak yang masuk ya. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Iman tadi yang minta diputarkan lagu Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih di Pro Satu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia nostalgia tahun 80-an. Silakan mendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Yang nak request lagu pop Indonesia nostalgia atau sekedar mau kirim-kirim salam berbagi rindu dengan pendengar Pro Satu RRI Batam lainnya, silakan masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro Satu RRI Batam di 0811-778-1051. Ini saya bacakan dulu pesan sudah masuk di WhatsApp ya. Pendengar, ada beberapa yang sudah masuk. Ada dari Bang Abid Nego, katanya kalau ada waktu tolong putarkan Tembang Lawas Favoritku, Siapa Pernah Jatuh Cinta, dari Titik Kadi. Oke, sudah saya putarkan lagunya Bang Abid Nego ya. Lagu ini katanya spesial buat sahabat Bang Abid Nego yang sedang dimabuk asmara. Cihuy! Semoga sahabat ya Bang Abid Nego dengerin lagunya tadi ya. Ada dari Kak Nur Bilkis juga hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Tok Engke, Pak Sulimin, Tok Cik, Pak Aji, Kapten Cam, Nek Kembar, Nek Ashwa, Kak Monik, Bang Udin, Iman, Galah, Roy, Roni, Jais, Abed Nego, Wak Normi, Mama Dewi, Cik Mus, Mama Azi, Mak Norma, dan Mas Prabu, dan satu untuk semua tanpa terkecuali. Selamat Hari Ibu juga buat semua yang bergelar.

0: Pokoknya Mano ya, semoga Mano sehat dan bahagia selalu. Ada Roni dari STB hadir, mau request lagu Istri Yang Setia dari Endang Estaurani. Sudah saya putarkan lagunya ya tadi ya Bang Roni ya. Bang Roni juga mau kirim-kirim salam buat Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansyah, Abed Nengko, Cik Gunormah, Kak Raha, Betty Lavia, Emira, Pak Tohat, Dul Jais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azih, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Pak Alang, Nek Syakira, Nek Ashwa, Kak Ika, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Vina Kampar, dan spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bang Roni dari STB. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Ada Kak Eni Prayun di Tanjung Baru, mau kirim-kirim salam juga buat Bang Iman 10, Kak Monik, Kak Sekar, dan juga buat penyiar. Oke, terima kasih banyak Kak Eni ya. Sehat dan bahagia selalu Kak Eni dari Tanjung Baru. Ada Kak Mas Lidar, katanya juga mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Mak Dinda, Mak Dia, Abid Nego, Bu Asri, Monik, Mama Boy, Mak Iman, Pak Fauzi, Bang Udin, Mak Azi, Rahmah, Nurmah, dan request lagunya dari Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Oke, nanti kami putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Kak Mas, sehat dan bahagia selalu. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mak Dia, Jija.
0: Mak Dia, lama tak dengar suara Mak Dia, sehat kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah, keriting.
0: Keriting, apanya rambutnya?
1: Rambut sama jari.
0: Oke, Mak Dia sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oke, okay. Mak Dia, ada nak request lagu apa malam ini?
1: Lagu itulah judulnya lupa ya.
0: Judulnya
1: Mimpi
0: lupa.
1: Dari Siang mungkin.
0: Mimpi Dari Siang ya.
1: Usah kau kenang lagi.
0: Oke, okay. Saya carikan dulu lagunya ya yang dimaksud oleh Mak Dia ya.
1: Itulah karena ada judul dulu. Judulnya pun sampai lupa.
0: Yang nyanyi siapa, masih ingat gak Mak Dia?
1: Siapa ya, banyak lah yang ini nyanyi sekarang nih. Ada cewek, kok dulu siapa ya?
0: Udah tak ingat ya Mak Dia ya? Oke, saya bantu cari dulu, nanti kalau ketemu saya kasih tahu. Silakan kirim-kirim
1: pertama
0: salam
1: deh, lagu deh, usah kau kenang lagi sayang, masa yang telah silam.
0: Oke, siap.
1: Anggaplah, nah, terserah, kok tak dapat. Kok gak dapat mimpi di hari itu, kisah sedih di hari Minggu.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya buat Nano-Nano. Gak tidur semua agaknya nih. Sedih dia nampak. Buat Bulepa, Nego, Iman tadi, buat Roni. Buat Mas Tidar, selamat. Buat anaknya.
0: Oh iya.
1: Terus buat Pak Fauzi Maiman, Mama Azi, Pak Tohat, Pak Usu, Sulimin, siapa lagi ya? Buat Pak Aji, Bang Aji, dan buat Kak Raha, Jamila, Nenek Karin, sama Nenek Sakira, Monik. Buat semua Lazija tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Mak Dia.
1: Oke, buat Lazija sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Mak Dia bersama keluarga tercinta ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Lady Girl?
0: I'm fine, thank you, Cap. And how are you?
2: Yeah, okay, 100.1, eh? 100.1.
0: Alhamdulillah.
2: Sempena hari ibu malam ini, Cap, ialah salam sebahagian untuk wanita-wanita yang belar ibu, yang ikhlas melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, eh?
0: Amin,
2: dan
0: amin.
2: Paling penting sekali hari ini, tetesan menangis

0: tadi. Bukan kenapa, teringatkan ibuku, wanita yang memakai sari, wanita India, dah tiada lagi. Itu yang maaf cakap pilu hati ini. Tapi tak apalah, masa telah berlalu. Tapi bila kalau Kap tengok filem India, tengok orang pakai sari, teringatkan ibu yang melahirkanku lah. Dan cuma satu, Monik dah minta lagu ini, Cinta ke Utopia, dah.
1: Belum Kap, belum.
0: Kap nak minta Cinta ke Utopia.
1: Okay.
0: Sebab di situ dia senggol puncak Himalaya, di situ dekat dengan betul-betul negara India bersempadan Nepal lah.
1: Okay,
0: dan salam special untuk Monik. Monik, insyaAllah semoga suami kamu membimbing kamu bahagia jalan ke pintu syurga Al-Jannah ya.
1: Amin.
0: Dan yang paling penting, salam special untuk Lol Bilkis, Mak Lina dan Mak Kun yang Kap sayang seperti ibu eh. Dan siapa yang Kap tak senggol, Kap senggol satu lah untuk Pak Mustafa dah masuk?
1: Belum lagi Kap.
0: Dan untuk Pak Mustafa, dan yang paling penting, salam doa keikhlasan, keimanan yang baik, ikhlas untuk kamu, bahagialah kesedihan kamu bersama
1: Amin.
0: Suami.
1: Amin.
0: Menghadirkan rahmat bahagia sampai ke bagian hidup kamu untuk anak-anak eh, insyaAllah. Itu saja eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doa-doanya Kapten Syam. Semoga Kapten Syam sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar di Patam 3351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya, umurnya panjang. Aziza,
1: Mas Prabu,
2: Pripun Power tersipun.
1: Alhamdulillah, I'm fine tuh.
2: Alhamdulillah, kalau dari kedengaran notasinya kayaknya memang agak-agak sendu ya. Iya, kayaknya agak-agak sendu, senang duit.
1: Itu semua orang berarti ya. Siapa yang tidak senang kalau gitu.
2: Tapi memang cacanya itulah. Kayaknya memang enak untuk mendukung untuk. Tapi bukan mendukun, bukan mendukun loh. Mendukun itu kebiasaannya itu. Kebiasaannya Bang Thank You.
1: Jambi-jambi ya?
2: Thank You.
1: Belum. Ya,
2: oh, belum greeting dia, kesian dia cup. apa namanya lagunya tahun berapa Jija?
1: Tahun 80-an.
2: Indo Manca?
1: Enggak, Indo aja ini yang malam ini.
2: Indo aja ya. Mm-mm. 80-an. Kasih 80-90 ya.
1: Mm-mm.
2: Pengen dengerin itu aja lah. Layar tancap aja lah.
1: Layar tancap ya.
2: Dari Nomo Kuswoyo ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, buat Ajija, mantukan sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya, lancar Ajija.
1: Amin, terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama diaminin tuh sama Nenek Karim. Nenek Karim, kalau kita doa yang baik, diaminin sama dia.
1: Harus dong.
2: Iya, udah masuk Nenek Karim?
1: Belum.
2: Iya, lah, udah berapa hari loh Nenek Karim gak masuk beliau. Semoga iya. Beliau sehat lah ya.
1: Amin, amin.
2: Iya, terus salam buat Nenek Sakira, Nenek Najwa. Nenek kembar belum masuk ya?
1: Belum.
2: Ui, semalam nyanyi luar biasa, biasa di luar sama Arto dia.
1: Mantap ya.
2: Iya, Arto diajak duet lagi, gak tanggung-tanggung lagi duetnya.
1: Mantap, Arto mau nyanyi ya?
2: Arto nyanyi lah. Ui, Arto jangan dikira dia. Iya. Kalau dari Arto udah nyanyi, Mbak Dukun lewat. Kalau denger ketawa nih dia. Terus salam. Terus salam buat apa nama Bang Roni, Bang Roy, buat Bang Saiman, Bang Andi tuh masuk Andi Manda?
1: Belum.
2: Oh tuh band dia. Ini abis Mas Prabu nanti ngangkat lagi?
1: Iya.
2: Nah pilingnya sih kayaknya kalau nggak Bang Andi, biasa terakhir-terakhir gini yang jempolnya mantap tuh. Kalau Bang Iman udah masuk ya? Bang Iman tadi udah ya?
1: Udah.
2: Iya Bang Iman udah tadi ya. Siapa namanya? Udin Butan udah juga kan?
1: Udah.
2: Nah ini kalau jawaban Mas Prabu benar Ajija.
1: Mm-mm.
2: Pokoknya Ajija mau tas merek apa nanti insya Allah nanti dibeliin.
1: Oh oke okay.
2: Tapi bukan sama Mas Prabu. Dibeliin nama Nenek Kembar.
1: Kayaknya tas kresek boleh, tas kresek.
2: Oh, itu lagi mahal.
1: Oh iya ya, justru itu yang mahal ya.
2: Iya, justru itu yang mahal aja. Ini pilih Mas Labu kalau nggak salah, kayaknya si cowok kayaknya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau seandainya ya. Kalau seandainya benar, berarti Ajija mau merek yang apa tuh, mau LP ke, mau apa, sebutin aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Sebutin aja ya. Iya. padahal lagi ngantuk ini. Nanti juga Mas Rabu godain ya. Buat si Gunur Ma juga. Nanti salamnya lanjutin belakang lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, itu buat Ajija. Ada kan lagunya ya?
1: Ada.
2: Iya, itu aja ya. Iya, nama. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prabu. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Oke, silakan mendengar di 463351 tadi prediksi dari Mas Prabu laki-laki. Kita tengok ya siapa nih laki-laki atau perempuan ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.
1: Iya, makasih ternyata.
3: Ya, masih bisa lah.
1: Masih sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nak lagu apa, Mak Azi?
3: Bruri aja pamit ya.
1: Bruri pamit. Nak pamit kemana, Mak Azi?
3: Pamit mau bobo.
1: Oh iya ya.
3: Salamnya fotokopi Udin Gutin aja tadi ya, saya.
1: Oke, siap.
3: Ya, selamat bertugas saya. Jaga diri aja baik-baik ya.
1: Terima kasih banyak, Mak Azi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan baik selalu, Mak Azi ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Ruang rindu, Meka.
1: Waalaikumsalam, kakak siapa nih?
4: Ini saya
1: Aziza.
4: Aziza kok beda malam ini?
1: Beda kenapa? Halo?
4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ya, halo.
1: Iya, ini dengan kakak siapa dan di mana?
4: Betty Lapia di Meranti.
1: Kak Betty, tak
4: ini
1: beda.
4: Lagi flu nih, lagi flu.
1: Flu tuh apa? Oh, flu. Ya Allah. Flu.
4: Iya,
1: udah minum obat Kak Betty.
4: Nah, ini mau nanya dengan ini malam ini lagu apa nih?
1: Lagu pop nostalgia Indonesia tahun 80.
4: Bisa Arif. Arif bisa?
1: Arif, ini lagu Melayu kalau enggak salah Arif ya.
4: Cinta segera rasa.
1: Cinta segala rasa.
4: Cinta segera rasa.
1: Itu lagu Melayu bukan?
4: Ya, itu kan Indonesia juga Arif tuh.
1: Cinta
4: segera rasa.
1: Oke, saya carikan dulu Arif.
4: Assalamualaikum ya.
1: Boleh.
4: Assalamualaikum buat Bang Andi. Mm-hmm. Buat Nenek Kembar, Dedi Prabu. Dedi Prabu suruh masuk lagi. Aziza.
1: Kenapa Kak Betty?
4: Kalau malam minggu itu Dedi tak nyer lagi loh.
1: Oh, kenapa tak dengar? Karena bukan Dedi Prabu yang mainkan. Karena bukan Dedi Prabu yang mainkan.
4: Ya, maksudnya gini, udah berapa minggu udah tak ada dengan suara Dedi nambing udah.
1: Lagi sibuk itu Dedi Prabu. Dia
4: heboh, tak heboh. Kalau Dedi lakas heboh. Awak aja tak ada masuk, oke lah.
1: Aduh, ya sudahlah, gak apa-apa Kak Betty. Coba sekali-sekali masuk ya. Masih seru kok insya Allah.
4: Iya,
1: ya.
4: Tapi kita kan udah macam mana ya dengan Bang Dedi itu udah enak. Sekarang tinggal kenangan lagi. Kemarin apa pulsa sama Bang Dedi itu. Satu karaoke nomor satu itu.
1: Yang dirindukan pulsanya nampaknya.
4: Tidak juga. Kena pulsa, tapi kan kalau Bang Dedi itu kan dia kan ada ancamannya gitu kan, heboh.
1: Oh gitu, nanti kami berguru lah sama Dedi Prabu ya, biar saya heboh
4: ya,
1: dia
4: ya. Sudah lah berduet, kalau bisa bawa ada dia Prabunya di jalan di malam minggu. Kenapa berduet?
1: Kalau berduet saya nanti jadi Salah. Jangkrik nih. Tak ngapa-ngapain nanti.
4: Salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Salam buat Kak Moni, Kak Tinsam. Buat Amira, Roni, buat Nenek Kembal, Wak Normi, Abang Mustafa, Abang Gapa, Sepatu untuk semuanya ya Aziza ya.
1: Oke, siap Kak Peti.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Kak Peti, love ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum. Nampaknya terpeleset ini. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
5: Waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
5: Ya lupa dah.
1: Kenapa?
5: Lagunya ikutan aja lah, ya.
1: Oke, Mbak Normi.
5: Aziza, keluarga dan penyayang saya selalu banyak umur berah rezeki.
1: Amin.
5: Terima Allah. Untuk dia tadi ya, ikut ya botak kopi dia tadi lah ya.
1: Okay.
5: Hari dah malam dah.
1: Siap, siap.
5: Mudah-mudahan yang mendengar radio Batam ni, saya selalu panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
1: Amin.
5: Terima kasih dah.
1: Sama-sama, Wak Normi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Wak Normi ya. Oke, kita terima satu penelpon terakhir nih, kali ini yang terakhir ya, karena Pak Normi tadi tidak request lagu, kita langsung ke 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
6: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Nek Peggy.
5: Kenal aja ya. Bersama dengan Aziza ku sayang.
1: Iya Nek Peggy ku sayang, sudah malam belum tidur.
5: Nunggu dirimu bareng-bareng tidurnya.
1: Nah, kalau saya tidurnya jam 12:30 nanti pulang dulu ke rumah.
5: Ya iya dong.
1: Nek Peggy jangan tidur betulan ya.
5: Tidur betul nanti kalau tak melayat.
1: Sehat Nek Peggy ya kayaknya nih dari suaranya.
5: Alhamdulillah lebih pada sehat.
1: Oh, di atasnya sehat ya, perkasa berarti nih.
5: Iya lah, Aziza sendiri sehat juga ya kan?
1: Sehat dong, seperti biasa nih Peggy.
5: Iya iya dong.
1: Iya.
5: Aziza lagu masih bisa?
1: Bisa. Apa tuh judulnya nih Peggy?
5: Lagunya dari Pasha bisa?
1: Dari Pasha?
5: Iya masuk tak?
1: Pasha siapa?
5: Pasha Aziza.
1: Tasha apa Pasha?
5: Hah?
1: Lagu siapa? Lagu judulnya apa nih, Nek Peggy? Biar saya cari dulu.
5: Apa? Pasha.
1: Tasha.
5: Lagu, lagunya dari Pasha, bisa kan?
1: Pasha siapa? Pasha Ungu?
5: Iya, iya dong.
1: Oh, Pasha Ungu. Nak lagu apa kalau lagu Pasha? Terserah.
5: Ya boleh lah, kalau Aziza yang Banda, iya apa, bisa melihat apa yang bisa lah sana kan ada.
1: Oke, siap Nek Peggy, nanti coba saya carikan dulu lagunya ya.
5: Oke.
1: Silakan salam-salamnya Nek Peggy, nak salam ke siapa?
5: Assalam ya.
1: Udah ngantuk nih Nek Peggy nih.
5: Bukan, lagi kemas-kemas, mau tidur juga oh. Mau bere-bere tempat tidur tu dah, dah ngantung kelambu ya kan, dah tutup mantal, mau bam lah gitu sah. Salam satu untuk semuanya dah ya.
1: Okay,
5: yang mana sudah bergabung, yang lagi pada mendengar, yang sudah bergabung, yang belum bergabung dapat atau tidaknya ucapan salam semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu, selamat beristirahat.
1: Amin.
5: Semoga besok bangun pagi fit dapat kerja lagi, oke? Okay?
1: Iya, kesinin besok ya.
5: Untuk Aziza selamat malam Aziza, selamat bertugas. Semoga bahagia selalu, ceria ya selalu ya Aziza.
1: Amin.
5: Nanti pulang nanti jaga dirimu dengan baik-baik, jangan lupa cuci kaki, cuci muka ya.
1: Iya.
5: Jika perlu
1: cuci duit.
5: Enggak usah gigi.
1: Siap, Nek Peggy.
5: Semoga besok pagi bangunnya fit, dapat kerja lagi ya Aziza.
1: Iya, siap Nek Peggy.
5: Oke, bye bye. Assalamualaikum Aziza ku sayang.
1: Waalaikumsalam Nek Peggy ku sayang, yang masih ceria dan semangat semalam ini. Terima kasih banyak Nek Peggy ya. Oke, ini ada dari Kak Monik. yang katanya mau kirim-kirim salam buat Kapten Cambuk, Siti, Betty, dan juga buat semua aja katanya. Lagu dari ikutan dari Kapten Cam. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Monik ya. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta di Tanjung Uma. Terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bergabung, yang juga belum sempat bergabung sampai keriting tangannya ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami, yang sudah request lagu, yang sudah kirim-kirim salam. Sekali lagi terima kasih banyak. Tak bosan-bosan saya selalu ingatkan untuk pendengar kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita sudah di penghujung acara, pendengar. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Semoga pendengar di malam hari ini bisa beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman, dan besok pagi bisa bangun dalam keadaan sehat, bugar, fit untuk menghadapi hari kerja kembali di hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Sekian pendengar. Kebersamaan pendengar bersama dengan saya Aziza Paleva. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semoga pendengar tetap selalu setia mendengarkan Pro 1 RR Batam, dan semoga pendengar bisa selalu terhibur bersama kami penyiar Pro 1 RR Batam. Langsung saja kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Mak Dia yang request lagu Betaria Sonata dengan Usah Kau Harap.

sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pendengar, Alkisah ada dua orang sahabat sedang berjalan melintas daerah yang tandus. Di tengah perjalanan, entah bagaimana dimulainya, mereka bertengkar, bertengkar sangat hebat. Seorang dari mereka tidak dapat menahan diri dan menampar sahabatnya. Sahabatnya yang terkena tampar merasa sangat sakit hati. Namun, dia berusaha sekali untuk menguasai diri dan berjalan menjauh. Sesaat kemudian, ia menulis di tanah dengan patahan ranting. Hari ini, sahabatku menampar pipiku. Dalam keheningan, mereka meneruskan perjalanan sampai menemukan telaga yang tampaknya cukup dalam. Setelah istirahat, mereka mandi di telaga yang jernih itu. Tidak dinyana, kaki salah satu sahabat tersebut kejang dan seolah menyeret dia tenggelam ke dalam telaga tersebut. Dia adalah sahabat yang tadi ditampar. Untunglah, dia akhirnya bisa menyelamatkan sahabatnya. Ketika semua sudah pulih dari rasa panik, dia menatahkan tulisan di batu. Hari ini, sahabatku telah menyelamatkan aku. Sahabat yang telah menampar dan kemudian menyelamatkan itu heran dan bertanya, "Wahai sahabatku, kenapa setelah saya melukai hatimu, engkau menulis di atas tanah, sedangkan sekarang engkau menulis di atas batu?" Sahabatnya itu tersenyum dan berkata, "Ketika seseorang sahabat melukai kita, kita menulis di atas tanah, sehingga jika ada angin atau hujan, segera menghapus tulisan itu. Namun bila di antara sahabat ada kebajikan sekecil apapun, kita harus memahat di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak mudah dilupakan." Pendengar, dalam hidup ini pasti pernah timbul beda pendapat karena sudut pandang yang berbeda. Jangan pernah menaruh dendam. Seiring waktu, perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya karena keikhlasan kita. Namun, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain, walaupun kebaikan itu dilakukan sekecil mungkin, bahkan tanpa terasa oleh kita.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kayaknya kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Mendengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Baru saja Anda mendengarkan program Serambi Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2 kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Senin 11 Mei 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abdulla Tama nomor 2 Batam Center. Kembali lagi di hari Senin pendengar, selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat menjalani hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Suyono dengan judul Implementasi Iman. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di awal pekan ini pendengar? Semoga Senin pagi yang penuh semangat ini membawa kesehatan, kelancaran, aktivitas, dan tentunya keberkahan untuk kita semua. Bersama saya Tasya, kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Program yang senantiasa menemani waktu subuh dan pagi Anda dengan tausiah penuh hikmah dan penyejuk hati. Seperti biasa, program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Batam dan juga

0: warga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah implementasi iman. Sebuah tema yang mengajak kita bukan hanya memahami iman sebatas keyakinan di dalam hati, tetapi bagaimana iman itu hadir dalam ucapan, sikap, keputusan, hingga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Suyono MAG selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pada pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah
0: Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Lama tidak ini ya Ustadz ya, bersama saya ya Ustadz.
1: Iya.
0: Iya, baik Ustadz. Sudah siap Ustadz?
1: Sudah.
0: Baik, boleh dijelaskan untuk ceramah pada pagi hari ini dengan tema implementasi iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan tentunya sahabat-sahabatku pendengar pemirsa RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama tingkatkan iman, tingkatkan takwa dan perdalam ilmu, sehingga hidup kita mudah-mudahan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema yang kita angkat pada hari ini, pagi yang cerah ini, adalah implementasi iman di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sudah diawali oleh host kita tadi, Mbak Tasya, bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan, ya, tetapi iman juga diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi iman memiliki bukti nyata dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Makanya rumusan iman, ya, yang sangat masyhur dan ini sudah dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin, itu adalah al-imanu wa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi iman itu membenarkan dalam hati. Jadi memang hati kita harus betul-betul yakin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikut ya rukun iman yang enam itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan iman kepada takdir qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini menjadi dasar ya, dasar dalam kehidupan kita. Yang tidak meyakini satu di antara yang enam itu ya sudah keluar dari keimanan ya. Harus semuanya secara integral. Nah, kemudian pada tataran berikutnya ya, tasdiqun fil qalbi wa iqrarun bil lisan, artinya diucapkan dalam lisan kita ya. Diucapkan, maka dalam konteks kita beragama, orang Islam itu ditandai dengan asyhadu alla ilaha illallah
2: wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu diucapkan, ya. Diucapkan, ya. Bagi pertanda orang yang memulai masuk, menyatakan masuk dalam Islam. Dan kemudian ketika sudah dalam Islam, dia akan diucapkan secara terus-menerus itu setiap saat itu. Ketika sholat, itu sudah berapa kali diucapkan, ya. Dan dalam berbagai ritual-ritual, dalam berbagai ibadah, sehingga di situ memang terpupuk rasa keimanan. Hati tetap tertancap iman kepada yang enam. Kemudian ucapan, tentunya lisan kita terjaga menjaga iman, ya. Jangan sampai juga lisan kita ini terucap hal-hal yang sifatnya kufur, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala berikut yang lain. Yang terakhir, wa amalun bil arkani. Apa itu? Mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi tasdiqun bil qalbi, ya, membenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisani, mengucapkan dengan lisannya, wa amalun bil arkani. Mengamalkan semua bentuk keimanan tadi, ya, keyakinan itu dalam wa amalun bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Ya, dengan anggota tubuh kita, perilaku kita diucapkan, ya. Ya, tubuh kita. Dalam hal ini mulai dari ibadah ritual yang diwajibkan di dalam agama kita, sholat lima waktu itu wajib kita tunaikan. Wajib kita tunaikan. Jadi iman bukan hanya sekedar yakin, ya harus dibuktikan dengan ucapan dan juga dengan perbuatan itu. Ya. Konkretnya dengan sholat lima waktu yang merupakan kewajiban kita, ya, bukan kewajiban kita. Nah, kemudian juga amalan-amalan yang lain, yang itu merupakan bukti keimanan kita. Ya, bukti keimanan kita sholat, apalagi yang menjadi kewajiban kita, puasa. Ya. Puasa sebuah kewajiban yang dalam setahun itu bisa satu bulan, dalam arti 30 hari atau 29 hari. Itu sebuah keyakinan, sebuah ibadah, bentuk nyata daripada iman. Nah, kemudian juga zakat, ya. Tadi sholat, kemudian zakat, puasa. Zakat ini sebuah kewajiban kalau memang sudah sampai pada nisab dan haulnya. Nisab itu standar minimal hartanya. Haul itu sudah genap satu tahun kepunyaan. Nah, itu bicara zakat. Zakat itu harus ditunaikan karena itu sebuah kewajiban dalam bentuk amal perbuatan. Berarti iman implementasinya adalah Islam. Nah, kemudian juga haji. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji merupakan bentuk keimanan kita, ya, bentuk keimanan kita. Dan haji sebagai sebuah kewajiban tentunya bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang memiliki kecakapan, kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana, baik kecakapan fisik, ya, kecakapan apa istilahnya itu dalam fikih haji itu istita'ah. Ya, ini sudah menjadi familiar lah di kalangan para jemaah haji dan para calon jemaah haji. Istita'ah. Istita'ah itu memiliki kemampuan. Ya, kemampuannya apa? Dibuktikan dengan membayar sejumlah uang untuk apa? Untuk melaksanakan haji ke sana. Ya. Melaksanakan ibadah haji ke sana. Ya, ngambil kursi kota itu katakanlah 25 juta. Belum lagi nanti melunasi ketika sudah jatuh gilirannya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini sekarang kebetulan sedang proses ibadah haji dari tanah air, sudah berangkat ke tanah suci. Nah, istita'ah di sini juga dibuktikan dengan ya keamanan, ya, keamanan. Makanya kemarin ketika perang enggak selesai itu juga faktor keamanan, tapi alhamdulillah diberikan keamanan, ya, perang berhenti. Nah, itu maka keamanan sendiri, artinya haji sebagai bentuk pengejawantahan iman. Sholat, puasa, haji, zakat, ya,
1: itu sebagai amalan-amalan wajib yang ya yang apa yang memang harus terimplementasi dalam kehidupan kita. Jadi iman bukan hanya sekedar yakin ya,
2: iman hanya sekedar yakin ya, tetapi kesempurnaan iman ya tiga aspek tadi. Al imanu wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisani, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, terlebih daripada itu semua, ya, tadi saya contohkan puasa, saya contohkan sholat lima waktu, saya contohkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kemudian juga di situ ada ibadah haji bagi yang mampu, istitho'ah. Dan tentunya tidak berhenti di situ. Iman terejawantahkan dalam kehidupan nyata, dalam perilaku kehidupan. Nah, dalam perilaku kehidupan. Misal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu kita buktikan iman kita ini dengan berperilaku yang benar. Ya. Kemudian juga kita barangkali dalam kehidupan bermasyarakat, ya, di komplek perumahan. Kita buktikan iman itu dalam perilaku kehidupan kita. Nah, makanya disitulah ada yang namanya akhlak, ya. Akhlak dalam rumah tangga, akhlak dalam berbangsa dan bernegara, akhlak dalam berbagai aspek kehidupan kita, ya. Dalam berbagai aspek. Jadi, tetapi perlu saya sampaikan juga banyak orang yang salah ketika memaknai agama ini hanya cukup dengan perilaku. Yang penting hidup itu adalah perilaku saja. Oh, enggak. Itu adalah bagian daripada agama. Jadi dilengkapi dengan iman dulu, ya. Iman, ya, maka kalau boleh saya ringkas, iman, Islam, dan ihsan itu, ya. Jadi iman, kemudian Islam dibuktikan dengan ritual ibadah, dan juga ihsan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kan ada sebagian juga orang yang penting itu berbuat baik, betul, tetapi harus dilandasi atas dasar keimanan kepada Allah. Kita negara berketuhanan, makanya sudah benar bahwa dalam Pancasila itu ketuhanan yang maha esa. Itu yang paling utama landasannya dulu. Ya, landasannya itu Pancasila itu ya ketuhanan. Kita juga berangkat dari sebuah keimanan. Ya, jadi tidak benar ketika orang itu yang penting berbuat baik, betul, tetapi tidak tepat, karena memang harus dilandasi perbuatan baik, dilandasi atas dasar iman. Begitu juga orang hanya beriman saja di dalam hati, tapi tidak berbuat, di sholat tidak, puasa tidak, berbuat baik juga tidak. Nah, jadi oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa keutuhan, ya, implementasi iman, ya, iman itu ya integral dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan. Nah, jadi sehingga di dalam berbagai macam ayat Al-Quran itu ilaladina amanu wa aminu sholihat, iman dan amal soleh. Orang bukan amal soleh saja imannya tidak ada, ya tidak benar. Iman saja amal solehnya tidak, ya itu juga tidak sempurna. Maka buahnya iman itu ya perbuatan. Jadi perbuatan yang didasari atas dasar iman membuahkan surga. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya ini menjadi sebuah landasan di dalam kita beragama, landasan dalam berpikir. Oleh karena itu, ya, di dalam kehidupan kita, ya, banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membawa nilai iman itu dalam kehidupan nyata. Dan kehidupan nyata kita dilandasi atas dasar iman. Saya kira itu sebagai bentuk pengantar, ya, diskusi kita pada pagi hari ini. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya, sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul tercerna dengan baik, ya, apa yang kita sampaikan betul-betul ya bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasan ceramah pada pagi hari ini. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari Ustadz, indikator apa yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar mengimplementasikan imannya?
1: Ya, indikator apa yang mengimplementasikan seseorang itu menjalankan imannya? Tentunya, ya, itu balik ke kita, ya, bahwa
2: agama itu, saya ulang lagi, itu tidak cukup hanya dengan sebuah keyakinan. Tetapi juga diwujudkan dalam syiar. Jadi maka itu penting ya. Agama itu ya bukan hanya keyakinan, tetapi keyakinan yang diwujudkan dalam perbuatan atau syiar. Ya. Sholat lima waktu itu syiar. Ya, kalau orang sholat itu pasti diawali dengan sebuah keyakinan kepada Allah Tuhan Sang Pencipta dan berikut rukun iman yang empat. Ya, kalau orang yang tidak punya iman, saya kira juga tidak mungkin dia melakukan sholat. Ya. Jadi zakat, puasa, haji itu bagian daripada wujud implementasi iman itu. Ya. Iman yang sempurna diwujudkan dengan itu. Dan bukan hanya berhenti pada, itu kan ritual ya, haji, puasa, sholat, itu ritual. Tentunya sebagai bentuk implementasi iman tadi, ya bagaimana pengejawantahan iman dalam kehidupan kita itu ya tercermin dalam berbagai kehidupan kita. Ya, tercermin dalam kehidupan kita. Ya, kalau boleh saya hitung-hitung itu, kalau sholat itu merupakan bentuk peringatan alarm harian. Sehari lima kali diingatkan agar dekat, agar terus iman terus terjaga. Agar iman terjaga, maka Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, melalui Al-Quran dan Hadis itu mewajibkan manusia itu sholat lima kali sehari. Untuk apa? Menjaga iman tadi. Ya. Menjaga iman. Ya. Sehingga imannya itu terjaga dan kemudian bisa yang dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga perbuatan keji dan munkar. Kemudian puasa itu adalah alarm tahunan yang wajib. Ya. Artinya untuk menjaga iman itu berpuasa. La'alakum tatakun, agar kalian bertakwa tadi. Ya. Jadi iman tidak lari dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian juga ibadah haji itu dalam setahun sehidup sekali bagi yang memiliki kemampuan itu juga bagian daripada menjaga iman. Dalam rangka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan begitu, dalam rangka semuanya itu. Dalam semua kehidupan kita, ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu jadi perangkat dalam kehidupan kita ya. Nah, kemudian dalam kehidupan nyata sehari-hari itu ya dibuktikan misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim jarahu. Ya, bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir yang paling real itu Nabi mengatakan berbuat baiklah, hormatilah tetangga, fayukrim jarahu. Dalam redaksi yang lain, ya, falyukrim daifahu. Apa itu hormati tamunya? Jadi kan bentuk iman kepada Allah dan hari akhir, bukti nyatanya dengan apa? Dengan menghormati tetangga. Dengan menghormati tamu. Bahkan, falyakul khaira awliyasmud. Ya. Jadi, bentuk beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, itu adalah berkata baik atau diam. Jadi artinya memang betul-betul implementatif ya. Islam agama praktis ya. Artinya semuanya konkret ya, bukan hanya yakin tapi dibuktikan dengan bukti nyata. Apa itu ibadah yang sudah diwajibkan? Apa itu berbuat ihsan dalam kehidupan kita? Berbuat ihsan dalam tanggung jawab kita sehari-hari dimanapun kita ditugaskan, maka perilaku itu didasari atas dasar iman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Saya kira itu Mbak Tasha.
0: Baik Ustadz, kalau di era sekarang ini Ustadz, tantangan menjaga iman semakin banyak, terutama dari media sosial dan gaya hidup. Bagaimana cara agar iman tetap kuat di tengah kondisi tersebut Ustadz?
2: Ya, semakin hari semakin kompleks ya, kompleksitas tantangan kehidupan kita ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya begitu tantangan yang menggerus iman itu, ya menggerus iman. Apalagi di era media sosial ya, yang namanya maksiat, yang namanya keburukan itu tanpa kita mencari datang di tangan kita. Kan begitu ya, begitu buka YouTube,
1: Ya, entah apa yang dibuka ya, kadang-kadang kita membuka apa yang keluar apa, ya. Kita buka beranda FB, wah, nampaklah berbagai macam, ada konten yang baik, ada konten juga yang buruk juga banyak kan begitu kan. Perilaku manusia yang mana dunia nyata terimplementasi dalam dunia maya. Ya kita buka TikTok entah apa isinya, ada konten yang bagus, ada konten tidak bagus. Makanya semakin terbuka, ya semakin terbuka, semakin kalau dalam bahasa Al-Quran itu setan menggoda manusia itu kan min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, menggoda manusia itu untuk menggerus iman kita. Nah, apalagi di era media sosial itu seperti itu ya, tanpa harus mencari sudah ada di genggaman kita. Mau baik juga ada, mau buruk juga apa, banyak. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu iman kita pupuk. Walaupun kita dalam beribadah pun dalam rangka meningkatkan iman, setan juga selalu menggoda kita. Nah, juga selalu menggoda kita. Sedang sholat digoda sholatnya, orang puasa digoda puasanya, orang zakat digoda zakatnya, orang haji digoda hajinya. Oleh karena itu, tentunya kita selalu ingat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ingat Allah dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dan keadaan berbaring. Selalu beringat kepada Allah. Pupuk iman. Ya, pupuk iman. Makanya dalam agama kita dianjurkan apa itu membaca Al-Qur'an. Untuk apa? Mengingat Allah. Ya, agar hati kita terpatri ya, begitu banyak cobaan, begitu banyak godaan setan yang terus berkeliaran, maka diantisipasi dengan apa? Baca Al-Qur'an, dengan berzikir. Walaupun sedang berzikir pun setan juga menggoda, tetapi setidaknya itulah upaya kita. Upaya kita untuk apa? Menjaga iman, istiqomah kita, iman, Islam dan ihsan ya. Iman dalam hati kita, ya, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Saya kira itu yang perlu kita lakukan.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasan ceramah pada pagi ini dan juga diskusi pada pagi hari ini, Ustaz. Tidak ya. Terasa ya pendengar, kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan pagi ini tidak hanya menjadi ilmu yang didengar, tetapi juga mampu kita hadirkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan sehari-hari. Karena iman sejatinya bukan hanya diyakini di dalam hati, tetapi juga tercermin dalam akhlak, kejujuran, kepedulian, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Suyono MAG selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas dakwah Ustadz Suyono. Baik, terima kasih Ustadz untuk ceramahnya pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Karena kita event-event yang baik itu adalah annual event, setiap tahun dilaksanakan dengan waktu, tempat.
2: Salah satu pendorong utamanya adalah adanya akselerasi, adanya program strategis nasional.
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemko Batam perkuat industri kepariwisataan dengan berbagai event. Pemko Batam hadapi GAP anggaran untuk 2027. Warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event berskala lokal hingga internasional. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
3: Pemerintah Kota Batam terus mendorong sektor pariwisata berbasis event sebagai strategi peningkatan kunjungan wisman sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Ardi Winata mengatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya, olahraga, musik hingga kuliner dinilai menjadi cara efektif mendatangkan wisman ataupun pelancong domestik ke Batam. Batam memiliki keunggulan sebagai kota pariwisata karena didukung oleh akses transportasi yang mudah, fasilitas penunjang yang lengkap, serta ragam atraksi budaya dan hiburan. Ardi Winata melanjutkan, perkembangan event di Batam tidak hanya berlangsung pada akhir pekan saja, tetapi mulai ramai digelar pada hari kerja. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Sejumlah sektor usaha seperti kuliner, transportasi lokal, homestay, hingga pedagang kaki lima pun disebut ikut merasakan peningkatan pendapatan saat kegiatan wisata berlangsung.
1: Karena kita event-event yang baik itu adalah annual event. Setiap tahun dilaksanakan dengan waktu, tempat yang tidak berubah-ubah gitu. Sehingga kepesertaan, partisipannya itu bisa menjadwalkan. Nah, dari aspek perencanaan dan mengorganisnya, jadi timbul banyak ide ya untuk kedepannya. Kalau kita bilang itu set effect lah ya dari pelaksanaan event itu.
3: Selain itu, wisata budaya Melayu dan suasana kampung dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisman yang mencari pengalaman berbeda dari kawasan perkotaan modern. Pemerintah Kota Batam juga melihat potensi wisata malam di sejumlah pesisir dan pulau penyangga yang dinilai memiliki panorama menarik menghadap Singapura dan Kota Batam. Kehadiran masyarakat, media, komunitas, hingga sponsor menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor wisata daerah. Pemko Batam optimis kunjungan 1,5 juta wisman pada tahun 2026 akan tercapai seiring meningkatnya jumlah kegiatan dan promosi wisata. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Kemudian pendengar, berikut ini adalah tanggapan masyarakat atas keberlangsungan ekosistem pariwisata di Batam.
4: Saya Aurel, warga Batam Center. Agar pariwisata kita tetap didatangi oleh pelancong, baiknya bersama-sama dijaga keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta suasana yang aman dan nyaman. Kalau pariwisata berkembang, tentu akan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, hotel, restoran, hingga transportasi.
5: Nah, saya Rifki, salah satu warga dari Lubuk Baja. Saya berharap kedepannya pemerintah terus menjaga ekosistem pariwisata ini tetap terkendali. Menurut saya, kebersihan, keamanan, penataan kawasan wisata, dan promosi pariwisata perlu terus ditingkatkan. Supaya kenapa? Supaya Batam semakin menarik di mata wisatawan. Buat juga event dengan pengawasan yang serius. Malu juga kita. Malu juga kalau jual embel-embel tiga negara tapi gaungnya tidak wah gitu.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita lainnya pendengar, Pemerintah Kota Batam menghadapi tantangan pendanaan pembangunan tahun 2027. Kesenjangan anggaran mencapai Rp367 miliar setelah total kebutuhan program pembangunan daerah lebih besar dibanding kemampuan keuangan yang dimiliki. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
3: Pemerintah Kota Batam menghadapi kesenjangan anggaran sebesar Rp367 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tahun 2027. Selisih tersebut muncul setelah total kebutuhan program pembangunan dinilai melampaui kemampuan keuangan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencana dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. Tri menyebut hasil analisis antara pagu indikatif perencanaan dengan keseluruhan usulan kebutuhan belanja menunjukkan masih terdapat gap 34,04%. Tingginya kebutuhan ini didominasi sektor infrastruktur, lebih dari 72% diarahkan ke sana.
2: Salah satu pendorong utamanya adalah adanya akselerasi, adanya program strategis nasional, diantaranya adalah di kawasan Rempang, kemudian juga kawasan industri di Galang, Gisip. Capaian ini akan menjadi modal yang kuat bagi kita untuk dapat mengoptimalkan kinerja di tahun 2026 dan sekaligus rencana kerja di tahun 2027.
3: Tri mengatakan pemerintah akan memfokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan melalui sinkronisasi program pemerintah pusat provinsi, kemudian pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PPIH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jamaah haji atau CJH asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
3: PPIH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji bernama Azhari Hasan Ahmad itu tergabung dalam kelompok terbang BTH-5 Embarkasi Batam. Ia sebelumnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada tanggal 27 April 2026, namun karena kondisi kesehatan tidak stabil, ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Butania Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya menerima kabar duka tersebut pada Sabtu dini hari. Almarhum yang seharusnya diberangkatkan pada penerbangan berikutnya, namun takdir berkata lain, yang meninggal dunia pada dini hari Sabtu kemarin.
6: Jemaah Haji Embarkasi Batam yang telah meninggal, satu orang jemaah telah berpulang ke rahmatullah di Rumah Sakit Otorita Batam dari Kabupaten Kampar.
3: Setelah itu, jenazah menjalani proses pemulasaran di RSPB Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Syafi memastikan bahwa jemaah yang meninggal dunia di Embarkasi tetap memperoleh haknya, termasuk asuransi jemaah haji. Proses pemulangan jenazah ke Riau difasilitasi oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam bersama pihak maskapai penerbangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius yang terjangkit hantavirus telah dinyatakan negatif terhadap penyakit pernafasan langka tersebut, kata Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDA Singapura. Kedua pria berusia masing-masing 65 tahun dan 67 tahun itu telah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar tersebut selama wabah hantavirus Andes dan juga berada di penerbangan yang sama pada 25 April dari St. Helena ke Johannesburg dengan pasien hantavirus yang terkonfirmasi dan kemudian meninggal di Afrika Selatan, ungkap Channel News Asia dalam laporannya. Sebagai tindakan pencegahan, kedua pria tersebut tetap diisolasi di Pusat Nasional untuk Penyakit Menular setelah tiba di Singapura masing-masing pada 2 Mei dan 6 Mei. Pihak berwenang mengatakan mereka akan menjalani karantina selama 30 hari sejak terakhir paparan virus, diikuti dengan pengujian tambahan sebelum dibebaskan. Kedua pria tersebut akan tetap diawasi melalui telepon selama total periode pemantauan 45 hari sesuai dengan masa inkubasi maksimum untuk paparan hantavirus. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
3: Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hal ini dinilai menjadi kesempatan Garuda bersaing dengan tim-tim kuat. Hasil drawing Piala Asia sudah diantisipasi John Herdman selaku pelatih timnas Indonesia. Ia menilai bahwa ajang level kontinental memang menyisakan tim-tim kuat yang lolos dari babak kualifikasi. Menurutnya ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk terus berkembang, apalagi dengan target lolos ke Piala Dunia 2030-2034, Indonesia sudah harus membiasakan diri bersaing dengan tim kuat. Dikutip dari laman Kita Garuda, John Herdman mengatakan, di kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya Indonesia kemungkinan akan berjumpa tim kuat lagi. Persaingan menuju panggung dunia memang tidak akan pernah mudah. Jika ingin mentas di Piala Dunia, Indonesia harus menunjukkan kepantasannya bersaing di level Asia. Jika hal itu bisa dilalui, kesempatan ke Piala Dunia pun akan semakin terbuka. Rider Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, finish keempat di Moto3 GP Prancis 2026. Rocket Boy dinilai mempunyai ritme bagus di Le Mans. Dalam balapan kelima Moto3 2026 kemarin, Maximo Quiles yang menjadi pemenangnya. Ia mencatatkan waktu 24 menit 41,640 detik. Balapan Moto3 GP Prancis semestinya berjalan 20 lap, tapi harus dipangkas karena kondisi trek yang basah. Veda start dari posisi ke-6 di Moto3 Prancis, tapi pembalap 17 tahun itu sempat melorot jauh hingga ke posisi 14. Ia terus berusaha dan akhirnya bisa menembus posisi ke-4 saat finish. Honda Team pun memberikan pujian untuk rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Dengan posisi finish kali ini, Veda menempati posisi kelima di klasemen Moto3 2026 dengan raihan sebanyak 50 poin. Dalam 5 balapan yang sudah ia jalani, dia finish 10 besar 4 kali dan gagal finish sekali. Moto3 akan lanjut mementaskan GP Catalunya 2026, race akan berlangsung pada akhir pekan depan. Demikian info olahraga, saya Sarah Meina Husna.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam perkuat industri kepariwisataan dengan berbagai event. Pemko Batam menghadapi GAP anggaran untuk 2027. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol!

Tanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Aibda Niki yang akan menyampaikan live report dari lokasi Simpang KDA Luar.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamatkan untuk manusia Indonesia.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan pendengar, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Kali Aluar. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Aibda Niki di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi

0: Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Aibda Niki dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan bisa disampaikan secara langsung untuk arus lalu lintas yang disiarkan secara live dari lokasi Simpang Gadek Aluar.
1: Baik. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Simpang KDA Luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar baik dari arah Simpang ke Primol menuju arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalin dari arah Simpang KDA Dalam menuju Simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas. Mengingat arus lalin pada pagi hari ini jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya Aibda Niki. Untuk kondisi terkini arus lalu lintas di Simpang Gadek Aluar pada pagi hari ini bagaimana Aibda Niki?
1: Baik, untuk situasi terkini dari Simpang KDA Luar masih aman terkendali dan belum ada kendala seperti kecelakaan lalu lintas ataupun kendaraan yang mogok.
0: Apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan di jam sibuk pada pagi hari ini, Aibda Niki?
1: Saat ini sudah mulai terlihat jam kepadatan yang mungkin yang terjadi adalah kepadatan volume roda 2 pagi hari ini di Simpang KDA Luar.
0: Baik, didominasi oleh roda 2 ya ini Aibda Niki ya.
1: Iya, baik. Iya, iya, baik.
0: Dari arah mana saja yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana yang masih relatif lancar ini Aibda Niki?
1: Untuk terpantau pagi hari ini yang padat dari arah Simpang KDA Luar menuju Simpang Kabil, dan yang masih relatif lancar dari arah Bundaran Kabil menuju Simpang KDA Luar.
0: Baik, bagaimana dengan upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lokasi pada pagi hari ini?
1: Kami mengupayakan memaksimalkan pengaturan pada pagi hari ini agar tidak terjadi kepadatan di jalan Simpang KDA Luar.
0: Terakhir, Aibda Niki, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Aibda Niki untuk laporan langsung arus lalu lintas dari lokasi Simpang KDA Luar pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu Aibda Niki.
1: Baik.
0: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang KDA Luar. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama di jalan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami informasikan mengenai perakiraan cuaca yang kita kutip langsung dari website bmkg.go.id. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembaban 85%. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat terpantau berawan dengan suhu 28 derajat Celcius dengan kelembaban 81%. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembaban 77%. Kemudian pada pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Barat terpantau berawan dengan suhu berkisar antara 30 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 70% hingga 73%. Kemudian pada pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 70% hingga 83%. Kemudian pada pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan berkisar 88% hingga 91%. Kemudian pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat terpantau berawan dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapan 89%.

Pendengar, selanjutnya akan kami informasikan mengenai harga komoditas pangan untuk Kepulauan Riau. Untuk beras terpantau stabil di harga Rp15.500. Kemudian untuk daging ayam juga terpantau stabil di harga Rp40.800. Kemudian untuk daging sapi mengalami kenaikan sedikit dari harga Rp127.500 menjadi Rp128.750. Kemudian untuk telur ayam terpantau stabil di harga Rp29.450. Kemudian untuk bawang merah juga terpantau stabil di harga Rp29.850. Kemudian untuk bawang putih juga terpantau stabil di harga Rp28.400. Kemudian untuk cabai merah mengalami sedikit kenaikan dari harga Rp54.100 menjadi Rp56.350. Kemudian untuk cabai rawit mengalami penurunan dari harga Rp63.350 menjadi Rp62.600. Kemudian untuk minyak goreng juga terpantau stabil di harga Rp20.300. Kemudian untuk gula pasir juga terpantau stabil di harga Rp16.800.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga